0: per kilo 70.000 per kilo, berarti per ton 70 juta, ya 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
1: 650
0: orang setempat, 650 orang bekerja.
2: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan kepala negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
0: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah suruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara

0: Kembali Bidang Peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging. Ya.
2: Pelaksana tugas Wali Kota Batu bersama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Jawa Timur melakukan pemeriksaan hewan kurban. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
3: Pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Disdankab Kota Batu melakukan sidak pemeriksaan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lapak penjual kambing kurban di Jalan Patimura dan Jalan Sultan Agung Kota Batu. Dalam kegiatan tersebut, Heli Suyanto didampingi Kepala Disdankab Kota Batu Hendri Suseno dan tim tenaga kesehatan hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha tahun 2026. Heli Suyanto mengatakan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan seluruh hewan kurban dalam kondisi sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim dokter hewan dari Disdankab Kota Batu.
4: Periksa satu persatu pemerintah Kota Batu kambing kurban. Setelah lagi diperiksa satu persatu, sukatnya sangat sehat. Ada keplek, ID card kita selesai diperiksa oleh tim dari Dinas Pertanian.
3: Sementara itu, dokter hewan Disdankab Kota Batu Utami Kurniawati mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit tersebut masih menjadi perhatian utama dalam pengawasan hewan kurban.
5: Kalau sekarang PMK, makanya kalau dari luar kota atau dari luar kabupaten, jangan ditanya, akan kita tanya dulu surat perangkat kesehatannya dari dokter hewan yang negara asal itu ada apa tidak. Kalau tidak ada, terus berbalik dia suruh inap tayu setiap hari. Kita gimana kita kan pengen amannya, sampai PMK merubah lagi Kota Batu itu suatu yang kan bagaimana.
3: Pemerintah Kota Batu akan terus melakukan pemeriksaan secara berkala di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kesehatan memastikan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan masih aman dari ancaman hantavirus, namun masyarakat diminta tetap waspada dan aktif melakukan pencegahan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
6: Meski hingga saat ini masih belum ada temuan kasus hantavirus, namun Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin tetap gencar meningkatkan kewaspadaan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Dwi Agni Susilastuti, mengatakan penyakit tersebut dapat memicu kerusakan pada ginjal, pembuluh darah, hingga paru-paru. Oleh karena itu, pihaknya telah menyebarkan surat edaran ke seluruh fasilitas kesehatan, utamanya di tingkat puskesmas.
7: Iya, yang pasti kita sudah mengeluarkan surat edaran kewaspadaan untuk hantavirus ya. Kita sudah edukasi semuanya dan juga menggerakkan teman-teman puskesmas untuk lebih menekankan edukasi, karena belum ada kasus juga kita temukan. Edukasinya adalah menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Jangan cuma rumah kita sendiri, siapa tahu tugasnya dari tetangga. Intinya adalah kita sama-sama lah menjaga kebersihan di rumah.
6: Hantavirus sendiri merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan oleh hewan pengerat seperti tikus dan celurut. Untuk mengantisipasi penularan di tingkat masyarakat, Kepala Puskesmas Banjarmasin Indah, Kecamatan Banjarmasin Barat, Dr. Husna Farida, mengimbau agar masyarakat tidak panik namun tetap meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta selalu memperhatikan sanitasi lingkungan dan segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat jika mengalami gejala demam tinggi, yang disertai dengan gejala lainnya seperti nyeri otot.
7: Kalau di area yang berisiko, artinya yang memang banyak tikus, tentu untuk membersihkannya perlu menggunakan masker, kemudian menggunakan sarung tangan supaya tidak terkontaminasi dengan urin maupun kotoran tadi. Kemudian sirkulasi rumah juga harus baik. Kemudian kalau ada kotoran tikus atau urin, sebaiknya diberi larutan untuk pematikan kumannya tadi. Dengan larutan pemutih bisa 1:10, kemudian didiamkan dulu, baru dibersihkan kotorannya dan dibuang dengan plastik yang tertutup. Dan jangan lupa biasakan untuk cuci tangan pakai sabun.
6: Sementara itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat 23 kasus hantavirus pada periode 2024 hingga Mei 2026 dengan 3 kasus kematian. Dari total temuan tersebut, kasus terbanyak terjadi pada sepanjang tahun 2025 lalu, yakni sebanyak 17 kasus. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPB

0: laporannya Andika Sana.
1: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. BPBD Jawa Timur bersama FPRB Jawa Timur dan program Siap Siaga kini melakukan konsolidasi maraton di 5 Bakorwil se-Jatim. Salah satunya digelar di Bakorwil Madiun. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan keberadaan relawan kebencanaan kini semakin kuat secara hukum dan harus diikuti penguatan koordinasi lintas usaha.

0: Sudarmanto menyebut, saat ini masih ada 3 daerah yang kelembagaan FPRB-nya belum masuk dalam database resmi FPRB Jatim, yakni Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya, dan Kabupaten Ngawi. Menurutnya, pendataan dan pembaruan kepengurusan penting dilakukan agar penguatan kelembagaan FPRB di daerah berjalan optimal.
1: Salah satu asisten yang kita lakukan ya seperti ini, kita adakan pertemuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang mereka hadapi, ada yang belum berjalan, kenapa belum berjalan, ada yang belum terbentuk, kenapa belum terbentuk, melalui kegiatan yang kita kemas pertemuan penguatan FPRB yang dilakukan dengan mengumpulkan di tiap-tiap barcoding yang ada 5 barcoding.
0: Konsolidasi FPRB dan BBBD Kabupaten Kota ini selanjutnya akan berlanjut di wilayah Bakorwil Pamekasan dan Bojonegoro. Ani Hasana melaporkan.
2: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri, Jawa Timur telah melaksanakan umrah wajib setelah sampai di Mekah Al-Mukarramah. Berikut laporan selengkapnya Heri Susanto.
3: Jemaah haji asal Kabupaten Kediri yang tergabung dalam kloter 110 telah tiba di Arab Saudi dan mulai melaksanakan rangkaian ibadah haji diawali dengan umrah wajib di kota Mekah. Sebagai bagian dari jemaah gelombang kedua, kloter 110 Kabupaten Kediri langsung diberangkatkan menuju Mekah dan setibanya di Bandara Jeddah langsung melaksanakan umrah wajib. Ketua kloter 110 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Ahmad Syafiullah, menjelaskan setelah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 21 Mei 2026 dini hari, jemaah haji kloter 110 Kabupaten Kediri langsung melaksanakan umrah wajib setelah beristirahat sejenak di hotel.
4: Dan alhamdulillah mulai dari pagi hari sampai siang bahkan sampai malam kita bisa melaksanakan umrah wajib dengan sempurna dan

0: 2006 masih menyisakan jemaah cadangan yang belum berangkat. Karena untuk pemberangkatan jemaah haji cadangan semuanya merupakan kewenangan dari Kanwil Kemenhaj Provinsi Jawa Timur.
1: Kabupaten Kediri termasuk kloter-kloter yang memang menjelang akhir dari kloter di embarkasi Surabaya sejumlah 116 kloter. Jemaah cadangan kita banyak sekali di

0: cadangan 2025 juga banyak, akhirnya menjadi jamaah 2026.
1: Sofiwa menambahkan, saat ini cuaca di kota Mekah cukup panas, namun dengan tekad dan niat sungguh-sungguh dari para jemaah, sehingga mereka selalu merasa kuat dan semangat melaksanakan ibadah di Baitullah. Pihaknya juga mengimbau kepada jemaah haji untuk lebih banyak melaksanakan ibadah di hotel serta menjaga stamina dan kesehatan. Dengan dimulainya umrah wajib, jemaah kloter 110 Kabupaten Kediri secara resmi telah memasuki tahapan inti ibadah haji di tanah suci. Para jemaah diharapkan dapat menjaga kondisi fisik mengingat rangkaian ibadah haji masih panjang hingga puncak wukuf di Arafah. Heri Susanto melaporkan.
2: Festival Candi Kembar dan Klaten International Cycling Festival merupakan upaya untuk memperkenalkan kepada dunia tentang potensi Klaten Jawa Tengah dari wisata, UMKM hingga seni budaya. Berikut Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
3: Jadi untuk hari ini merupakan hari terakhir dari rangkaian kita Festival Candi Kembar yang ke-7. Untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kita biasanya 3 hari. Kalau tahun ini kita cuma 2 hari karena kita masuk ke dalam rangkaiannya Tripfest ya, Klaten International Cycling Festival.
4: Masih diguyur hujan deras, Festival Candi Kembar di Desa Bukisan Prambanan Klaten tetap berlangsung. Festival Candi Kembar yang ke-7 tersebut merupakan rangkaian dari agenda Kabupaten Klaten, yakni Klaten International Cycling Festival yang berlangsung dari 17 sampai 24 Mei 2026. Kira budaya ataupun festival Candi Kembar tersebut diikuti 8 RW yang ada di Desa Bukisan Prambanan Klaten dengan start dari Kompleks Candi Sewu dan berakhir di Kompleks Candi Kembar atau Candi Plaosan. Para peserta saat kirap membawa gunungan hasil bumi, selain itu juga menampilkan karya seni seperti tari-tarian dari berbagai daerah. PJ Sekda Klaten Joko Purwanto kepada wartawan mengatakan kegiatan Festival Candi Kembar merupakan upaya melestarikan seni dan budaya serta

0: tempat kepariwisataan agar Klaten lebih mendunia. Salah satunya melakukan kolaborasi kegiatan yakni Festival Canggih Kembar dengan Klaten International Cycling Festival yang diikuti 40 negara.
1: Wisata Klaten harus mendunia. Salah satu strateginya saat ini adalah kita bersama dengan Festival Sepeda Internasional agar saudara-saudara kita pemain sepeda seluruh Indonesia yang saat ini sedang camp di lapangan Tansewu. Bahkan komunitas sepeda internasional 40 negara juga hadir. Dua ini saya sampaikan, kita patut bangga dengan kolaborasi Festival Canggih Kembar dan kolaborasi dengan Festival Sepeda Internasional.
0: Joko Purwanto mengatakan kolaborasi kegiatan tersebut menjadi hal yang menarik dalam upaya mengangkat Klaten agar tingkat kunjungan wisata ke depan semakin meningkat. Boiran, Ketua RW 5 Dengok Kulon Desa Bugisan mengaku cukup mendukung sepenuhnya kegiatan Festival Canggih Kembar tersebut. Ia berharap selain untuk melestarikan budaya, juga sebagai sarana menjalin silaturahmi antar masyarakat di Desa Bugisan.
2: Untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia khususnya warga dukun Tengah Kulon ini.
1: Tengah Kulon ini kita selalu selenggarakan tiap tahun.
2: Rutin, jadi rutinitas setiap tahun sekali.
1: Harapannya apa, Pak?
2: Ya, harapannya ke depan itu bisa menciptakan persatuan dan kesatuan khususnya warga Tengah Kulon dan sekitarnya.
0: Sementara 8 gunungan hasil bumi yang berasal dari masing-masing RW di Desa Bugisan itu merupakan bentuk wujud syukur dari masyarakat. Selanjutnya, gunungan itu menjadi rebutan para pengunjung dalam Festival Candi Kembar. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.

0: kawasan Sungai Jawi, Pontianak, Kalimantan Barat. Pertunjukan unik di atas sampan menjadi pembuka dari HV Fest 2006 dan sukses menarik perhatian warga yang memadati tepian sungai. Berikut laporan selengkapnya, Gulista Kisra.
1: Musik Tanjidor dari kelompok Sumber Rejeki mengalun meriah di atas sampan yang menyusuri Sungai Jawi, Pontianak. Dengan mengenakan pakaian telok belanga, para pemain menghadirkan suasana khas Melayu yang menghibur masyarakat. Warga yang berada di sekitar lokasi tampak antusias. Bahkan banyak pengendara yang rela menepi untuk menyaksikan pertunjukan. Tak sedikit dari masyarakat pun ikut bernyanyi hingga berjoget bersama mengikuti irama musik. Direktur Balantumaan Nur Salim Yadi Anugrah mengatakan, HB Fest tahun ini digelar selama 10 hari dengan tema Renung. Festival ini menjadi ruang refleksi sekaligus wadah kolaborasi seniman lokal maupun seniman luar daerah. Menurutnya, konsep festival tahun ini dibuat lebih luas dan tertata dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, HB Fest tetap mempertahankan semangat dan juga menghadirkan hiburan yang sederhana dekat dengan masyarakat.
2: Tahun ini lebih ramai dan lebih rapi. Maksudnya secara organisasi, kalau tahun lalu kita bikinnya lebih intinya lebih sederhana. Kalau ini karena tahun lalu sudah dimulai gitu kan, jadi tahun ini perlu bikin lebih banyak dan segala macam. Tapi sebenarnya semuanya lancar gitu kan, karena juga ceritanya di awal bukan bikin sesuatu yang besar, tapi untuk kecil tapi tetap menghibur masyarakat. Oh senang, cuaca juga mendukung gitu kan. Jadi kayak semuanya mendukung dari pagi gitu kan.
1: Selain menampilkan Tanjidor Terapung, pembukaan HB Fest 2026 juga dihadiri sejumlah musisi dari luar daerah. Salah satunya Kathleen Malay, musisi asal Jakarta yang mengaku senang bisa menikmati suasana Sungai Jawi sambil mendengarkan musik tradisional bersama warga lokal.
3: Ini pertama kali saya penasaran mau lihat HB Fest. Ini pertama kali juga, kali kedua ke Pontianak dan bersyukur sih bisa nongkrong sore-sore sama warga di sini.
4: Suasananya sebenarnya hangat, semua warga senang juga gitu.
1: Cuaca yang mendukung membuat suasana pembukaan berlangsung dengan hangat dan juga meriah di kala sore itu. Festival ini, HB Fest, menjadi ruang budaya yang terus tumbuh dan mempererat hubungan masyarakat dengan seni lokal. Gulista Kisra melaporkan.
0: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan sebuah inovasi platform pembelajaran berbasis virtual untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Berikut laporan selengkapnya, Bakti Arifai.
5: Universitas ini wujudnya game.
6: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan Dinusverse yang merupakan inovasi platform pembelajaran berbasis virtual world dan impressive learning yang

0: Dono mengatakan, inovasi tersebut dibangun menggunakan platform Roblox yang memungkinkan mahasiswa mengikuti berbagai kegiatan kampus seperti menjelajahi lingkungan kampus, mengikuti kelas virtual, berinteraksi dalam komunitas, hingga mengembangkan proyek inovatif.
1: Game seperti ini wujudnya game, yang sebenarnya kita pakai ada platform game. Game ini tidak hanya sebagai sarana bermain, tapi ternyata game itu bisa sebagai sarana edukasi juga. Bahwa kalau kita memberikan pembelajaran melalui game, itu jatuhnya lebih fun. Dan perlu diingat bahwa sekarang ini target dari mahasiswa ini 5 tahun ke depan ini udah bukan set lagi, itu alpha.
0: Profesor Pulung menjelaskan, platform tersebut memanfaatkan pendekatan game bukan hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media edukasi yang lebih fun, interaktif, dan relevan dengan karakter generasi digital saat ini. Sementara itu, Ketua Asosiasi Program Studi DKV Indonesia, Dr. Intan Rizky Mutias mengapresiasi langkah Udinus dalam menghadirkan Binusverse sebagai bentuk adaptasi perguruan tinggi terhadap perkembangan teknologi digital.
2: Platformas ini kan budaya mutu ya. Nah, budaya itu sudah dilakukan tadi sama Udinus dengan adanya Binusverse itu adalah salah satu bentuk implementasi dari bagaimana satu kampus beradaptasi dengan teknologi. Dan ini adalah dibuktikan semoga nanti bisa berdampak ke hal-hal yang lain, terutama termasuk tadi satu prodi itu nggak hanya bisa prodi DKV aja, tapi dia harus berkolaborasi dengan elektro, informatika, dan sebagainya.
0: Peluncuran Binusverse menjadi salah satu sorotan utama dalam Rakornas Asprodi DKV Indonesia 2026 yang dihadiri 76 program studi DKV dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dalam Majelis Kesehatan Dunia ke-79 di Jenewa yang menyoroti kondisi kesehatan di wilayah kependudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur dan dataran tinggi Golan, dengan fokus pada krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza. Resolusi tersebut disetujui mayoritas negara anggota dan menyerukan perlindungan fasilitas kesehatan, kelancaran bantuan medis, serta pelaporan berkala dari WHO terkait dengan situasi tenaga medis, pasien, dan infrastruktur kesehatan di wilayah terdampak. Dari dunia olahraga, Barcelona sukses menjuarai Liga Champions Wanita 2025-2026 setelah mengalahkan Lyon dengan skor 4-0 di Stadion Ullevål Oslo, Norwegia. Eva Fajor dan Salma Parangwelo masing-masing mencetak 2 gol untuk memastikan Barcelona meraih gelar Liga Champions Wanita keempat sepanjang sejarah klub.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Untuk edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Sukmi menemani aktivitas Anda pagi hari ini di program Halo Bima. Dan masih banyak program acara akan kami hadirkan pagi hingga siang nanti waktu kebersamaan Sukmi hingga pukul 14 siang pendengar. Dan nanti ya akan dilanjutkan untuk program-program lainnya yang akan Sukmi hadirkan menemani aktivitas weekend Anda untuk edisi Minggu. Minggu yang cukup cerah di wilayah Bima dan sekitarnya. Apapun aktivitasnya, semangat terus dengan Anda semuanya. Dan tentunya kita mulai dengan hal-hal positif, dengan mungkin kebiasaan-kebiasaan baik yang ingin Anda lakukan di hari weekend ini. Semangat terus untuk Anda. Waktu menikmati sarapan pagi Anda yang nikmat tentunya, apalagi dibuat sendiri nih, mantap banget. Atau udah punya rencana nih akan kemana di hari weekend ini, semangat terus untuk Anda. Baik, nih Halo Bima kami hadirkan wilayah Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Dompu dan Sumbawa. Kami hadirkan informasinya di Halo Bima. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

Inovasi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasi

0: dosen baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saudara pendengar dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Informasi yang pertama kami hadirkan untuk Anda yang pagi hari ini sudah dengan rutinitas aktivitasnya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang sudah memilih RRI untuk menemani harian weekend Anda untuk edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026. Pagi ini saya hadirkan informasi dari Pemkot Bima. Jadi Pemkot Bima dan Bulog gelar operasi pasar gerakan pangan murah. Pemerintah Kota Bima bekerjasama dengan Perum Bulog Cabang Bima kembali menggelar operasi pasar gerakan pangan murah. Kegiatan ini sebagai langkah strategis dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan daerah, pengendalian inflasi, serta sebagai wujud kepedulian dalam meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Kegiatan yang berlangsung di dua lokasi yakni Kelurahan Rabangodu Selatan dan Kelurahan Rabangodu Utara tersebut menjadi bagian dari upaya keberlanjutan pemerintah Kota Bima dalam memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga yang terjangkau di tengah dinamika harga kebutuhan pangan di pasar. Melalui operasi pasar ini, pemerintah Kota Bima bersama Perum Bulog Cabang Bima menyediakan sejumlah kebutuhan pokok penting yang menjadi kebutuhan utama masyarakat, diantaranya beras, minyak goreng, dan gula pasir. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Asisten 2 Setda Kota Bima, Dr. Andes Haji Supratman, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Kota Bima, Abdul Haris, dan serta didampingi juga oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima, Camat Raba, Lurah Rabangodu Selatan, Lurah Rabangodu Utara, dan seluruh tim TPID Kecamatan Raba. Pemerintah Kota Bima berharap pelaksanaan operasi pasar ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas ekonomi serta ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan. Berikan demikian untuk informasinya dari Kota Bima. Kita akan lanjut di informasi kita yang kedua, yaitu dari Kabupaten Bima terkait Satlantas Polres Bima intensifkan patroli malam. Dalam rangka menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas, Satuan Lantas Polres Bima Kabupaten Polda NTB rutin melaksanakan patroli malam guna mengantisipasi aksi balap liar serta kemacetan di sejumlah titik rawan. Patroli malam tersebut dilaksanakan pada Jumat malam 22 Mei 2026 sekitar pukul 19.30 menit waktu Indonesia Tengah. Personil Satlantas melakukan pemantauan di beberapa lokasi yang kerap dijadikan arena balap liar, diantaranya kawasan Jalan Baru Kelaki hingga pertigaan pos lantas depan Mapolres Bima Kabupaten. Kapolres Bima Kabupaten AKBP Muhammad Anton Bayangkara Gaisar melalui Kasat Lantas Ipta Putu Agus Mas Purnomo mengatakan kegiatan patroli malam ini merupakan langkah preventif guna mencegah gangguan kamtibmas yang dapat meresahkan masyarakat khususnya aksi balap liar di jalan. Berikut demikian untuk informasinya dari Kabupaten Bima. Kita akan beralih ke informasi dari Kabupaten Sumba, Kabupaten Dompu. Informasi dari Kabupaten Dompu peringat terkait pastikan hewan kurban Dompu aman. Jadi penyakit mulut dan kaki atau PMK serta atrak membayangi setiap proses penyembelihan hewan kurban setiap tahun di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Meski atraks pernah menjangkit Kabupaten Dompu beberapa puluh tahun silam, namun penyakit yang tergolong zoonosis itu selama 10 tahun terakhir sudah tidak ditemukan lagi. Untuk terbaru, meski PMK sangat menyerang Indonesia, namun di Kabupaten Dompu penyakit mematikan menyerang hewan berkaki belah ini dapat diantisipasi sehingga Dompu salah satu daerah yang zero PMK. Untuk memastikan kondisi hewan kurban yang dijual warga Kabupaten Dompu aman, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu rutin turun pemeriksaan. Bedegar, dikatakan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu Ilham, selain melihat kondisi kesehatan dan keamanan hewan kurban, Dinas Peternakan Kabupaten Dompu juga rutin melakukan vaksinasi terhadap hewan-hewan milik warga. Jadi memastikan keamanan, kesehatan hewan kurban tidak hanya dilakukan kepada pedagang-pedagang hewan kurban. Jadi Dinas Kesehatan akan ditempatkan pada rumah potong hewan, baik milik pemerintah maupun swasta. Dan untuk informasi juga, seluruh masyarakat yang melaksanakan pemotongan hewan kurban secara mandiri untuk menghubungi petugas di setiap UPTD agar dapat memeriksa kesehatan hewan kurbannya. Meski antraks sudah tidak ditemukan, jadi potensi terjangkitnya kembali itu masih ada. Jadi terkait PMK, meski tidak termasuk zoonosis atau berdampak kepada manusia, dikatakan Ilham bahwa hewan yang terjangkit penyakit ini dianggap tidak memenuhi syarat untuk dijadikan hewan kurban. Demikian untuk informasinya, semoga mendekati hari Idul Adha, hewan-hewan kurban yang sudah siap aman untuk dikonsumsi oleh seluruh masyarakat tentunya, dan tentu juga momen berbagi ini membawa kebahagiaan. Amin. Dan kita akan lanjutkan informasi untuk menemani aktivitas Anda di Halo Bima. Kita ke informasi wilayah dari Sumbawa, pendengar. Informasi mengenai warga alas ditangkap dengan 70 gram sabu, pendengar. Aparat gabungan dari Polsek Empang dan Koramil 160724 Empang kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Sumbawa. Seorang pria berinisial H alias E, 35 tahun, warga Kecamatan Alas diamankan petugas setelah diduga memiliki narkotika jenis sabu seberat 70 gram. Penangkapan tersebut dilakukan di sebuah rumah kos di Dusun Ponong, Desa Empang Atas, Kecamatan Empang pada Jumat 22 Mei 2026 sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah. Kapolres Sumbawa, Kapolsek Empang AKP Abdul Muiz Tahajudin mengatakan, kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang merasa resah dengan dugaan aktivitas transaksi narkoba di kawasan tersebut. Jadi menindaklanjuti laporan itu, tim gabungan dipimpin langsung oleh Wakapolsek Empang Ibda Yayan Utama bersama dan Ramil 160724 Empang, Kapten CBA Ruslan langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan penggerebekan dan penggeledahan. Pendengar, terduga pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif untuk pengembangan kasus. Jadi termasuk penelusuran asal narkotika yang dimiliki. Jadi pelaku akan dijerat pasal 114 ayat 1 junto pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Pendengar, demikian untuk informasinya. Semoga memperbaharui informasi pagi hari Anda di program Halo Bima, dan tuntas sudah kebersamaan Sukmi menemani Anda di Halo Bima. Dan nanti untuk sesi terakhir kami hadirkan juga untuk update informasi cuaca di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id. Saudaraku, saya Indonesia, bukan

0: sejarah. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
1: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
2: Perbedaan budaya.
1: Perbedaan bahasa. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.

0: Dengan Pro 1 dimanapun Anda berada, kita akan update informasi cuaca dan podcaster Anda di Bima ada rekan Alpen, kita langsung saja sapa. Halo, selamat pagi rekan Alpen.
1: Selamat pagi rekan.
0: Baik rekan Alpen, gimana kabar weekend Anda hari ini?
1: Baik rekan, tentu baik.
0: Baik, alhamdulillah. Langsung saja rekan Alpen, silakan untuk update informasi cuaca pagi hari ini selengkapnya, silakan.
1: Baik. Selamat pagi para pendengar RRI Bima, dimanapun Anda berada, berikut akan kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu yang berlaku mulai 24 Mei 2026 pukul 9 WITA. Prospek cuaca di pagi hingga siang hari diperkirakan akan cerah berawan. Kita menuju ke siang hingga sore hari di mana cuaca diperkirakan berawan dan terdapat potensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Menuju ke malam hingga dini hari, umumnya cuaca diperkirakan berawan. Angin permukaan dominan bertiup dari arah timur laut hingga barat daya, dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 30 km per jam, dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Suhu udara diprediksi akan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 98%. Pada sore hari nanti, matahari akan terbenam di pukul 17.52 WITA, dan untuk esok harinya matahari akan kembali terbit di pukul 6.11 WITA. Informasi berikutnya adalah tinggi gelombang laut. Di perairan utara Bima dan pelabuhan Bima, gelombang akan berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Di pelabuhan Sape, gelombang akan berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Di perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan NTB, gelombang akan berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Peringatan, bagi nelayan dan pengguna transportasi laut dihimbau untuk berhati-hati terhadap potensi terjadi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di sekitar perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan NTB. Himbauan, masyarakat dihimbau agar selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim. Sobat juga dapat mengikuti informasi terkini dan terakurat. Untuk itu, sobat dapat mengikuti saluran WA kami di info BMKG Bima Dompu, dan jangan lupa untuk follow BMKG Bima Dompu di Facebook dan Instagram kami di @bmkg_bima, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi info BMKG di Play Store dan App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Bima. Terima kasih.
0: Terima kasih rekan Alpen untuk update informasi cuaca pagi hari ini. Selamat bertugas kembali.
1: Terima kasih rekan.
0: Baik, peringkat dimanapun berada, demikian kami telah hadirkan untuk update informasi cuaca di ruang dengar Anda, dan tetap dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital kami. Untuk update informasi cuaca, Anda bisa mengakses informasi di laman BMKG, info BMKG, dan informasi pagi hari ini kami update juga di laman berita informasi kami, rri.co.id.

0: cucu-cucu mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliah mama?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, cu.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Wabarakatuh.
1: Saudara berikan berapun Anda berada, tuntas sudah kebersamaan Sukmi di program Halo Bima dengan menghadirkan informasi wilayah Kota Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang Sukmi sampaikan, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id. Dan kami sudah update informasi cuaca juga di ruang dekat Anda, semoga memperbarui informasi Anda pagi weekend ini. Dan selanjutnya pendengar, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi, selanjutnya kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mendengarkan siaran langsung siaran gereja untuk edisi Minggu 24 Mei 2026. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

Kami sungguh sangat menikmati hadirat-Mu, Tuhan. Terima kasih, Roh Kudus. Engkaulah penolong dalam kehidupan kami. Engkau yang menjadi penasehat dalam kehidupan kami. Engkau yang menuntun seluruh kehidupan kami. Bahkan Engkau yang membangkitkan kuasa-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Untuk kami boleh berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Untuk kami boleh menjadi alat kerajaan-Mu, Tuhan. Untuk kami boleh melayani Engkau. Untuk kami boleh mempermuliakan Engkau, Tuhan. Untuk kami boleh meninggikan Engkau, Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Mengalir kuasa-Mu atas kami. Penuhi kami dengan kuasa dan urapan-Mu. Dari tempat yang maha tinggi. Memenuhi seluruh kehidupan kami. Dan Engkau Tuhan yang menguduskan kami. Menyucikan kami. Melayakkan kami. Untuk kami berjalan di dalam kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Dan kami boleh melihat karya-Mu, Tuhan, nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih, Roh Kudus. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu, bahkan kesabaran-Mu bagi setiap kami. Dan pagi hari ini, Tuhan, kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh semakin hari semakin kuat di dalam Engkau. Kami boleh berjalan di dalam kuasa-Mu. Kami boleh berjalan di dalam penyertaan-Mu yang sempurna. Dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur. Kami siap untuk belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap belajar firman Tuhan sama-sama berkata, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Terima kasih buat tim Praise and Worship dan juga choir yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Baik, shalom. Puji nama Tuhan. Seberapa banyak yang bersuka cita karena Tuhan Yesus kita baik? Wow, berikan tepuk tangan yang meriah. Tuhan Yesus kita baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bisa dinyalakan lampunya? Iya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Dalam tradisi Yahudi disebut Zabaot. Dan perayaan ini adalah salah satu dari tiga festival ziarah utama bangsa Israel yang diperintahkan oleh Tuhan. Yang pertama ada Hari Raya Paskah, kemudian ada Hari Raya Pondok Daun, dan yang ketiga ada Hari Raya Pentakosta. Nah, pada awalnya Pentakosta ini adalah perayaan panen gandum. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, ada perkembangan dan terjadi perayaan ini berubah menjadi sebuah peringatan ketika Nabi Musa menerima dua buah loh batu yang berisi 10 perintah Allah di atas Gunung Sinai. Nah, Pentakosta ini berasal dari kata Pentekoste yang artinya adalah ke-50, karena hari raya ini dirayakan 50 hari setelah Paskah. Nah, Paskah bagi orang Yahudi adalah merayakan, memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Tetapi bagi setiap kita orang yang percaya, Paskah itu berbicara tentang penebusan Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Jadi Paskah itu berbicara tentang penebusan, Paskah itu berbicara tentang keselamatan, tetapi Pentakosta berbicara tentang pemeliharaan kehidupan orang percaya, saudara dan saya, melalui karya Roh Kudus, supaya setiap kita tetap hidup benar, tanpa bercacat celah di hadapan Tuhan. Dan sorga memakai momen-momen ini, karena ada maksud besar kepada dunia, dan kepada setiap kita orang yang percaya.
Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjelang Tuhan Yesus naik ke sorga, pada suatu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ini dicatat di dalam Kisah 1 pas ayat yang keempat, pada waktu itu Yesus melarang murid-muridnya untuk pergi dari Yerusalem. Tetapi sebaliknya, Tuhan Yesus berkata, tinggallah, tunggulah di situ, nantikan janji Bapa, karena tidak lama lagi mereka akan dibaptis oleh Roh Kudus. Nah, di dalam Kisah 1 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14, di sana diceritakan bagaimana pada waktu ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, kemudian murid-murid mereka turun dari Bukit Zaitun, mereka kembali ke Yerusalem, ke markas mereka. Ya, dan dikatakan di situ jaraknya seperjalanan sabat jauhnya. Dan kalau kita pelajari itu jaraknya kurang lebih sekitar 800 meter. Dan murid-murid setelah Yesus naik, mereka turun dari Bukit Zaitun itu, mereka kembali ke markas mereka di Yerusalem. Nah, markas ini adalah milik dari Markus, penulis kitab Injil. Dan oleh orang tuanya dipinjamkan kepada Tuhan Yesus dan murid-muridnya untuk mereka boleh menggunakan tempat itu untuk mereka berkumpul, menggunakan tempat itu untuk mereka boleh mengajar di sana, dan dijadikan markas. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada waktu mereka tiba di tempat itu, mereka kemudian berkumpul di sana, mereka bertekun di sana, mereka bersehati untuk mereka berdoa bersama-sama. Nah, kata bertekun di situ menggunakan kata proskartereo, yang artinya bertahan dengan setia menantikan janji Bapa tersebut. Jadi mereka bertahan, mereka setia menantikan janji Tuhan. Dan kemudian dikatakan mereka tidak menyerah, walau mereka menantikan janji Bapa itu berhari-hari. Tidak langsung turun, tapi berhari-hari mereka harus menantikan. Dan mereka konsisten dengan sungguh-sungguh merindukan untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan murid-murid pada waktu itu mereka bersikeras. Mereka sungguh-sungguh meresponi janji Bapa dalam kehidupan mereka. Dan mereka mau sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan. Dan mereka mau menerima apa yang dijanjikan Tuhan itu dalam kehidupan mereka. Karena mereka paham, mereka mengerti peran dan fungsi Roh Kudus itu di dalam kehidupan mereka. Roh Kudus itu penolong. Amin. Roh Kudus itu penuntun kita, dia penasehat kita. Dan setiap kita butuh yang namanya penolong. Kita hidup ini penuh dengan kekhawatiran, kita hidup ini penuh dengan ketakutan dan kecemasan. Dan setiap kita butuh yang namanya penolong. Kita butuh penasehat. Kita butuh seorang yang bisa menuntun setiap kehidupan kita. Nah, murid-murid mereka tidak hanya sekedar menunggu pasif, tetapi mereka dengan sungguh-sungguh menantikan Roh Kudus. Mereka sungguh-sungguh berdoa, mereka sungguh-sungguh berharap, dan mereka terus setia menantikan janji Tuhan. Nah, kemudian kata sehati memakai kata homo tumadon, yang artinya satu hati, satu tujuan, satu roh, harmonis bersama-sama. Mereka tidak sibuk dengan ego masing-masing. Mereka tidak cari posisi. Mereka tidak saling menjatuhkan. Tetapi mereka bersatu hati menantikan Roh Kudus. Jadi ada sikap hati yang merendahkan diri di hadapan yang lain. Tidak mempunyai sikap hati yang sombong. Tidak menganggap diri lebih. Jadi kita menantikan Roh Kudus itu, kita tidak hanya bertekun untuk menantikan Roh Kudus dicurahkan, tetapi sikap hati kita juga itu diperhatikan oleh Tuhan. Jangan sampai ada kesombongan. Jangan sampai kita merasa lebih dari orang lain.
Dan itu dicatat di dalam firman Tuhan. Bagaimana murid-murid, mereka bersatu hati. Mereka tidak merasa lebih satu dengan yang lainnya. Sehingga Roh Kudus dicurahkan. Nah, pada waktu itu, murid-murid bertekun. Mereka menunggu 10 hari setelah Yesus naik ke sorga. Jadi kurang lebih 50 hari setelah hari raya Paskah. Dan pada waktu itu ada sekitar 120 orang. Mereka berkumpul di sana dan mereka bersehati menantikan Roh Kudus dicurahkan. Nah, apa yang terjadi pada saat perayaan hari Pentakosta pada saat itu? Kita akan lihat di dalam Kisah 2 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Kita lihat apa yang terjadi pada waktu itu. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta pada waktu itu, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tadi saya sudah sampaikan ada sekitar 120 orang mereka di situ berkumpul bersehati. Dan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Suatu peristiwa yang spektakuler yang terjadi pada waktu itu, yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Ini peristiwa yang menakjubkan. Dan api-api itu bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Pada waktu itu kejadiannya begitu dahsyat, begitu luar biasa. Dan dikatakan di sana, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang besar, peristiwa yang spektakuler terjadi di muka bumi ini. Bagaimana janji Bapa untuk mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi setiap orang percaya. Dan pada waktu itu kalau murid-murid mereka sungguh-sungguh menantikan pencurahan Roh Kudus. Tetapi setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang hidup setelah pencurahan Roh Kudus ini, kita bukan lagi menantikan, tetapi kita bergaul dengan intim dan berjalan dengan Roh Kudus. Artinya kita tidak lagi sedang menunggu kedatangan Roh Kudus. Roh Kudus itu sudah dicurahkan. Tetapi perintah bagi setiap kita adalah kita bergaul karib. Kita bergaul intim dan kita berjalan bersama dengan Roh Kudus setiap hari, setiap saat di dalam kehidupan kita. Nah, saya pun secara pribadi, saya terus membangun kehidupan saya untuk bersekutu dengan Roh Kudus-Nya. Karena itulah yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita. Kita butuh penolong, kita butuh yang bisa menuntun kehidupan kita, kita butuh penasehat, kita butuh ada pribadi yang bisa menuntun kehidupan kita, apakah kita benar atau salah dalam kehidupan ini. Dan saya bangun kehidupan saya untuk bersekutu dengan Dia setiap hari, setiap saat. Bahkan pagi-pagi harus bangun pagi-pagi merindukan Dia, memuji menyembah Dia, menikmati hadirat-Nya. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak mampu melakukan apa-apa. Amin. Roh Kuduslah yang memberikan kita kemampuan untuk itu. Roh Kuduslah yang menuntun kita, menegur kalau kita salah. Bahkan Dia adalah pribadi yang sanggup menguduskan setiap kita. Amin. Dia sanggup melepaskan kita dari yang jahat. Itu pribadi Tuhan. Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Dia adalah Tuhan yang setia, yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, bangun kehidupan kita untuk bersekutu dengan Dia, bergaul dengan Dia, intim, karib, bahkan berjalan dengan Roh Kudus. Karena Dialah yang memimpin kehidupan kita.
Roh Kuduslah yang menuntun kita, memulihkan kita, menyembuhkan setiap kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar apa dampak bila kita bergaul intim dan berjalan dengan Roh Kudus. Yang pertama adalah pemberdayaan kuasa. Katakan bersama saya, pemberdayaan kuasa. Nah, sebelum Pentakosta atau sebelum rasul-rasul itu dipenuhi oleh Roh Kudus, kalau saudara perhatikan, Petrus itu adalah orang penakut. 50 hari sebelum mengalami baptisan Roh Kudus, Petrus itu menyangkal Tuhan Yesus 3 kali pada waktu Yesus disesah. Yang pertama, ketika Petrus dia masuk ke halaman rumah daripada imam besar, kemudian ada seorang hamba perempuan, seorang pelayan, dia melihat Petrus dan dia berkata, ini orang yang mengikut Yesus. Lalu Petrus langsung menyangkal, saya tidak kenal Yesus. Itu pertama kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Kemudian setelah itu beberapa saat ada juga orang yang melihat bahwa Petrus pernah berjalan dengan Yesus. Dan orang ini berkata, dia orang yang mengikuti Yesus, orang dari Nazaret. Lalu Petrus kemudian dia menyangkal, bahkan disertai dengan sumpah, bahwa dia sama sekali tidak mengenal Yesus. Kemudian setelah beberapa waktu kemudian, waktu Petrus dia berdiam di depan api, kemudian dia bercakap-cakap, ada orang yang mendengar logat daripada Petrus. Dan di dalam kitab Yohanes itu dicatat ada seorang dari keluarga Malkus, yaitu orang yang pernah dipotong kupingnya oleh Petrus. Dia berkata, logatmu adalah orang Galilea, kamu pasti pengikut Kristus. Lalu ketiga kalinya, Petrus menyangkal Yesus dengan suara keras. Tetapi setelah Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, Petrus mengalami perubahan dalam kehidupannya. Dulu dia takut berbicara di depan orang banyak. Tetapi setelah dia dipenuhi Roh Kudus, Petrus menjadi orang yang berani. Bahkan dia tidak punya rasa takut sedikit pun. Di dalam firman Tuhan dicatat, di dalam Alkitab, maka bangkitlah Petrus dengan ke-11 rasul itu. Petrus dengan berani, dia bangkit berdiri bersama dengan rasul-rasul ketika dia mengklarifikasi. Ada orang-orang yang salah tafsir, ya, salah mengira orang-orang yang dibaptis Roh Kudus itu dikira mereka mabuk oleh anggur yang manis. Tetapi Petrus dengan berani, dikatakan dia bangkit berdiri dengan ke-11 murid. Dan dengan suara nyaring dia menegur mereka. Bapak Ibu Saudara, Petrus tidak lagi sembunyi, tetapi dia tampil menjadi seorang pemimpin. Bahkan dikatakan di dalam Alkitab bahwa Petrus adalah pemimpin terkemuka pada gereja-gereja pada mulanya. Dan ketika Petrus dia juga memberitakan Injil dengan berani, dicatat di dalam Alkitab ada 3.000 orang bertobat. Dan kemudian pada waktu Petrus menghadapi sebuah realita bahwa dia harus mati sebagai martir, dia minta disalib dengan cara yang terbalik. Nah, apa yang berubah dalam diri Petrus, Bapak Ibu Saudara? Apakah pendidikannya yang menyebabkan dia berubah? Apakah statusnya yang membuat dia berubah? Yang membuat dia berubah adalah Roh Kudus yang memenuhi kehidupannya. Di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7, Roh Kudus disebut penghibur. Dalam bahasa Yunani-nya adalah parakletos, yang artinya adalah penolong, pembela, penguat, pendamping. Dan pada zaman John Wycliffe ada kata comforter, yang artinya adalah penghibur.
itu berasal dari bahasa Latin, yaitu fortis, yang artinya adalah memberi kekuatan dan memberikan keberanian. Itulah yang terjadi pada diri Petrus. Bapak ibu saudara, apa yang kita takutkan, apa yang saudara takutkan akhir-akhir ini, apa yang saudara khawatirkan dalam kehidupan ini, bagaimana dengan keadaan ekonomi yang sedang tidak baik pada saat ini, bagaimana dengan para pekerja yang terancam PHK, bagaimana dengan keadaan usaha saat-saat ini yang tidak mudah, bahkan mungkin ada yang mengalami persoalan di dalam rumah tangga. Apapun itu, datanglah kepada Roh Kudus. Amin. Bergaul intim dengan Roh Kudus, berjalan bersama dengan Roh Kudus, maka Dia pasti menolong kita. Amin. Roh Kudus pasti menuntun kehidupan kita. Roh Kudus pasti membela kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dan kalau kita mau berkata bahwa kita mau bergaul dengan Roh Kudus, itu bukan hanya sekedar kita berdoa, kita berkata, Roh Kudus tolong saya, atau mungkin sekedar kita hanya nyanyi saja. Tetapi yang dinamakan bergaul dan berjalan dengan Roh Kudus, itu berbicara tentang waktu yang bisa kita berikan kepada Dia. Mungkin bisa berjam-jam kita datang kepada Dia. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Itu dinamakan bergaul dan berjalan dengan Roh Kudus. Terus menerus kita berharap kepada Dia. Kita ber

101.1 Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Demikian kami telah hadirkan untuk kebersamaan kami bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mendengarkan siaran langsung, siaran gereja untuk edisi Minggu 24 Mei 2026. Semoga informasi dan jalannya siaran gereja tadi dapat menambah keimanan dan tentunya untuk umat Kristiani dimanapun Anda berada, selamat beribadah Minggu tentunya. Baik, kita akan lanjutkan untuk kami hadirkan informasi dan musik dan lagu-lagu pop Indonesia dan beberapa informasi kami hadirkan berbagai aktivitas pagi hari Anda. Untuk cuaca cara berawan terlihat di pagi hari ini dan kita sambut dengan lagu-lagu yang mantap banget untuk kita dengarkan di kesempatan pagi jelang siang hari ini. Dan Anda bisa mendengarkan siaran kami. Kami terus mengingatkan Anda semuanya untuk mendownload aplikasi RRI Digital di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Dan untuk Anda yang ingin berburu berita, silakan mengunjungi laman berita informasi kami rri.co.id. Kita langsung saja hadirkan koleksi lagu dari Mahadiva dengan judul lagunya Kenali Dulu Cinta.

Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok,

di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio

0: 101.
1: Saudara pendengar di mana pun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Waktu menunjukkan pukul 10.32 menit dan di program informasi dan musik hingga pukul 11 siang pendengar. Kita ke informasi, sebentar lagi kita akan menuju ke merayakan Hari Raya Idul Adha. Sukmi bagi tips deh untuk memilih hewan kurban yang sehat dan sesuai syariat. Jadi pendengar, menjelang Idul Adha, masyarakat yang hendak berkurban nih perlu lebih cermat ya dalam memilih hewan kurban. Hewan yang akan dikurbankan harus memenuhi syarat Islam, dipastikan dalam kondisi sehat dan layak agar ibadah kurban sah serta aman dikonsumsi. Anggota komunitas dakwah sembelih halal menegaskan bahwa agar memperhatikan sejumlah ketentuan untuk yang belum membeli hewan kurban, warga yang akan berkurban harus membeli hewan yang sehat, umurnya cukup, berbulu bersih, memiliki nafsu makan baik, bebas dari gejala penyakit, serta bergerak aktif dan tidak lemas. Selain itu, penggunaan alat sembelih juga harus tajam dan higienis. Agar pembeli tidak hanya bergantung pada penjelasan penjual tanpa memastikan langsung kondisi ya hewan kurban yang dimiliki ya. Selain faktor kesehatan, aspek syariat juga menjadi perhatian utama dalam ibadah kurban. Hewan kurban wajib memenuhi syarat usia yang telah ditentukan dalam Islam. Kalau kambing dan domba minimal berusia 1 tahun, sedangkan sapi dan kerbau minimal berusia sekitar 2 tahun. Di sisi lain pendengar, yang menyembelihnya juga, penyembelih sebaiknya dilakukan oleh juru sembelih halal yang memahami syariat dan tidak memiliki dan telah memiliki sertifikat kompetensi. Penyembelihan yang dilakukan sesuai tata cara syariat dapat menjaga kualitas daging sekaligus memastikan hewan diperlakukan dengan baik tanpa mengalami penyiksaan. Demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang saya sampaikan, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id.

bangsa Indonesia ini. Kita lahir dan menjalani hidup di negeri Indonesia dari masa ke masa. Karya anak bangsa adalah jiwa dari negara kita. Menggunakan hasil inovasi dan kreasi anak negeri, kapanpun, dimanapun kita melangkahkan kaki kita di seluruh penjuru dunia, adalah identitas murni kekhasan yang tak pernah luntur oleh jarak dan waktu. Indonesia negeriku, kita bangga buatan Indonesia.

Ibu takut akan kegelapan. Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita."

Pendengar Pro 1 di mana pun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Masih menemani Elvita Anda siang pagi jelang siang ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.47 menit. Sampai temannya waktu weekend Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia yang akan tentunya menemani hari yang penuh keceriaan, ketenangan, dan saya bahagia selalu ya, karena bisa makan makanan favorit, bisa bersantai, atau yang keadaannya sebaliknya nih, seperti yang kakak kata Sukmi ya, gak sampai kakak Sukmi, banyak pekerjaan. Oke, baiklah, tapi makan dulu dong, minum dulu dong, biar lebih fokus dan ya kerja pakai pakai tenaga ya, jangan pakai perasaan, kalau pakai perasaan gak kuat. Baik, kita akan lanjutkan dengan sajian informasi yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id. Ya, jadi berikan untuk pagi hari ini informasi yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami untuk menemani aktivitas Anda siang hari ini yang kayaknya sibuk banget dengan aktivitasnya, yang mungkin hari ini ada jadwal cek kesehatan atau memang gak rutin kemana-mana, tapi fokus dengan kesehatannya dengan olahraga rutin ya. Jadi informasi mengenai penguatan kadar posyandu yang dilakukan Dinkes Kabupaten Bima. Jadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bima, Nurul Wahyuti, menegaskan bahwa penguatan kapasitas kadar posyandu menjadi kunci utama dalam keberhasilan implementasi integrasi pelayanan kesehatan primer di Kabupaten. Hal tersebut disampaikan seiring pelaksanaan kegiatan orientasi peningkatan kapasitas kader dan pengelolaan posyandu yang dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Bolo sebagai fokus GVRSSH tahun 2026. Menurut Nurul Wahyuti, transformasi pelayanan kesehatan primer dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menempatkan posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat berbasis siklus hidup. Orientasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kader mengenai kebijakan transformasi pelayanan kesehatan primer sekaligus meningkatkan kemampuan teknis kader dalam memberikan pelayanan kesehatan yang sadar. Dalam kegiatan tersebut, kader akan mendapatkan materi mengenai pengelolaan posyandu, pelayanan kesehatan seluruh siklus hidup, pelaksanaan kunjungan rumah, penyuluhan kesehatan, pencatatan dan pelaporan, hingga deteksi dini penyakit prioritas. Pendengar, selain penguatan keterampilan kader, orientasi juga diarahkan untuk memperkuat koordinasi antar posyandu, pustu, dan puskesmas agar pelaksanaan ILP berjalan lebih efektif dan terintegrasi. Demikian berikan untuk informasinya, semoga kader-kader posyandu dimanapun berada agar lebih cakap dan sesuai dengan keinginan kita bersama untuk bersama-sama memberikan pelayanan terbaik tentunya dari bawah atau dari pangkalnya, dari yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sekitar. Kita akan lanjutkan dengan lagu berikut dari Padi dengan judul lagu Kau Malaikatku, dirilis tahun 2019.

Aina-aina hari Minggu ente caru doe rawan-rawan bojo sambil dubarak raso uma sambil ngaha sambil bako kombi boto pahone kagak sukwe dirawi di ainen Minggu ABG. Iya, terima kasih Rui Terho Kaso Wak Ura pilih RRI di ma temani Terho nih di boton dirawi di ainen Minggu ABG. Semangat terus Rui Terho Kaso.

Asik. Ramo jam kembali balik ke kasih gue. Iya Rama. Carua-carua lire. Taringa sama mena. Ah kewa urka mana ya. Dari langgun sejoli ke.

Setiap tetesannya membuat Anda menelan ludah. Kalau imajinasi Anda kuat, sekarang Anda sedang menelan air liur saking asamnya. Betul? Padahal jeruk nipisnya tidak ada. Tapi rasa asamnya terasa hingga Anda harus menelan ludah. Jika Anda merasakan kejadian serupa, itulah yang disebut teori jeruk nipis. Bahwa tubuh manusia dirancang untuk merespon apa yang dibayangkan, apa yang dipikirkan, itu

bisa dipancing dengan memikirkan sebuah jeruk, maka sebetulnya masalah pun bisa diatasi dengan permainan pikiran. Sekarang ubah mindset Anda. Jika didera masalah bertubi-tubi, anggap itu proses pondasi bahwa Allah hendak membangun hotel berlantai

fondasinya selesai, dia akan mampu menopang beban hingga 100 lantai sekalipun. Allah pasti memberi kita masalah. Dia ingin kita kuat, bukan ingin kita sekarat. Maka berhati-hatilah dengan pikiran kita. Berbaik sangkalah, maka kehidupan pun atas izin Allah akan membaik. Seperti yang diucapkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa pikiran tanpa

Selamat pagi guru terkasih dimanapun warga kita. Kakak sekumpul ibu ibu putar-putar wali rawa-rawa mbojo di ruwi terkasih dimanapun warga kita. Program kadihi ade tirincai nari wa oringa sama mbena rawa dari la ardi samonto. Iya samonto edangi lewasia ede di ainain minggu kamanae. Cara cerah cuaca kapan aja sih,

harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam untuk mengurusnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan keras untuk mendapatkannya, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat. Tapi harus setiap hari merawat serta memelihara kesehatannya, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkat, tapi juga harus mendapatkan beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan adanya berkat. Tapi, apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukur setiap hari karena tiap hari adalah berkat. Kekecewaan adalah produk dari pengharapan yang salah. Jika kita terus membiarkan kekecewaan selalu ada dalam pikiran kita, maka kita sendirilah yang rugi. Dimanapun kita berada, pasti ujungnya akan terus merasa kecewa. Yang perlu diperbaiki adalah pengharapan kita yang salah, diubah menjadi pengharapan yang benar. Caranya, belajarlah fleksibel dan mensyukuri.

0: bergelombang, tapi tidak akan berubah warna. Berdamailah dengan ketidaksempurnaan dan kekecewaan.
1: Inspirasi itu.

Selamat hari ulang tahun kasus dimanapun warakaita. Labo kagak sumia warayaki ke di program kadihi ade tirin cainari. Rawa bojo majudul anak jalanan. Labo balasan rawa moti amahami wa oringa sama wenata marayaki. Di program kadihi ade ke kagak sumi. Resi terho kaso gabung lo mau kaso di 0822-3494-5100. Di ainan libur aka uma kombi atau butari luah boto dirawi kagak suku ya marai akege iya rah kalaupun boto dirawi re yang penting wara di wa akadula ngupang harin makir omo ni maira teringat sama wali lo kena sanamena iu karena rawam bojo diringa amarai akege sambil karawita rawam bojo ma judul hina kurumpa.

Dengan Pro 1 dimanapun Anda berada, waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang. Saatnya kami akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga siang.

0: Informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Pemirsa, FC Barcelona Femeni kembali menegaskan dominasinya di Eropa setelah mengalahkan Olympique Lyon 4-0 pada laga final Liga Champions wanita di Stadion Juleval tadi malam. Ewa Payer menjadi bintang kemenangan lewat 2 golnya pada babak kedua, sementara ada Salma Parayuelo yang menambah 2 gol lainnya jelang akhir pertandingan. Meski menang telak, Barcelona sempat mendapat tekanan besar dari Lyon dan tampil agresif sepanjang babak pertama. Penjaga gawang Kata Cole melakukan sejumlah penyelamatan penting yang menjaga Barcelona tetap bertahan dalam pertandingan. Usai laga, penyerang Barcelona Ewa Payer mengaku senang dengan kemenangan ini.
1: Ini sangat istimewa. Saya tidak tahu harus mengatakan apa. Saya hanya sangat bahagia dan bangga kepada tim saya. Saya bahkan tidak pernah memimpikan momen seperti ini. Bisa menjadi pemain Barcelona dan menjuarai Liga Champions adalah sesuatu yang istimewa. Saya sangat bersyukur atas momen yang saya rasakan saat ini.
0: Dan gelaran tersebut menjadi trofi Liga Champions wanita keempat dalam sejarah Barcelona Femeni. Klub asal Catalonia itu memperpanjang catatan impresif dengan selalu tampil di final Liga Champions wanita sejak 2021.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Ya, kepada Anda berada saat ini, kami akan mendengarkan kepada azan duhur wilayah Bima dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: itu, Lando Norris berhasil memanfaatkan duel pembalap Mercedes untuk finish di posisi kedua. Pembalap McLaren itu menyalip Antonelli setelah rivalnya melebar akibat insiden dengan Russell. Norris kemudian terus menekan Russell sepanjang paruh kedua balapan, hingga jarak keduanya hanya terpaut per 10 detik pada lap-lap terakhir. Meski senang dengan hasil yang diraih, Norris mengaku masih ada hal yang perlu ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan dari Mercedes pada balapan utama.
1: Senang bisa berada di posisi ini. Tentu saja saya hanya bisa berada di posisi ini karena mereka saling bertarung. Jika mereka tidak bertarung, saya mungkin tertinggal 10 detik karena mereka jauh lebih cepat dari kami. Kami beruntung mereka bertarung. Tentu kami memanfaatkan situasi itu. Tetapi balapan hari ini juga menunjukkan bahwa selisih 3/10 detik yang kami lihat kemarin masih ada. Meski terlihat bisa dipangkas, kecepatan mereka dalam balapan hari ini berada di level yang berbeda dibandingkan kami.
0: Dominasi Russell bersama Mercedes kembali berlanjut pada sesi kualifikasi balapan utama dini hari tadi. Pembalap Inggris itu berhasil mengamankan pole position disusul Antonelli dan Norris di posisi kedua dan ketiga. Balapan utama Grand Prix Kanada akan digelar dini hari nanti dengan persaingan ketat para pembalap papan atas yang diprediksi mewarnai sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks unggul 3-0 dalam seri playoff musim ini. Bermain di Rocket Arena, Knicks tampil dominan sejak quarter pertama pertandingan berlangsung. Jalen Brunson menjadi pemain terbaik Knicks dengan catatan 30 poin dan 6 assist. Josh Hart juga turut menyumbang 25 poin untuk membantu kemenangan tim tamu. Sementara Mikal Bridges menambah 22 poin sepanjang pertandingan melawan Cavaliers. Dari kubu Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 23 poin untuk tuan rumah. New York Knicks kini hanya membutuhkan satu kemenangan menuju final NBA musim ini.

Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Pendengar, New York Knicks mengalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA pada Minggu pagi.

0: Liga Sepak Bola Indonesia, pendengar. Persija Jakarta ini menutup musim kompetisi 2025-2026 Indonesia Super League dengan kemenangan telak atas Semen Padang 3-0. Untuk informasi ini selengkapnya, berikut akan dilaporkan Rizky Basuki.
1: Serang saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras, gas!
2: Somos o melhor time fora de casa. Kita time yang terbaik main di luar kandang. Time que mais fez pontos. E time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
3: Persija Jakarta menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 dengan kemenangan telak 3-0 atas Semen Padang. Persija Jakarta memainkan laga terakhirnya pada Super League 2025-2026 dengan menjamu Semen Padang pada pekan ke-34 di Jakarta International Stadium kemarin sore. Dalam pertandingan itu, 2 gol disumbangkan oleh Gustavo Almeida, sementara 1 gol lainnya diciptakan Maxwell Souza. Persija menutup musim ini dengan finish di peringkat ketiga dengan mengoleksi 71 poin. Usai pertandingan, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menyatakan, musim ini Persija berhasil meraih banyak kemenangan di laga tandang. Namun sayangnya, Persija juga cukup banyak kehilangan poin saat menjadi tuan rumah.
2: Somos o melhor time fora de casa. Kita time yang terbaik main di luar kandang. Time que mais fez pontos. E time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini. Mas dentro de casa nós deixamos 11 pontos. Tapi di dalam kandang kita tinggal 11 poin. Fora alguns jogos que nós tínhamos jogadores expulsos e que acabou atrapalhando a gente também. Dan ada jogar berapa pertandingan kita ada pemain kartu merah dan itu bikin rugi kita.
3: Sementara itu, pemain muda Persija Jakarta, Dia Syahid, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama musim kompetisi tahun ini.
4: Untuk komentarnya malam ini, terima kasih buat Jackmania yang selalu support selama satu musim ini. Dan terima kasih untuk para staff, pelatih, dan pemain udah berjuang maksimal selama satu musim ini.
3: Dalam pertandingan tersebut, The Jackmania sempat menyalakan flare hingga asapnya menutupi Stadion JIS. Wasit pun terpaksa memberhentikan pertandingan sementara. Aksi itu dilakukan sebagai unjuk rasa supporter akibat Persija kembali gagal menjadi juara Super League. Rizky Bas-

Masih dari Super League mendengar dua duel junior Brandau di laga kontra PSM Makassar mengantarkan Madura United bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Tago Anufantrian.

0: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandau memborong 2 gol kemenangan Madura United, masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Meski bermain agresif, beberapa peluang Madura United di babak pertama masih bisa dimentahkan barisan pertahanan PSM. Tim tamu bermain sedikit bertahan karena Madura United yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga cukup efektif dan tanpa kompromi untuk mempertahankan kemenangan penentu musim ini. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
1: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi, pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai, juga mengganti. Dan alhamdulillah game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
0: Sementara itu pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
2: Ya, pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami sebagai pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
0: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekrat, Persis Solo harus terdegradasi ke divisi Championship musim depan, meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.

Ya, sementara itu Persib Bandung pemirsa memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 sekaligus menjadi gelar ketiga mereka dalam tiga musim beruntun. Berikut informasinya bersama Niar Abdul.

0: laga terakhir yang berlangsung sore kemarin di Stadion Bandung Lautan Api. Gelar juara kali ini menjadi yang ketiga bagi Persib pada 3 musim beruntun. Pelatih Persib, Bojan Hodak, usai pertandingan menyebut timnya memperoleh banyak keberuntungan karena musim ini bukanlah musim yang mudah bagi Persib.
1: Kami memiliki sangat banyak keberuntungan, 3 kali juara beruntun, dan tahun ini jauh lebih sulit dibanding tahun lalu. Hal ini karena kami merubah 25 pemain. 2 tahun sebelumnya, secara garis besar komposisi pemain kami sama. Kami hanya menambah 1 atau 2 pemain baru. Jadi tahun ini kami mengalami tantangan lebih. Tapi pada akhirnya, kami berhasil juara. Jadi saya rasa kami juga punya keberuntungan yang sangat banyak.
0: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Persib, Eliano Reinders, menyatakan walau tidak ada gol yang tercipta, namun yang terpenting adalah gelar juara yang berhasil diraih kembali.
1: Seperti yang coach bilang, kita memang tidak bisa mencetak gol, tapi pada akhirnya kita juara.

0: Dari sepak bola nasional kita beralih menuju ke Liga Basket Indonesia, IBL. Tim Satria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo tadi malam, KBS menang dengan skor tipis 82-81. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Edwi Puryono dari Solo.
1: Tim jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk...
2: Saudara tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo, KBS yang didukung sekitar 2000-an supporternya menang dengan skor tipis 82-81 atau hanya unggul setengah bola. Tampil dengan kekuatan terbaik plus 3 pemain asing pada kuarter pertama, KBS unggul dengan skor 28-20 dan berlanjut pada kuarter kedua 46-33. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan pada kuarter berikutnya. KBS dengan Kapten Kenner Berkeley bahkan mampu disusul Bogor Hornbill dengan skor 61-61. Memasuki kuarter terakhir, KBS mulai merubah taktik dan mengembangkan permainan cepat. Hasilnya sempat terjadi kejar-mengejar skor. Beruntung saat laga tinggal menyisakan hitungan detik, pemain Bogor Hornbill melakukan kesalahan dan hal itu mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Bram Benas sekaligus mengakhiri skor akhir 82-81. Usai pertandingan, pelatih KBS Anthony Garbelotto mengatakan jika laga berjalan cukup baik dan mampu unggul di dua kuarter awal. Hanya saja melalui permainan kolektif, KBS akhirnya mampu meraih poin krusial di detik-detik terakhir.
3: Let's see how it plays out. We've got to make some real adjustments offensively. A really bad job of attacking their defense. But obviously super proud to have won the first game and give ourselves a great chance in Boga on Wednesday.
4: Menurut dia, KBS memulai dengan baik, memulai dengan cukup tangguh, tapi kemudian keteteran di akhir. Beruntung Abraham Buenas tadi di 1 menit bisa memaksa lawan bikin kesalahan dan bikin 4 poin buat 6 poin krusial buat KBS. Menurut Garbelotto, eksplosivitas dan KBS berhasil bangkit di kuarter 4 sekali lagi karena permainan kolektif, permainan cepat, dan kuncinya ada di Abraham Buenas.
2: Sementara itu Abraham Buenas mengaku senang KBS mampu meraih kemenangan di leg pertama. Namun dari sisi permainan, pemain bernomor punggung 6 itu mengaku harus banyak berbenah dan yang menjadi PR adalah konsistensi. Seharusnya KBS bisa mengunci skor yang lebih telak andai mampu menjaga konsistensi saat unggul 2 kuarter awal. Beruntung di kuarter 4 mampu bangkit meski hanya mampu menangkan skor tipis 82-81.
5: Perasaannya pasti tentunya senang ya, kita bisa dapat kemenangan pertama, tapi kita belum puas karena yaitu kita udah leading jauh tapi kekejar, terus kita nggak konsisten, kita nggak stay in the game as a team, jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih bikin untuk ngunci game ini. Cuman yaitu PR kita, pastinya kita akan nonton video kita gimana lebih kurangnya agar kita bisa kembali ngambil game kedua.
2: Dalam laga tersebut, 3 pemain KBS meraih poin tertinggi. Kenter Berkeley mendulang 33 poin, disusul CJ Gettys 21 poin dan Detail Rice 9 poin. Bagi KBS, kemenangan di laga home menjadi modal untuk laga away leg kedua menghadapi tim yang sama pada 27 Mei mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono.

Kabar dari IBL tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka?

Wakil Asia, Yordania, dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

0: mendadak puyeng ya. Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
1: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, clear. Ini dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena

0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Selamat siang, terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kali ini program Indonesia Menyapa Siang kami hadirkan kembali untuk Anda dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan berbagai peristiwa aktual lainnya. Dan kali ini bersama saya Luna Elia hingga nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Dan pemirsa, untuk mengetahui apa saja topik pembahasan yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari Minggu tanggal 24 Mei 2026 ini, kami ajak Anda untuk bergabung bersama Ade Kurnia dari Ruang Gatekeeper untuk menyampaikan topik-topik pembahasan menarik di hari ini. Silakan, Ade.
2: Baik Luna, pendengar, berbagai topik pilihan akan kami hadirkan untuk menemani ruang dengar Anda siang hingga sore hari nanti. Di antaranya, nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat, seperti biasa di hari Minggu, akan kami hadirkan kembali jelajah wisata dan ragam kuliner Nusantara. Kemudian, 9 warga negara Indonesia aktivis global Sumut Flotilla yang bebas dari penahanan Israel akan pulang dan tiba di tanah air hari ini. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Kementerian Luar Negeri RI Fahid Nabil Mulahaila mengatakan mereka akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng Tangerang Terminal 3 nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. 19 WNI tersebut terdiri dari jurnalis dan relawan yang menjalankan misi kemanusiaan mengantarkan bantuan untuk Gaza Palestina. Nanti kita akan update informasinya untuk Anda bersama narasumber terkait. Kemudian pendengar, beberapa waktu yang lalu Bank Indonesia melalui hasil rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%. Selain menaikkan BI rate menjadi 5,25%, BI juga menaikkan suku bunga deposit facility menjadi 4,25% dan lending facility menjadi 6,00%. Kebijakan ini diambil sebagai respon terhadap meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, terutama akibat memanasnya konflik dan perang di kawasan Timur Tengah yang memicu gejolak pasar keuangan internasional. Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia ini membawa dampak besar terhadap masyarakat, dunia usaha, perbankan, investasi, hingga obligasi pemerintah. Lalu bagaimana dampaknya terhadap cicilan dan kehidupan masyarakat? Kita akan memperbincangkan mengenai hal ini nanti dengan narasumber yang sudah dipersiapkan oleh tim Indonesia Menyapa Siang. Kemudian Luna dan juga pendengar, jemaah haji di Tanah Suci akan menghadapi puncak haji Armuzna 2026. Oleh karena itu, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai menghemat tenaga dan fokus mempersiapkan diri menuju fase puncak ibadah haji. Juru bicara Kemenhaj Maria Assegaf mengatakan, puncak haji membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Jemaah diminta tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel, terutama pada siang hari mengingat suhu di Mekah dan Madinah berkisar 38 hingga 42 derajat Celcius. Apa saja yang perlu menjadi persiapan?

Pro 1 RRI Bima kanal informasi dan juga inspirasi. Demikian kami telah bergabung bersama Pro 1 Mas kami Pro 3 RRI pada pukul 12 siang dengan kami hadirkan dinamika olahraga siang. Kita lanjutkan di program aksi makan siang bersama teman sejati menemani aktivitas Anda dengan kami hadirkan lagu-lagu pop Indonesia dan tentunya informasi menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Satu koleksi lagu pop Bima dengan judul lagu Nangi Dana Tambora sudah menjadi lagu pertama membuka kebersamaan Sukmi di program Maxi season yang pertama. Kita hadirkan untuk lagu pop Indonesia yang akan menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini dan tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima kanal informasi dan juga inspirasi.

tetap adalah pilihan. Waktu kerang mencari makan, ia akan membuka cangkang penutup badannya. Buka, tutup, buka, tutup. Suatu hari, di saat cangkang seekor kerang muda terbuka, sebutir pasir masuk ke dalam cangkang kerang itu. Sang kerang muda menangis sambil memanggil-manggil ibunya. "Ibu, sakit, Bu. Ada pasir masuk ke dalam tubuhku." Sang ibu menjawab, "Sabar ya, Nak. Jangan pedulikan sakit itu. Bila perlu, berikanlah kebaikan pada sang pasir yang menyakitimu itu." Kerang muda pun menuruti nasihat ibunya. Ia menangis, tapi air matanya ia gunakan untuk membungkus pasir yang masuk ke dalam tubuhnya. Hal itu terus-menerus dia lakukan. Dengan baluran air mata itu, rasa sakitnya pun berangsur berkurang, bahkan hilang sama sekali. Beberapa saat kemudian, kerang-kerang itu dipanen. Kerang yang ada pasirnya dipisahkan dari kerang yang tidak ada pasirnya. Kerang tidak berpasir dijual secara obral di pinggir jalan menjadi kerang rebus. Sedangkan kerang yang berpasir dijual ratusan bahkan ribuan kali lipat lebih mahal. Mengapa begitu? Karena butiran pasir berbalut air mata yang ada di dalam kerang itu telah berubah menjadi inti mutiara. Sama dengan kita. Bila dalam hidup ini kita tidak pernah ditempa oleh kesulitan, maka kita tidak akan punya nilai tinggi dan akan bernasib seperti kerang rebus yang dijual secara obral di pinggir jalan. Sebaliknya, kalau kita mampu menghadapi tiap kesulitan, bahkan mampu memberi manfaat pada orang lain ketika kita mendapat kesulitan, kita akan menjadi kerang mutiara yang sangat dibutuhkan orang dan yang kita hasilkan juga digunakan oleh orang-orang terhormat. Hidup adalah pilihan. Anda boleh memilih menjadi kerang rebus atau mutiara, atau hanya sebutir pasir yang membuat air mata mengalir. Dan sukses itu ternyata sering harus diawali dengan air mata.

Pendengar Poros 1 dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini, kami hadirkan untuk informasi pendengar yang suka banget dengan pepaya. Oke, tapi sering buang bijinya kan? Ini dia manfaat biji pepaya serta tips untuk mengolahnya. Jadi saat memotong buah pepaya, sebagian besar dari kita ya pasti langsung menggeruk dan membuang biji hitam kecil di dalamnya. Padahal butiran-butiran hitam yang sering dianggap sampah dapur ini menyimpan potensi kesehatan yang luar biasa. Biji pepaya atau carica pepaya ternyata merupakan salah satu superfood lokal yang kaya akan nutrisi, namun sayangnya masih sangat jarang diketahui oleh masyarakat luas. Biji pepaya bukan sekedar hiasan buah. Berdasarkan studi klinis yang dipublikasikan dalam Journal of Medical Food, biji pepaya terbukti efektif dalam membasmi parasit dan cacing di dalam usus berkat kandungan senyawa karbapenemnya. Tidak hanya itu, pendengar, tingkat antioksidan yang sangat tinggi berupa polifenol dan flavonoid di dalamnya berperan aktif dalam melindungi fungsi ginjal serta menangkal kerusakan sel akibat radikal bebas. Pendengar, kandungan seratnya yang paling padat juga membantu melancarkan sistem pencernaan. Menariknya, biji pepaya mengandung oleat dan asam lemak esensial lainnya yang baik untuk membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL. Di dalam darah jika dikonsumsi secara konsisten dengan dosis yang tepat. Jadi untuk tips cerdas mengkonsumsi biji pepaya, karena rasanya yang cenderung pahit dan getir dan sedikit pedas lada hitam, Anda perlu tahu cara mengolahnya dengan benar. Yang pertama, jadikan bubuk lada alternatif. Jadi cuci bersih biji pepaya, jemur di bawah sinar matahari hingga benar-benar kering, lalu blender hingga halus. Gunakan bubuk ini sebagai pengganti lada hitam pada masakan Anda. Yang kedua, campurkan ke dalam smoothie. Jika ingin dikonsumsi es segar, ambil sekitar 1 sendok teh biji pepaya, lalu blender bersama buah-buah manis seperti pisang atau nangka, maksud kami mangga, untuk menyamarkan rasa pahitnya. Yang ketiga, batasi porsi konsumsi. Jangan berlebihan juga, pendengar. Cukup konsumsi 1 hingga 2 sendok teh saja per hari, karena konsumsi berlebihan berisiko memicu iritasi lambung akibat sifat antibakteri yang kuat. Pendengar demikian untuk informasinya, semoga bermanfaat dan tentu juga menuntaskan untuk program Maxi Season yang pertama. Dan kita akan kembali hadir di program Maxi Season kedua setelah kami bergabung bersama Pros 1 RRI Mataram untuk mendengarkan berita Nusa Tenggara Barat. Tetap bersama kami, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Langsung dari Jalan Langkun 83 Ampenan, inilah Pro 1 RRI Mataram menyampaikan Warta Berita Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berikut kami sampaikan berita utama. Kerusakan hutan di wilayah Kramabura, Kabupaten Dompu mengancam penurunan debit air pasokan PDAM. Warige pemandu petani Lombok Selatan. Bersama saya Andi Suhandi, inilah berita selengkapnya dalam Warta Berita NTB Siang hari ini Minggu 24 Mei 2026. Kerusakan hutan di wilayah Kramabura, Kabupaten Dompu mengancam penurunan debit air pasokan PDAM. 100 hektar lebih kawasan yang bertahun-tahun dilindungi untuk menyuplai air bersih bagi warga Kabupaten Dompu itu perlahan-lahan mulai dirambah. Pelarangan perusakan kawasan yang dilakukan masyarakat dan aparat keamanan tidak memberi dampak lebih. Tokoh masyarakat desa Kramabura, Abdul Hamid menyebutkan, tidak hanya pelarangan dan pencegahan, namun yang harus dilakukan adalah pemberdayaan. Tidak hanya diajak menanam, tapi juga melakukan pengamanan kawasan reboisasi ini.
1: Dan apabila ada diketemukan salah satu yang tidak mematuhi aturan itu, diberikan tindakan tegas. Tapi kalau sudah begitu, aman. Ya, ini demi kebaikan. Pokoknya kita, hak-hak asasi dulu itu kita hilangkan dulu. HAM itu. Tapi hajar aja dulu.
0: Hamid meminta pemerintah tetap memberi izin kepada petani di kawasan ini untuk tetap bisa menanam jagung. Namun jika kemarin dengan menghabisi tegakan, kini dengan sistem tumpang sari. Hamid juga yakin jika komoditi kemiri yang ditanam petani yang sudah terlanjur membabat tegakan di luar kawasan mata air akan tetap menjaganya. Pendengar, selanjutnya kita ikuti siaran dokumenter produksi RRI Mataram 2026 berjudul Warige Pemandu Petani Lombok Selatan.
2: Wadang, wadang, wadang, wadang, wadang.

0: April 2026, sebentar lagi berganti Mei, lalu Juni. Waktu ketika musim hujan berangsur pergi dari Pulau Lombok, seiring bertiupnya angin tenggara yang melintasi Nusa Tenggara Barat. Di Bangketara, panen padi baru saja selesai dan meninggalkan sisa-sisa tanaman di atas permukaan tanah yang berlumpur. Sekam padi tertumpuk rata di beberapa petak menyelimuti ladang yang siap menyambut siklus tanam berikutnya.
1: Sigra mengekang lawang akan setilang tangan.
0: Geografis alam di Kecamatan Pujut sama dengan beberapa daerah di Lombok Tengah lainnya, Lombok Timur dan Lombok Barat bagian selatan. Daerah yang rata-rata memiliki karakteristik alam lebih kesan daripada Lombok bagian utara. Tanahnya terdiri dari tanah liat yang minim air dan mudah mengembang saat terkena air, lalu cepat mengeras ketika kering. Perlu cangkul, gancu, dan linggis untuk membalikkan tanah yang mirip lukisan abstrak para perupa kontemporer ini. Mengolah sawah selatan Lombok memerlukan ketepatan dalam mengerjakannya. Apakah jauh sebelum hujan pertama turun, atau ketika hujan mulai menghilang? Untuk mencukil tanah, petani biasa menggunakan linggis, baru membiarkannya terjemur matahari sampai tersiram hujan. Adapun jenis padi yang ditanam, kadang

0: Selain berpatokan pada informasi pemerintah, petani di selatan Lombok berpedoman pada kalender tradisional untuk memulai musim tanam, yaitu Warige. Semacam almanak tradisional berisi hari dan tanggal yang menerangkan karakteristik musim. Warige juga menerangkan hari-hari yang dianggap baik untuk melaksanakan praktik keagamaan, tradisi, maupun adat istiadat. Lewat kepekaan pembacanya, masyarakat Lombok Selatan mampu memperkirakan usaha yang baik dan tepat lewat tanda-tanda alam maupun perilaku ternak peliharaan. Keinginan menilik langsung praktik Warige membawa RRI ke Lombok Selatan, menembus desa Teruai menuju desa Bangket Parak, dua desa di Lombok dengan tipe tada hujan. Di sebuah rumah di bawah Gunung Tunggal, empat orang tokoh Bangket Parak duduk bersila bersandar geruga. Dua di antaranya, Amak Dedet dan Pak Jarudin. Sedangkan Kiai Dalun dan Parnama Mustawa adalah tuan rumah sekaligus sesepuh di desa Bangket Parak.
1: Diperhitungan
2: jelas sendaya atau kiai penanggalan ruwuh tanggal 5
3: terus ya sekat pertanyaan apa kaitan penutup
0: tanya jawab pun berlangsung diikuti penjelasan Kiai Dalun tentang Warige. Ibarat bongkar pasang, jari Kiai Dalun mengutak-atik tiga batang bambu kecil yang terikat benang kasur di papan Warige. Ia tidak fasih berbahasa Indonesia, sehingga banyak dibantu Amak Dedet, ketua lembaga adat Bangket
4: Parak. Tutup lah.
3: Tahu sapira?
4: Musim hujan ini. Termasuk balik muna tanggal selai balik.
0: Menyimak penjelasan tokoh ini, serta hasil telusur pustaka Khairul Anwar tentang Gora, sejarah peradaban pertanian di Lombok. Kalender tradisional Warige berupa garis 4 persegi yang digambar pada sebuah papan kayu. Gambar 4 persegi itu dibagi menjadi 6 kolom ke kiri kanan, serta 5 kolom dari atas ke bawah. Kolom diberi tanda X, namun ada kolom yang tidak terisi simbol atau kosong, atau disebut sum. Kolom dari kiri ke kanan berisi jumlah hari dalam seminggu, dibaca dari kanan mulai hari Jumat. Sementara, kolom dari atas ke bawah adalah penunjuk waktu. Penentuan baik buruknya waktu dimulai dari bawah pada kolom penunjuk waktu yang terdiri atas sum, diterangkan berupa sepi, tidak terisi simbol. Prang bakat dilambangkan tanda X, kale dijelaskan berupa satu titik, lampan dijelaskan berupa tiga titik yang menjelaskan mulai kerja, dan rame atau ramai dijelaskan berupa 6 titik.
4: Kelanda pokir kulanda dulu gombrak warigi warigi di anjulung wangi sungsang dulu yang kuna langit padang si pujut paham keluar makin sampai menekungan masa lalu ingat perang bale ugu wayang kelabu dokot batu gunung paling atas duduk
2: kelanda sebuku setiap minggu tak salin

0: dangu janggut gigi sogang nongan orangan erengan tulus dadi malik kena dangu hari sembilan itu dangu janggut gigi sogang nongan orangan erengan tulus dadi malik dangu mantu tiban kosong masih arah domun hari hari sembilan terus hari delapan mulai jili suara tinggal tu Sri Indra Guru Yama Lura Brahma Kala Uma malik kena Sri hari delapan ya. Sri Indra Guru Yama Lura Brahma Kala Uma malik kena Sri Sri Indra Guru Yama Lura Brahma Kala Uma malik Sri mencuba kena sedang dengan tu ingin mulai hitung hari delapan hari delapan dari tu je biasa hasilnya selesai buku mesin ni kan.
1: Hari enam dia dah.
0: Orang. Tunggulah ada yang rukung panerong was maulu ni. Rukung panerong was maulu. Tunggulah ada yang rukung panerong was maulu. Pasak dino jari papan sini. Pasak sungguh di pasak berang. Menurukung je tolang sini terpasak kena putih.
1: Lain pasak kan.
0: Rukung ni. Dino jari, lagu mana jari cuma ini cepat cepat tuar radahan. Dui papa nukpia, berolas, cah kita datang. Bukati, berolas papa nukpia. Dino jari cuma dino jari ini dah baik. Ada lagu kerja dah untuk papa. Hari enam hari lima aja banyak paling pun lagi kelibon, bisa kali je kelibon. Ia pas saya marah kon satu tulis kon cleaner Bali itu. Apa suni ke dalam kolam, iya uni ini masih. Kalau sin tandu-tandu doanya. Cuma kosong-kosong arah uni, tepuk-tepuk gini dengan ini. Jelur sekek jaga datang siwa. Jangur-jangur. Jangur-jangur gigis. Bahasa lai. Lai sekena gigis. Pira kaya di jalan mata ramai pihak. Kembali sok penginapan itu.
2: Gigis
0: lain sekali gigis. Pokoknya pada saya ini saya balik berdekat-dekat. Ini dah orang yang tua dah tu jauh ke itu.
1: Bikin toko misalnya.
0: Kutu menyiapkan doras itu lebih jauh kawin.
3: Melihat Waringi dari dekat seperti mendapat satu informasi ke informasi lainnya. Rumit, aneh, serta tidak terduga. Banyak istilah hari, minggu, dan bulan yang harus dihafal dan dipahami maknanya. Sehingga, berbekal pertemuan beberapa tahun sebelumnya, RRI menemui Pak Ismail Yasin, pakar ilmu tanah dan iklim dari Universitas Mataram.
4: Wonten malih kongsi tanan dokalani kang dadi jalmi.
3: Pak Ismail adalah pemilik El Nino, juga mempelajari Warige. Ia menerjemahkan Warige ke dalam konteks ilmiah. Menurutnya, penamaan tahun di kalender Sasak dilihat dari hari apa jatuhnya tanggal 1 Muharram dan nilai nafkunya. Tahun Alif, He, Im Awal, C atau V, Dal, B, Waw, Jim Akhir. Penamaan tahun ini merupakan tahun Windu, tahun ke-1 sampai ke-8. Nilai penamaan ini berguna untuk menetapkan sifat tahun basah secara keseluruhan. Sedangkan sifat kebasahan musim ditetapkan berdasarkan tanggal dengan menetapkan sifat hujan pada musim hujan, yakni mulai bulan November sampai dengan Maret.
5: Tanggal 26 Februari itu.
3: Penentuan awal tahun Warige dimulai ketika bintang lowot atau dalam bahasa ilmiah disebut gugus Pleiades.
5: Budaya Sasak lah istilahnya masih menggunakan bulan. Sebaiknya matahari itu diambil pada karena setelah matahari sampai di lombok ini nyalinya sudah panen itu waktunya sudah dipanen. Nah kalau dipanen satu bulan kemudian nyalinya sudah mau habis sudah hancur dia sama dengan cumi juga begitu kan. Cumi kan kalau sudah lewat dia mati juga, dia bertelur mati begitu kan. Dia harus dipanen saat sebelum dia mengeluarkan telurnya. Begitu juga nyale ini kalau sudah lewat di api.
3: Kembali ke penelusuran pustaka milik Khairul Anwar tentang Gora, sejarah peradaban pertanian di Lombok. Kedelapan

0: tahun sebagaimana aturan Warige, ada 12 pembagian bulan dalam perhitungan Sasak. Terdiri dari musim kembalit atau kemarau dan musim kentaun atau hujan. Pembagian dua musim ini berdasarkan jumlah hari hujan. Musim kentaun berumur 92 hingga 112 hari, berada di separuh bulan 7, bulan 8, bulan 9, dan bulan 10. Sedangkan musim kembalit berumur 253 hingga 273 hari, berkisar pada bulan 11, bulan 12 atau bulan suwung, bulan 1 hingga bulan 6, ditambah separuh bulan 7.
1: Buku setelah enggak sih itu, bahasa kolompeng anak tadinya. Sintilan apa kirkulan itu dulu gombrak warigi dia anjuru wangi susan dulu yang kunan langit padang si pojok paham keluar maki sampai menikungan mata di perang balik ugu wayang kelabu dukun batu gunung ada duduk.
0: Membaca warige juga memperhatikan waktu tumbuk, yaitu kuluminasi matahari di atas pulau Lombok dan Nyale. Yang kedua merupakan peristiwa yang diistimewakan oleh masyarakat Sasak di Lombok. Cacing Nyale erat kaitannya dengan legenda Putri Mandalika yang menceburkan diri di Laut Selatan. Nyale adalah sejenis cacing wawu yang berwarna-warni. Tanggal, hari, dan bulan Nyale juga memiliki pengaruh terhadap perakiraan sifat hujan lokal di Lombok, terutama di sepanjang pantai selatan. Sehingga ketika muncul di pantai selatan Lombok, dirayakan secara besar-besaran lewat tradisi menangkap Nyale.
1: Bulan sekek ini.
2: Di tanggal 5, bulan 5 di 6 tak melalui terbanding oleh ngampar atau nubung.
1: Di mana masa hari lalu? Oh, gajah sekali ya itu, seumur gitu. Masih KSD.
2: Berarti bulan 6 pituk ya?
1: 6 pituk.
2: 6 pituk, dalam musim. Beranam terus oleh teparan balik, oleh tetung balik, tesaan balik. Pastu baru nen oleh nyali oleh kami merari.
1: Oleh nyali, iya dari balik je. Nani ulang sekali kau ini. Lalu kau dah lalu lagi itu lagi tetung balik
2: tuan. Terus ayat dari pengenuan ya hubungan dan kelender Sasak dengan buat bau nyali, nangkap nyali ya. Oleh bau nyali apa hubungan kelender Sasak?
1: Biasa yang din belen Februari, awal Februari, pertengahan Februari, akhir Februari.
2: Ini ya kalender Sasak bulan 10.
1: Iya bulan 10.
2: Jadi ulin bau nyali?
1: Ulin bau nyali.
2: Nah, menurut ini ya, kalender Sasak ini dari bulan 1, sekek 1, 2 sampai 10. Bulan 10 itu baru penangkapan nyali.
3: Tanggal 20 bulan 10.
2: Tanggal 10 bulan 10.
1: Tanggal 20 bulan 10.
4: Tanggal 20.
2: Tanggal 20 bulan 10.
3: Bulan 10.
2: Kemarin nyalinya bulan Sa'ban. Ya, prediksi tahun depan juga bulan Sa'ban.
1: Februari. Berkisar di Februari. Awal, pertengahan dan akhir.
3: Awal. Tanggal selai, tekawih, nani.
2: Tanggal 25.
3: Arak tanggal 5.
0: Warige adalah bukti nyata kecermatan sekaligus kearifan luhur masyarakat Sasak dalam membaca fenomena alam, kemudian menjadikannya semacam metode untuk memprediksi cuaca.
2: Tetap ya, tetap berdasarkan hijriah. Kan iya anu ke papa.
1: Tetap berkaitan.
0: Tidak dipungkiri, kekayaan budaya ini berpotensi luntur ketika dihadapkan pada jumlah pembacanya yang semakin sedikit karena dianggap rumit. Lebih lagi, di tengah zaman sekarang yang serba instan, rasa-rasanya jarang ada orang yang ingin duduk statis berlama-lama mempelajari warige. Apapun kondisinya, leluhur suku Sasak pada praktiknya sudah mewariskan satu peninggalan budaya yang dapat dibenarkan dan dipahami maknanya. Warige pula yang membawa masyarakat Sasak pada pengertian survive di tengah kesulitan dan tangguh secara efisien dalam bercocok tanam sebagai mata pencaharian penduduk Lombok Selatan.

Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Kerusakan hutan di wilayah Krama Bura, Kabupaten Dompu mengancam penurunan debit air pasokan PDAM. Warga pemandu petani Lombok Selatan. Saya Andi Suhandi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, dan bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang.

Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah

Bisakah kita mengembangkan sikap persaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat baik. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasila, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.

0: wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Demikian untuk kami bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mengikuti berita Nusa Tenggara Barat untuk edisi hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Kami hadirkan untuk sajian informasi yang kami lansir dari laman berjumpa informasi kami nantinya di program Maksi season yang kedua. Kita ke lagu Pop Indonesia dulu yang akan kami perdengarkan untuk menemani aktivitas siang Anda yang lagi menempati santap siang atau lagi beristirahat siang. Ada koleksi lagu dari miliknya Raisa dengan judul lagu Nyawa dan Harapan.

0: Ada seorang tukang bangunan yang telah bertahun-tahun lamanya bekerja ikut pemborong. Ia pun bermaksud mengajukan pensiun karena ingin memiliki banyak waktu untuk keluarganya. Si pemborong berkata, "Saya setujui permohonan pensiun Anda dengan syarat Anda bangun dahulu satu rumah terakhir sebelum Anda pensiun." Si tukang bangunan segera membangunnya. Karena kejar tayang, ia pun mengerjakannya asal-asalan dan asal jadi. Selesai sudah bangunan terakhir yang ia buat, ia serahkan kunci rumah kepada sang pemborong. Sang pemborong pun tersenyum dan berkata, "Rumah ini adalah hadiah untukmu karena telah lama bekerja bersamaku." Terkejutlah tukang bangunan itu. Ada rasa sesal kenapa rumah yang akhirnya hendak ia tempati itu dikerjakan secara asal-asalan. Seperti juga ibadah. Ibadah yang kita kerjakan di dunia ini tak lain adalah rumah yang sedang kita bangun untuk kita tempati nanti setelah pensiun dari kehidupan dunia. Jangan sampai kelak kita menyesal karena kita menempati rumah yang kita bangun asal-asalan. Jadikan hidupmu berarti.
1: Inspirasi Indonesia.

3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Lagu dari miliknya Mia Ismi featuring dengan Kiel dengan judul lagu Tentang Kami, dirilis tahun 2019, menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini. Ya baik, kita ke sajian informasi pendengar yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id. Pendengar, untuk kita ketahui bersama kedahsyatan nutrisi di balik butiran blueberry. Blueberry sering dijuluki sebagai superfood bukan tanpa alasan ya, yang di balik ukurannya yang mungil dan warnanya yang birunya pekat, buah beri ini menyimpan konsentrasi antioksidan tertinggi di antara buah-buah populer lainnya. Berdasarkan kaidah kesehatan modern, blueberry kini menjadi primadona bagi mereka yang mendambakan kebugaran optimal melalui asupan alami. The American Journal of Clinical Nutrition, manfaat blueberry bersumber dari kandungan antosianinnya. Jadi antosianin yaitu pigmen tanaman yang memberikan warna biru sekaligus berfungsi sebagai pelindung sel tubuh. Berikut ada beberapa keunggulan medis yang ditawarkan. Yang pertama yaitu melindungi fungsi otak. Rutin mengkonsumsi blueberry terbukti ya dapat mempertahankan daya ingat dan memperlambat penuaan dini. Yang kedua, kesehatan jantung. Jadi senyawa aktif di dalamnya membantu menurunkan tekanan darah dan mengurangi antioksidasi kolesterol jahat. Yang ketiga itu anti kanker alami. Jadi kandungan vitamin C dan antioksidannya membantu menetralisir radikal bebas yang merusak DNA. Selanjutnya, pemulihan otot. Jadi untuk keunggulan medis yang ditawarkan oleh blueberry yaitu pemulihan otot. Jadi bagi penggiat olahraga, blueberry efektif ya mengurangi peradangan dan nyeri otot setelah latihan fisik yang berat. Untuk tips untuk mendapatkan maksimalnya agar nutrisinya didapat optimal ya. Yang pertama, konsumsi dalam kondisi segar ya. Usahakan memakan blueberry tanpa diolah terlalu lama agar vitamin tidak rusak oleh panas. Yang kedua, cuci tepat sebelum dimakan. Jangan mencuci blueberry jika ingin disimpan di kulkas karena melembabkan akan mempercepat pembusukan. Yang ketiga yaitu variasi menu. Jadi campurkan ke dalam yogurt atau smoothie tanpa tambahan gula pasir untuk menjaga indeks glikemik tetap rendah. Berikan demikian untuk informasinya sekaligus menuntaskan kebersamaan Sukmi menemani Anda di program Maksi siang hari ini. Dan jangan kemana-mana, Sukmi masih temani Anda nantinya pada pukul 14 siang hingga pukul 16 sore dengan kami hadirkan program Pro Dangdut di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Terlihat kendaraan-kendaraan besar juga mulai menepi dan berhenti. "Bu, teruslah mengemudi," kata ibu sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai takut, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilo ke depan,

kita sedang menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan, jangan berhenti dan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang dapat kita lakukan dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tetapi maju terus karena kita yakin bahwa di depan sana kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Hidup tak selamanya berjalan mulus, butuh waktu kerikil supaya kita berhati-hati, butuh semak berduri supaya kita waspada, butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih, butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan, butuh pengorbanan supaya kita tahu cara kerja keras, butuh air mata supaya kita tahu merendahkan hati, butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai, butuh tertawa dan senyum supaya kita tahu mengucapkan syukur, butuh orang lain supaya kita tahu kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan sabar, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Jangan takut, saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang paling sempurna adalah perbuatan baik yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan hingga jauh ke dalam renung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Tidak selamanya kata-kata yang indah itu benar. Juga tidak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah. Inspirasi itu.

Sudara peringkat di Borobun berada Rana Rani dengan judul lagunya Sepohon Dok Dua Cinta. Oke, ada satu pondok ada dua cinta ya. Cinta kamu dan aku kan, bukan cinta segitiga. Hai. Ya baik, peringkat di Borobun berada di program Bro Dangdut Goyang Kakak Sukmi teman-teman ya, ada di program Bro Dangdut hingga pukul 16 sore. Jadi gimana kabarnya, udah ngantuk belum? Sukmi tidak biarkan Anda ngantuk siang hari ini. Yuk kita dengerin lagu-lagu dangdut di program Pro Dangdut siang hari ini. Anda juga bisa berpartisipasi di 0822-3494-5100. Kita ke lagu peringkat. Ada lagi lagu dari Ona Sutra. Katanya sih reformasi cinta. Bagaimana sih reformasi cintanya? Yuk kita dengerin.

masalah, selesaikan satu persatu. Hanya inilah cara menangani setiap satu demi satu. 5. Tidurlah dengan nyenyak. Semua masalah tak perlu dibawa tidur.

0: masalah orang lain menjadi urusan mereka sendiri. Mereka memiliki cara sendiri untuk menangani setiap masalahnya. 7. Hiduplah pada saat ini, bukan masa lalu. Nikmati masa lalu sebagai kenangan, jangan tergantung padanya. Konsentrasilah hidupmu pada kejadian saat ini. Karena apa yang Anda miliki adalah saat ini, bukan kemarin, bukan besok. Jadi, hadirkan yang terbaik. 8. Jadilah pendengar yang baik. Saat menjadi pendengar, Anda belajar dan mendapatkan ide-ide baru yang berbeda dari orang lain. 9. Berpikirlah positif. Rasa frustasi datang dari pikiran negatif. Kembalilah berpikir positif. Bertemanlah dengan orang-orang yang berpikiran positif dan terlibatlah dengan kegiatan-kegiatan positif. 10. Bersyukurlah atas hal-hal kecil yang akan membawa Anda pada hal-hal besar. Sekecil apapun karunia yang kita terima akan menghasilkan hal-hal besar dan selalu membawa kita kepada kebahagiaan saat bersyukur. Jangan lupa bahagia.
1: Inspirasi Indonesia.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Masih bermain aktivitas Anda dengan lagu-lagu dangdut di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Lagu dangdut masih sukmi putarkan untuk Anda semuanya yang baru saja bergabung. Selamat mendengarkan siaran kami. Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital kami. Anda bisa unduh di smartphone Anda, untuk pengguna Android di Play Store, dan untuk pengguna Apple di App Store. Lagu berikutnya ada dari miliknya Maggie Z, kali ini dengan judul lagunya Merana, Merana, Merana, Merana. Terus yang lagi sakit hati kayaknya pas banget nih ya, pas banget meratapi nasib maksudnya ya. Baik, kita lanjut dengan lagu Lilis Karlina dengan judul lagunya. Oke, judulnya sih bertanya-tanya siapa kau katanya ya. Dua lagu untuk menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini, dan tetap bersama kami di program Bro Dangdut Goyang Kakak.

murid SD begitu mengagumi lukisan yang baru saja dibuatnya. Ia menilai itu adalah karya terbaiknya. Dengan besar hati, dia memasang lukisannya di etalase umum di sekolahnya. Dia berharap penilaian tentang lukisannya dari teman-teman satu sekolah. Di bawah lukisan itu, dia menulis, "Barang siapa yang menemukan kesalahan pada lukisan ini, mohon diberi tanda dengan menggunakan tinta merah." Sore harinya, ia temukan lukisan terbaik miliknya sudah penuh dengan coretan-coretan merah. Begitu banyaknya coretan itu, sehingga lukisan aslinya tidak dikenali lagi. Merasa gagal menampilkan karya terbaiknya, dia pun mengadukan hal itu pada gurunya. Guru yang bijak menasehati, "Besok kamu taruh lagi lukisan terbaikmu di etalase sekolah. Tulislah di bawah lukisanmu itu dengan kalimat ini, 'Barang siapa yang menemukan kesalahan pada lukisan ini, mohon gunakan kuas yang telah tersedia untuk memperbaiki.'" Dan dia pun melaksanakan nasihat gurunya. Dari jauh, ia memperhatikan tidak seorang pun berani mendekat ke lukisan itu. Bahkan sampai sore hari, tidak ada seorang pun temannya satu sekolah yang mencoba memperbaiki lukisan itu. Dia pun kembali menemui gurunya. Gurunya menjelaskan, "Orang yang mampu mencari dan menemukan kesalahan atau aib itu jumlahnya banyak sekali. Yang mampu memperbaiki dan berbuat sesuatu

Pro 1 Radio Republik Indonesia Bima 91,4 MHz. Menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini, kami hadirkan lagu-lagu dangdut di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Lilis Karlina katanya, siapa kau? Siapa kau? Baik, untuk kalian semuanya yang baru saja bergabung, selamat mendengarkan. Silakan aja request lagu dangdut di 0822-3494-5100. Siaran kami Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Anda bisa unduh aplikasinya di Play Store untuk pengguna Android, dan untuk pengguna Apple di App Store. Silakan diinstal sekarang juga. Baik, kita menyapa untuk Anda yang baru saja menikmati santap siang. Oke, Kakak Sukmi baru sempat makan, semangat terus. Yang terus berpergian karena lagi melakukan perjalanan antar kota, hati-hati di jalan untuk Anda semuanya. Baik, yang lagi dengan kesibukannya masing-masing di hari libur ini, semangat terus untuk Anda semuanya, semoga sehat ya. Nih, buat sehat itu luar biasa. Kita ke lagu dangdut berikutnya, Ikke Nurjanah katanya sih, dan nyatanya yang menjadi judul lagu.

0: Budi. Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis simetrik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana

91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Gimana kabarnya hingga siang hari ini? Lagunya mantep toh. Evita Mala dengan judul lagu Kang Mas. Aduh, Kang Mas, Kang Mas. Gimana untuk lagu-lagunya mantap? Untuk Anda semuanya yang mau ikutan gabung silakan aja requestan lagu di 082234945100, silakan hubungi Sukmi lewat WA ataupun telepon ya. Baik, kita akan hadirkan untuk lagu dangdut berikutnya langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Lagu dari Ebi Mesti kali ini dengan judul lagu Pangeran Cinta.

0: sebelahnya pedes banget deh.
1: Yaudah, Mira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa, tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi, semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih dan soal ilmunya. Sekarang gue mau ke

0: Pro 1 RRI Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Cek Fakta siang jelang sore hari ini pendengar, kami hadirkan untuk Anda mengenai kunjungan wisatawan Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat terus menunjukkan tren peningkatan sepanjang tahun 2026. Wisata hiu paus di Teluk Saleh masih menjadi destinasi favorit wisatawan mancanegara yang datang ke daerah tersebut. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dan Pemasaran Pariwisata Disbopar Kabupaten Sumbawa, Awalia Mutmainah, mengatakan peningkatan kunjungan wisatawan asing memang belum terlalu signifikan, namun tetap menunjukkan perkembangan positif dibanding tahun sebelumnya. Kabupaten Sumbawa dijadwalkan menerima kunjungan sekitar 22 kapal pesiar yang membawa wisatawan asing. Kehadiran kapal-kapal tersebut diperkirakan akan menambah angka kunjungan wisata ke Sumbawa. Selain menikmati wisata hiu paus di Teluk Saleh, wisatawan juga tertarik menyaksikan tradisi budaya balapan kebo yang rutin digelar di Kecamatan Labuan Badas dan Yuntero Iwes. Pemerintah daerah pun terus menggencarkan promosi pariwisata melalui media sosial dan berbagai agenda daerah. Kalender of event Sumbawa juga dimanfaatkan untuk memperkenalkan destinasi wisata dan budaya lokal. Pada September mendatang, Sumbawa kembali menjadi salah satu destinasi syail Indonesia yang diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan mancanegara.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia.

siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama

Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larder, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki ibu tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Musing yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai

0: baru dapat koleksi bunga keren nih.
1: Hobi ya kamu nanam pohon?
0: Iya Cik, menanam pohon itu banyak manfaatnya.
1: Masa sih?
0: Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
1: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu kan?
0: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
1: Makasih ya Zal. Aku ambil ini ya.
0: Ya itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: Pro 1.
1: Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Lagu dari miliknya Hedy Diana dengan judul lagu Mana Tahan. Dari Benyamin S katanya, duit. Semoga terhibur ya untuk kita semuanya di kesempatan sore hari ini, karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.23 menit ya. Semoga aktivitas weekend ini lancar ya, yang nyuci dari pagi sekarang udah mau ambil jemuran, terus dilipat dan lainnya ya. Mana yang duluan nih yang dikerjain? Semangat terus untuk kalian semuanya. Yang lagi rebahan aja, istirahat, semangat terus untuk kalian semuanya. Ada yang baru makan? Yuk langsung gaskan ya. Pendengar, waktu menunjukkan pukul 15.24 menit. Saat ini kami akan kumandangkan suara azan asar wilayah Bima dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

siap berangkat ke kantor di pagi hari. Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa? Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala? Kamu mau minta uang lagi ya? Enggak apa, aku sekedar pengen tahu aja. Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo. Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya. Pak, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong. Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam. Tapi si anak tidak mau beranjak.

0: nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku.
1: Iya, iya, tapi buat apa?
0: Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30.000. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40.000. Karena itu

0: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah, saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
1: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama.

Saudara peringat dimanapun Anda berada, beberapa lagu sudah kami perdengarkan menemani aktivitas Anda di kesempatan sore hari ini di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Dan tentunya semua terhibur untuk karena semuanya yang menikmati suasana libur di weekend untuk edisi Minggu 24 Mei 2026. Dan karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.57 menit, sekitar 3 menit ke depan Sukmi hadirkan beberapa satu lagu terakhir ya untuk menutup persembahan Sukmi menemani aktivitas Anda di program Pro Dangdut. Dan jangan kemana-mana, kami akan masih lanjut dengan program bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram. Dan nantinya Sukmi akan kembali hadir menemani Anda di nantinya pada pukul 17.45 menit dengan kami hadirkan untuk lagu religi di Mutiara Sore. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

tanggal 2 Oktober 2023 lalu, diresmikanlah suatu jenis kereta cepat yang ditunggu-tunggu, yakni jurusan Jakarta-Bandung yang diberi nama WUSH. WUSH ini sungguh menandai babak baru dalam sejarah transportasi Indonesia, menghadirkan kecepatan dan efisiensi yang sebenarnya hanya bisa kita impikan, tapi juga membuka berbagai peluang ekonomi di sepanjang jalurnya. Bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, hadirnya WUSH ini ibarat angin segar yang membawa harapan baru. Akses yang lebih cepat dan juga lebih mudah antara Jakarta dan Bandung itu memungkinkan distribusi barang menjadi lebih efisien, memperluas jangkauan pasar dan mempercepat pertumbuhan usaha. Namun pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Adaptasi adalah kunci. Dalam dunia yang terus bergerak, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan menentukan keberhasilan kita. Manfaatkan infrastruktur baru ini untuk mempercepat rantai pasokan, menjangkau pelanggan yang lebih luas dan meningkatkan layanan. Kedua, kolaborasi menjadi semakin penting loh. Dengan konektivitas yang lebih baik, peluang untuk bekerjasama dengan mitra bisnis di kota lain menjadi semakin terbuka lebar. Ketiga, inovasi harus terus Anda galakkan. Era baru transportasi ini menuntut kita untuk berpikir kreatif dalam menawarkan produk dan layanan. Pertimbangan untuk mengembangkan model bisnis yang memanfaatkan kecepatan dan efisiensi transportasi baru ini adalah sesuatu yang perlu Anda pertimbangkan. Seperti halnya kereta cepat yang melaju dengan kencang, dunia bisnis pun bergerak dengan cepat. Mereka yang mampu mengikuti ritme perubahan dan memanfaatkannya akan berada di garis depan. Berikanlah dari saya, Anton Widyo Martin, Master Trainer dari HR Excellence Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore pendengar. Bersama saya saat ini Dian Mustafa yang akan mengawal Anda menggantikan

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: dengan suasana sore itu emang suasana yang sepertinya pas ya untuk Anda nikmati bersama keluarga. Apalagi nih udah masih suasana Anda libur sebelum besok beraktivitas ya. Yang tidak sempat pagi tadi berjalan-jalan menikmati kota Mataram atau mungkin di luar kota Mataram, sekedar mau hangout kemana nih, ke tempat-tempat pusat perbelanjaan juga, wah ini harus banyak budget ya. Tapi kalau memang Anda punya budget khusus, wah dengan ini ya, dengan apa sih, tidak memberatkan langkah Anda. Jadi memang seperti itu harusnya, di akhir bulan pun Anda bisa memanjakan keluarga. Oke pendengar, di bulan, di tahun maksudnya tahun 2026 ini juga banyak sekali acara-acara istimewa, spesial yang bisa Anda ikuti di RRI. Nah, salah satunya ini dia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Dita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Masih klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

92,2 FM Prosatria dari Mataram masih bersama terus di musim informasi Prosatria dari Mataram pastinya. Tiang sapa dulu nggih untuk Sida. Tapi kabar Sida semeton jari tiangin ama sak pirangan pro seke RRI Mataram ya. Kalau berbicara tentang pro 1 memang info-infonya banyak yang bisa Anda dapatkan dan bukan hoax pastinya. Nah, ini juga ada informasi pendengar yang saya lansir dari rri.co.id. Ini terkait dengan berkurban. Nah, jadi informasinya ada sapi kurban yang diberikan oleh presiden yang berbobot lebih 1 ton asal Lombok Barat. Nah, ini cukup unik ya namanya. Itu namanya sapi ini adalah Ireng Gagah Manis. Wah. Jadi sapi ini pendengar berasal dari Lombok Barat yang memang berhasil ya mencuri perhatian dan dia lolos menjadi sapi bantuan masyarakat presiden atau yang biasa dikenal dengan Banmaspres ya di tahun ini. Sapi ini bobotnya itu lebih dari 1 ton dan dipastikan memang akan disalurkan ke Masjid Blencong. Wah, yang beruntung di Masjid Blencong ya, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat. Nah, sementara peternak asal Desan Geres, Gerung Lombok Barat, ada Atang Stionoro juga mengaku bersyukur karena ternyata tahun ini kembali dipercaya mendapatkan program Banmaspres telah melalui proses seleksi yang cukup ketat ya. Ternyata memang ini ada seleksinya juga ya, daerah yang bisa mendapatkan Banmaspres ini atau bantuan masyarakat presiden seperti itu ya. Jadi Atang menjelaskan kalau sapi yang diberi nama yang tadi saya informasikan Ireng Gagah Manis ini usianya itu sekitar 4 tahun lah ya, dan merupakan sapi asli Lombok Barat. Dan sapi ini diambil dari peternak di wilayah Duman, Kecamatan Lingsar. Nah, beruntung si Dengge yang ada di Lingsar, di Lombok Barat. Maksudnya di mana tadi? Di Gerung ya? Bukan. Ini di Lombok Barat, di Blencong maksudnya ya, Gunung Sari. Nah, nanti di hari H ya, saat kurban memang dipastikan kalau kondisi sapi ini nanti tetap stabil begitu ya. Bahkan harapannya hasil penimbangan terakhir menunjukkan berat sapi meningkat signifikan, dan tentunya ini harapannya nanti akan semakin bertambah ya ketika akan dipotong di hari H nanti. Kalau sekarang mencapai sekitar 1 ton lah ya, 28 kilogram. Ya, jadi pendengar itu dia informasi terkait dengan bantuan dari presiden. Ini sapi yang bernama Ireng Gagah Manis ya. Untuk informasi selengkapnya nanti Anda bisa baca ulang ya. Anda bisa buka di rri.co.id karena masih banyak juga informasi-informasi yang lain yang bisa Anda baca pendengar, yang bisa Anda dapatkan di rri.co.id.

akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula di top bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta di balik bola yang mengupas sisi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI, menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026, dari kita untuk Indonesia.

0: ya. Aduh, pokoknya Anda coba terjemahkan sendiri ya. Aku mengatakan mencintaimu tapi itu ternyata light ya. Ya udahlah. Oke, gimana ya perasaan Anda kalau menemukan hal ini? Tapi insya Allah akan baik-baik saja ya. Karena cinta itu memang tidak memiliki tapi kadang dirasakan ya. Ini yang mau malam minggu ini sudah baper lah kalau misalnya mendengarkan lagunya Michael Bolton ini. Tapi saya yakin insya Allah ya semua sudah Anda rencanakan dengan baik nih. Meskipun malam minggu sendiri kah, bersama keluarga kah, atau dimana kah, itu memang tergantung ya dari kebutuhan masing-masing. Kalau memang ingin menikmati kesendirian Anda ya silakan saja. Kalau itu yang membuat Anda lebih enjoy seperti itu ya, apalagi kalau misalnya memilih terus bersama perusahaan TRI Mataram, karena kan banyak nanti ya acara-acara yang memang kami suguhkan untuk Anda. Dan di tahun 2026 ini juga pendengar, nanti pastikan ada informasi-informasi yang bisa Anda dengar dengan Piala Dunia 2026. Nah, kalau bicara Piala Dunia 2026, pendengar, informasinya ini Meksiko yang ternyata bersiap untuk menorehkan sejarah lagi ya, sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah 3 edisi Piala Dunia. Karena mereka akan tampil ke-18 kalinya ternyata di ajang terbesar dunia bersama Kanada dan Amerika Serikat. Dan partisipasi terakhir Meksiko sebagai tuan rumah di tahun 1986 itu mencapai perempat final ya. Jadi catatan ini memang menyamai prestasi di tahun 1970. Dan kali ini Javier Aguirre, veteran tim 1986 ya, Javier Aguirre menargetkan melangkah lebih jauh lagi. Nah, seperti itu informasinya pendengar ya. Karena pencapaian terbaik Meksiko di Piala Dunia ini adalah perempat final saat menjadi tuan rumah 1970, kalah 4-1 dari Italia ya. Nah, untuk informasi-informasi seputar sepak bola dunia pendengar, Anda juga bisa baca nanti di rri.co.id. Dan juga informasinya disiarkan melalui Pro 1, kemudian Pro 2, Pro 4, dan juga Pro 3 di RRI. Jadi pastikan ya pendengar, Anda terus menyimak ya program Pesta Bola 2026 hanya di RRI.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda melintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

Holly untuk Lois ini menuntaskan musim formasi untuk saat ini ya. Dan kita akan bergabung dengan RRI Denpasar sesaat lagi nanti pendengar untuk mengikuti lintas berita Korwil. Tetaplah bersama di Pro 1 RRI Mataram Kanal Lintas.

0: Selamat sore. Upaya menghapus stigma terhadap pengidap skizofrenia terus dilakukan berbagai komunitas kesehatan mental di Bali. Kasus persetubuhan dan pelecehan masih mendominasi kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Santi Yari.
1: RRI Denpasar.
0: Berikan Lintas Bali NTB, kali ini kita awali dengan informasi menghapus stigma terhadap pengidap skizofrenia. Upaya menghapus stigma terhadap pengidap skizofrenia terus dilakukan berbagai komunitas kesehatan mental di Bali. Edukasi kepada masyarakat dinilai penting agar penyintas gangguan jiwa mendapatkan dukungan dalam proses pemulihan.
2: Itu kan salah satu juga upaya kami untuk mengurangi stigma bahwa kami itu bisa pulih.
3: Stigma terhadap pengidap skizofrenia di masyarakat dinilai masih cukup tinggi baik di Bali maupun Indonesia secara umum. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu hambatan dalam proses pemulihan orang dengan gangguan jiwa. Koordinator Rumah Berdaya KPSI Simpul Bali, I. Nyoman Sudiasa mengatakan, masih banyak masyarakat yang memiliki pandangan keliru terhadap pengidap skizofrenia. Salah satunya mengaitkan gangguan jiwa dengan hal mistis atau anggapan bahwa pengidap skizofrenia berbahaya.
2: Pandangan kami sih sebagai komunitas atau yang tergabung dengan sebagai penyintas itu di Indonesia, ya aku kira dari Bali, stigma masih kami rasakan sih lumayan besar sih stigma terhadap orang dengan itu. Yang pertama sih ya stigma bahwa masih banyak orang yang menganggap bahwa gangguan jiwa itu klinik seperti itu atau pandangan sekelirunya itu, sehingga teman-teman itu, kami sama penyintas itu kadang lambat mendapat pengobatan seperti itu.
3: Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia Simpul Bali bersama Rumah Berdaya terus berupaya menghapus stigma dengan menunjukkan bahwa penyintas skizofrenia dapat pulih, berkarya, dan hidup mandiri. Berbagai kegiatan kreatif hingga pelatihan keterampilan terus dilakukan untuk mendukung proses rehabilitasi psikososial.
2: Kami sebagai penyintas KPSI di Rumah Berdaya itu, ya kami memberi kesempatan atau pandang yang berbeda bagi masyarakat untuk melihat gangguan skizofrenia ini, bahwa kami di komunitas, di KPSD, baik di KPSD Simpul Bali maupun di Rumah Berdaya ini, kami memunculkan bahwa teman-teman yang mengalami skizofrenia bisa juga berkreativitas, bisa berdaya, bisa aktif, bisa kayak kemarin tuh kami bisa ikut pameran di Jogja, seperti itu kan salah satu juga upaya kami untuk mengurangi stigma bahwa kami itu bisa pulih.
3: Sudiasa berharap kesadaran masyarakat terhadap kesehatan mental terus meningkat sehingga penyintas skizofrenia mendapat ruang yang aman untuk menjalani proses pemulihan dan kehidupan sosial secara lebih baik. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Tanggal 24 Mei diperingati sebagai Hari Kesadaran Skizofrenia Sedunia. Peringatan ini sebagai momentum untuk menghapus stigma kepada pengidap skizofrenia.
4: Hari Kesadaran Skizofrenia Sedunia diperingati setiap tahun

0: langsung. Berikut fakta dan gejala utama skizofrenia. Pertama, bukan kepribadian ganda. Skizofrenia adalah gangguan otak yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, dan bertindak. Kedua, gejala umum. Penderita seringkali mengalami kesulitan membedakan kenyataan dan delusi atau waham, halusinasi atau seperti mendengar suara-suara, gangguan tidur, serta menarik diri dari kehidupan sosial. Serta ketiga, dukungan sangat penting. Deteksi dan penanganan medis sejak dini dapat memberikan hasil jangka panjang yang jauh lebih baik dan memungkinkan hidup mandiri.
1: Berikut suara masyarakat terkait menghapus stigma terhadap pengidap skizofrenia.
2: Saya Niwayantina dari Gianyar. Menurut saya, edukasi tentang kesehatan mental itu penting banget karena masih banyak masyarakat yang belum benar-benar memahami apa itu skizofrenia. Dengan adanya edukasi, orang jadi lebih paham kalau pengidap skizofrenia bukan untuk dijauhi atau diberi stigma negatif, tetapi justru membutuhkan dukungan dan pendampingan dari lingkungan sekitar.
3: Saya Owen dari Denpasar. Menurut saya, kesadaran masyarakat soal skizofrenia itu mulai berkembang tetapi belum berkembang dengan luas. Alasannya karena adanya masyarakat yang mengalami penyakit gila dan halusinasi, sehingga penanganan-penanganan medis dan mental yang secara saintifik bisa dilakukan itu kadangkala terhalang oleh narasi-narasi tradisional.
4: Saya Cahaya dari Gianyar. Menurut saya, stigma terhadap pengidap skizofrenia sampai sekarang masih kuat di masyarakat karena masih banyak masyarakat yang belum benar-benar memahami kesehatan mental dan belum mencoba untuk memahami lebih dalam. Banyak orang yang masih menyamaratakan semua gangguan mental tanpa melihat bahwa setiap kondisi memiliki penyebab, gejala, dan penanganan yang berbeda-beda. Sehingga pengidap skizofrenia masih dianggap berbahaya tanpa pemahaman yang tepat. Nah, menurut saya cara menyikapinya adalah dengan membangun rasa empati, tidak langsung menghakimi dan mencari informasi dari sumber yang benar tentang kesehatan mental ini. Pengidap skizofrenia juga tetap manusia yang membutuhkan dukungan dan pendamping serta lingkungan yang aman untuk menjalani proses pemulihan mereka.
1: Pendengar, skizofrenia masih menjadi tantangan serius dalam isu kesehatan jiwa karena gangguan mental kronis ini tidak hanya mempengaruhi pola pikir dan emosi, tetapi juga kemampuan individu dalam berinteraksi sosial dan menjalani aktivitas sehari-hari. Kondisi tersebut ditandai dengan munculnya halusinasi, delusi, hingga perubahan perilaku yang memerlukan penanganan medis dan dukungan lingkungan secara berkelanjutan. Selengkapnya kami hadirkan perbincangan Tri Larasati bersama psikiater di RS Mana Santi Mahotama, Dr. Igede Yudi Kurniawan, Biomed SPKJ MH Kes.
5: Ya, dokter, ini

0: skizofrenia ini, bagaimana dokter memandang urgensi edukasi publik dalam membangun pemahaman bahwa skizofrenia ini merupakan gangguan kesehatan jiwa yang dapat ditangani secara medis, dok?
1: Wah, tentunya edukasi publik ini merupakan hal yang utama ya, bahkan menjadi mungkin pintu buat pemulihan. Selama ini masyarakat masih memandang skizofrenia ini sebagai aib ya, kutukan mungkin yang menakutkan. Sehingga banyak pasien dan keluarga akhirnya menunda untuk mencari pertolongan medis. Padahal sebenarnya secara bukti medis, skizofrenia ini jelas, ini adalah gangguan otak. Ada dasar biologisnya, ada ketidakseimbangan zat-zat di otak ya, utamanya neurotransmitter yang diperbarui oleh berbagai faktor. Jadi artinya skizofrenia ini sendiri sama ya dengan penyakit medis hipertensi seperti diabetes yang membutuhkan pengobatan dalam jangka yang panjang, bukan hanya masalah yang kutukan-kutukan tersebut. Yang ingin saya tekankan tentunya bahwa skizofrenia ini bisa diobati. Obat antipsikotik, ada berbagai jenis psikoterapi, ada rehabilitasi psikososial, dan tentunya ada dukungan keluarga sehingga mereka dapat bisa kembali berfungsi, mendekati fungsi yang sebelumnya. Dan yang terakhir adalah edukasi ini diharapkan membuka pengetahuan masyarakat sehingga deteksi dini ini akan terjadi makin cepat. Karena ketika penanganan itu dilakukan lebih awal, maka prognosisnya akan semakin baik. Jadi semakin cepat untuk mendapatkan penanganan, semakin cepat diobati, maka hasilnya semakin baik. Nah, ini saya rasa edukasi ini bukan semata sekedar untuk simpati, tetapi ada intervensi kesehatan buat masyarakat untuk menyelamatkan orang yang lebih banyak agar beban tentang skizofrenia ini menjadi berkurang.
0: Baik, kalau untuk bentuk stigma yang paling sering dialami dok oleh pengidap skizofrenia di masyarakat dan dampaknya ini seperti apa terhadap proses pemulihan serta kualitas dari hidup pasien dok?
1: Baik, kalau kita bicara stigma ya, jadi ada dua hal yang penting ya, adalah stigma internal dan stigma eksternal ya. Ya stigma ini ya paling kasar ada labeling ya, nak butuh gitu ya, orang gila gitu. Ini anggapan atau ada anggapan bahwa identik sekali pasien gangguan jiwa itu adalah

0: skizofrenia ini tanpa diskriminasi, dok?
1: Ya, saya rasa tidak satu pihak pun yang bisa menyelesaikan masalah ini sendirian ya. Perlu usaha kolaboratif dari sisi tenaga medis, tenaga kesehatan. Sepertinya kita lebih perlu ya untuk memperkuat layanan kesehatan jiwa yang berbasis komunitas ya. Berarti kader-kader di puskesmas, kader-kader di layanan primer, agar deteksi dini bisa terjadi lebih awal. Serta konsisten ya, ini juga sangat penting ya, konsisten menggunakan bahasa-bahasa yang memanusiakan, bukan bahasa-bahasa labeling seperti nak bodoh, seperti orang gila. Lalu keluarga sangat penting mendapat edukasi bahwa pengobatan ini adalah hal yang penting. Kekambuhan bukan adalah suatu kegagalan. Penting mengenal tanda-tanda awal. Tanda-tanda awal dari kekambuhan ya. Penting menjaga pengawasan pengobatan agar pengobatan bisa menjadi reguler dan konsisten. Bergabung dengan komunitas dukungan seperti komunitas peduli skizofrenia menjadi solusi juga agar keluarga menjadi merasa tidak sendirian menanggung beban ini.
0: Baik, terima kasih dokter telah berkenan membagikan informasi bersama dengan kami, bersama dengan Dr. Igede Yudi Kurniawan M. Biomed SPKJK MHKES dari psikiater di RS Manasanti Mahotama. Semoga bermanfaat untuk Anda.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
3: Kasus persetubuhan dan pelecehan masih mendominasi kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng. Dinas Sosial P3A Buleleng pun memperkuat pendampingan korban hingga menyentuh aspek pendidikan dan pemulihan anak.
4: Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Dari berbagai kasus yang ditangani, tindak kekerasan seksual berupa persetubuhan dan pelecehan disebut masih mendominasi dibandingkan bentuk kekerasan lainnya. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk memperkuat langkah perlindungan dan pendampingan terhadap korban. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, Iputu Karyaman Putra mengatakan, kasus yang terjadi belakangan menjadi perhatian pihaknya. Menurutnya kasus kekerasan terhadap anak membutuhkan penanganan serius karena berdampak tidak hanya secara fisik, tetapi juga psikologis dan sosial terhadap korban.

0: Ia menjelaskan penanganan kasus kekerasan anak tidak berhenti pada pelaporan saja. Dinas Sosial P3A melakukan pendampingan menyeluruh, termasuk memastikan pendidikan korban tetap berjalan dan hak-hak anak tetap terpenuhi sebagai bagian dari proses pemulihan berkelanjutan.
1: Sehingga

0: Ia menegaskan perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga memerlukan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mencegah serta mendeteksi potensi kekerasan terhadap anak. Sinergi semua pihak dinilai penting untuk menekan angka kekerasan di daerah. Pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat perlindungan anak melalui berbagai inovasi layanan agar masyarakat lebih mudah melaporkan kasus yang melibatkan anak dan perempuan. Langkah ini diharapkan mampu menekan kasus kekerasan terhadap anak di Buleleng. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
1: DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pengawasan ketat terhadap investasi dan usaha yang belum mengantongi izin lengkap, menyusul ditemukannya sejumlah pelaku usaha yang masih bermasalah dalam administrasi perizinan saat rapat dengar pendapat RDP evaluasi investasi.
2: Kalau memang nanti tidak ada progres, tidak masa, tapi koordinasi lagi ke lapangan.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pengawasan ketat terhadap investasi dan bentuk usaha yang belum mengantongi izin maupun yang izinnya belum lengkap di wilayah Kabupaten Buleleng. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh aktivitas usaha berjalan sesuai aturan serta tidak

0: dan administrasi di kemudian hari. Dorongan tersebut mencuat dalam rapat dengar pendapat atau RDP antara Komisi 2 DPRD Kabupaten Buleleng bersama sejumlah instansi terkait yang membahas evaluasi pelaksanaan perizinan investasi di Kabupaten Buleleng. Dari hasil evaluasi ditemukan masih adanya sejumlah investasi yang beroperasi namun belum melengkapi seluruh dokumen perizinan usaha. Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian serius agar tidak menimbulkan pelanggaran aturan dan potensi kerugian daerah. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Buleleng Wayan Masdane meminta pemerintah daerah bersama dinas terkait memperkuat pengawasan di lapangan sekaligus memantau perkembangan proses pengurusan izin investasi yang sedang berjalan.
1: Mungkin kita lihat progresnya, Pak. Jadi kita tunggu sampai 2-1 bulan depan lah. Kalau memang nanti tidak ada progres, tidak bisa dikoordinasi lagi ke lapangan.
0: Menurutnya, langkah pengawasan tersebut juga harus disesuaikan dengan penyesuaian rencana detail tata ruang atau RDTR menyusul perubahan rencana tata ruang wilayah atau RTRW Kabupaten Buleleng secara menyeluruh. Penyesuaian tata ruang dinilai menjadi faktor penting dalam menentukan kelayakan investasi agar pembangunan usaha tidak berbenturan dengan peruntukan kawasan maupun arah pembangunan daerah ke depan.
1: Pertama itu DPU masalah KKPR-nya agar dikoordinasikan di follow up terhadap investor yang mau mengajukan izin tapi kelengkapannya, persyaratannya belum lengkap.
0: Selain memperketat pengawasan, DPRD Kabupaten Buleleng juga mendorong dinas terkait agar lebih aktif melakukan koordinasi dan memfasilitasi investor yang memiliki komitmen berinvestasi namun masih menghadapi kendala administrasi. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap aturan perizinan dan tata ruang yang berlaku di Kabupaten Buleleng. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
2: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Lombok Barat bersama Bea Cukai, kepolisian serta unsur polisi militer berhasil mengungkap upaya penyelundupan rokok ilegal dalam jumlah besar yang diduga berasal dari Surabaya dan akan diedarkan di wilayah Pulau Lombok serta Sumbawa. Reporter Rian Mukdar melaporkan.
3: Jadi berikan info dari masyarakat bahwa ada pergerakan rokok ilegal dari Surabaya. Ya.
4: Aksi penyelundupan rokok ilegal lintas pulau kembali berhasil digagalkan di wilayah Nusa Tenggara Barat. Satuan Polisi Pamung Praja, Satpol PP Lombok Barat, bersama tim gabungan dari Bea Cukai, kepolisian, dan unsur pengamanan pelabuhan, melakukan operasi penyisiran di kawasan pelabuhan Lembar. Setelah menerima informasi dari masyarakat terkait adanya distribusi mencurigakan dari luar daerah, Kepala Satpol PP Lombok Barat Iketut Rauh mengatakan pengungkapan kasus ini bermula dari laporan warga yang menyebut adanya pergerakan kendaraan pengangkut rokok ilegal dari Surabaya menuju Lombok. Petugas kemudian melakukan pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan hingga akhirnya menemukan truk yang dicurigakan membawa barang ilegal. Rokok ilegal tersebut diketahui berasal dari kendaraan yang datang dari Sidoarjo dan rencananya akan diedarkan di wilayah Pulau Lombok hingga Pulau Sumbawa.
5: Jadi di bagian atas ditaruh mie, di bawah mie itu baru ditaruh rokok yang ilegal itu dengan berbagai macam merek. Bukti kita langsung bawa ke Bea Cukai, kita hitung total semuanya itu jumlah batangnya itu 1.3.040 batang. Kalau dihitung nilai barang itu 1.499.000.000 sekian. Itu nilai barang. Kalau dihitung potensi kerugian negara itu 978.000.000.
4: Pihak Satpol PP Lombok Barat menegaskan seluruh barang bukti telah diserahkan kepada Bea Cukai untuk proses lebih lanjut, termasuk rencana pemusnahan yang dijadwalkan pada November atau Desember mendatang.
2: Pemkab Sumbawa melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud meminta para GTT dan tenaga honorer di sekolah negeri untuk tidak cemas perihal terbitnya surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026. Dipastikan para GTT dan tenaga honorer tersebut akan tetap bisa mengajar dan bekerja di sekolah masing-masing. Randy Pramata melaporkan. Pratama melaporkan.
6: Itu semata-mata mengacu pada kontrak.
7: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa memastikan tenaga guru tidak tetap dan honorer di sekolah negeri mengalami pemutusan hubungan kerja hingga akhir tahun ini. Kepastian tersebut disampaikan Kepala Bidang Pembinaan Ketenagakerjaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa, Amir Mahmud, menyusul terbitnya Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026. Menurut Amir, surat edaran itu justru menegaskan pemerintah daerah dilarang melakukan pemecatan terhadap tenaga non aparatur sipil negara, termasuk guru dan honorer yang selama ini bertugas di Satuan Pendidikan Negeri. Amir menjelaskan, batas penugasan hingga 31 Desember 2026 hanya menyesuaikan masa kontrak kerja tahunan di sekolah. Bukan berarti tenaga honor akan diberhentikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa juga tengah menyiapkan berbagai skenario agar para GTD dan honorer tetap dapat bertugas di sekolah yang masih membutuhkan tenaga pendidik.
6: Itu semata-mata mengacu pada kontrak mereka dengan sekolah itu selama 1 tahun. Artinya 2027 itu mungkin sedang disiapkan skenario-skenario oleh pemerintah pusat sekarang agar mereka ini tetap bisa ditugaskan di satuan pendidikan yang memang masih membutuhkan atau kekurangan guru.
7: Selain itu, pemerintah daerah akan memprioritaskan para GTT mengikuti seleksi aparatur sipil negara secara bertahap sesuai kebutuhan daerah. Saat ini, jumlah tenaga GTT, honorer, dan pegawai tidak tetap di Kabupaten Sumbawa tercatat mencapai 1.570.

0: Dengan sementara itu dari dunia olahraga dilaporkan para atlet judo Bali telah meruntaskan di ajang Kapolri Cup 2026 Samarinda. PJSI Bali memberikan sejumlah evaluasi penting terhadap peraihan hasil medali dalam kejurnas tersebut.
1: Polda Bali menjadi juara umum 3.
2: Para atlet judo Pulau Dewata telah menuntaskan perjuangannya di kejuaraan nasional judo bertajuk Kapolri Cup 2026 di Samarinda. Judo Bali dalam ajang ini membawa dua bendera, yakni mewakili tim Polda Bali dan PJSI Bali. Hal hasil tim judo Polda Bali berhasil meraih juara umum ketiga dengan koleksi 3 medali emas, 1 perak dan 4 perunggu. Sedangkan tim PJSI Bali mengantongi 1 emas dan 2. Ketua 2 Pengurus Provinsi Pemprov Persatuan Judo Seluruh Indonesia PJSI Bali, Agus Putra Adnyana kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan perjuangan seluruh atlet sudah cukup maksimal.
1: Jadi untuk perjuangan

0: lari, maka perolehan medali digabung sehingga Polda Bali menjadi juara umum 3 dalam Kapolri Cup.
1: Pria yang juga ketua umum Pengko Pasar ini juga memberi apresiasi untuk tim PJSI Bali. Meski jumlah atlet yang dikirim sangat minim, namun 1 emas dan 2 perak yang dihasilkan tim menjadi modal yang bagus menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028 di NTB dan NTT.
0: Untuk penampilan atlet PJSI Bali sudah maksimal dengan jumlah atlet yang diberangkatkan minim dengan hasil 1 emas dan 2 perak. Itu menjadi catatan kami dan koreksi ke depan untuk perbaikan sehingga atlet ini bisa menghasilkan medali emas nantinya dalam PON 2028 NTB NTT nantinya.
1: Adapun para peraih medali kejurnas judo Kapolri Tarunan di Samarinda, masing-masing Ikomang Arda Widrayana meraih emas min 81 kg putra, sedangkan 2 perak disumbang Eril Gibran Rapsanjani min 55 kg putra, Made Arianta min 66 kg putra. Reporter RRI Denpasar, Putri Nirawati melaporkan.
2: Ya, berkat laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Kembali kami sampaikan berita utama. Upaya menghapus stigma terhadap pengidap skizofrenia terus dilakukan berbagai komunitas kesehatan mental di Bali. Kasus persetubuhan dan pelecehan masih mendominasi kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng. Mewakili tim redaksi, saya Santiari bersama redaktor Putu Nirawati mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila,

intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktikkannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di lubuk hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan pendengar bersama siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi, kami informasikan kita akan masuk nanti Mutiara Sore di pukul 17.40 menit waktu Indonesia Tengah. Kami akan sajikan nanti di Mutiara Sore ada lagu Islami, kemudian renungan senja, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dan juga pemandangan azan maghrib wilayah kota Mataram dan sekitarnya. Baiklah pendengar, kita menanti saat nanti akan bersama dalam Mutiara Sore.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita akan mendengarkan untuk pengajian Al-Quran di kesempatan sore hari ini. Dan untuk pengajian Al-Qurannya, surah Al-Furqan ayat 1-3 oleh Qori Haji Muhammad Jam'ul Khair.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Saudara berikan dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan mendengarkan kumandang azan maghrib wilayah Bima dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, demikian kami telah mendengarkan untuk kumandang azan maghrib wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru RRI Bima mengucapkan selamat.

0: tanya, berapa sih gaji papa?
1: Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala? Kamu mau minta uang lagi ya?
0: Enggak apa, aku sekedar pengin tahu aja.
1: Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo. Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
0: Pak, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong.
1: Kamu pintar. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam. Tapi si anak tidak mau berani.

darurat tangga 1 jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu Papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu Papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30.000. Tadi Papa bilang 1 jam Papa dibayar 40.000. Karena itu

0: menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
1: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."

kurma pemberian Aisyah itu dimakannya. Ketika baru memakan satu buah kurma, tiba-tiba datang seorang pengemis fakir meminta kurma yang masih tersisa. Karena iba melihat pengemis itu, akhirnya kurma yang masih tersisa diberikan kepada sang fakir

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Informasi dari wilayah Sumbawa terkait GTT di Sumbawa tidak akan diberhentikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa memastikan tenaga guru tidak tetap atau GTT dan honorer di sekolah negeri tidak akan mengalami pemutusan hubungan kerja hingga akhir tahun ini. Kepastian tersebut disampaikan Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Amir Mahmud menyusul terbitnya surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026. Surat edaran itu justru menegaskan pemerintah daerah dilarang melakukan pemecatan terhadap tenaga non aparatur sipil negara termasuk guru GTT dan honorer yang selama ini bertugas di satuan pendidikan negeri. Batas penugasan hingga 31 Desember 2026 hanya menyesuaikan masa kontrak kerja tahunan di sekolah. Bukan berarti tenaga honorer akan diberhentikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa juga tengah menyiapkan berbagai skenario agar para GTT dan honorer tetap dapat bertugas di sekolah yang masih membutuhkan tenaga pendidik. Selain itu, pemerintah daerah akan memprioritaskan para GTT mengikuti seleksi aparatur sipil negara secara bertahap sesuai kebutuhan daerah. Saat ini jumlah tenaga GTT, honorer, dan pegawai tidak tetap di Kabupaten Sumbawa tercatat mencapai 1.576 orang. Demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang saya sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id.

sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di

suatu pagi ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk diri

mendoakan kamu. Apakah lebih baik daripada doanya para malaikat yang

Saudara peringat dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Masih kami hadirkan untuk informasi menemani aktivitas Anda di kesempatan malam hari ini. Dengan kami hadirkan tembang-tembang islami hingga pukul 19 malam. Kita ke informasi pendengar, bagaimana sih tips sehat untuk masa tua berkualitas? Oke, baik. Informasi ini kami lansir dari laman berjuta informasi kami, rri.co.id. Kesehatan merupakan aset penting yang harus dijaga sepanjang hidup. Dengan tubuh yang sehat, masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan semangat, serta terhindar dari berbagai penyakit tidak menular atau PTM yang dapat mengganggu kualitas hidup. Dilansir dari upk.kemkes.go.id, berbagai kebiasaan sehat perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain menjaga pola makan, masyarakat juga diimbau untuk menghindari kebiasaan buruk seperti mengkonsumsi alkohol, malas bergerak, obesitas, hingga terlalu sering mengkonsumsi makanan berminyak atau gorengan secara berlebihan. Pendengar, seiring bertambahnya usia, fungsi tubuh manusia secara alami akan mengalami penurunan. Gangguan penglihatan, pendengaran, hingga kemampuan bergerak menjadi beberapa kondisi yang umumnya dialami oleh semua lanjut usia akibat proses penuaan sel tubuh. Karena itu, menjaga kesehatan sejak dini menjadi langkah penting agar tetap sehat dan mandiri di usia tua. Pendengar, ada beberapa tips sederhana yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga lanjut usia ya. Di antaranya mengkonsumsi makanan bergizi dengan perbanyak makan sayur dan buah sebanyak 400 gram atau sekitar 5 porsi setiap hari. Selain itu, pendengar, masyarakat juga dianjurkan rutin melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari atau 150 menit dalam seminggu. Tidak kalah penting, pendengar, masyarakat juga diimbau untuk berhenti merokok dan menghindari paparan asap rokok serta tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Menjaga berat badan tetap ideal juga menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan tubuh, pendengar. Jadi pemeriksaan kesehatan secara berkala seperti mengecek tekanan darah, gula darah, dan indeks massa tubuh atau IMT juga perlu dilakukan guna mendeteksi risiko penyakit sejak dini. Dengan menerapkan pola hidup sehat, masyarakat diharapkan dapat menikmati masa tua yang sehat, aktif, dan berkualitas. Amin ya. Jadi kalau kayak investasi kesehatan itu luar biasa ya. Ada yang mengatakan apa yang kita makan saat ini itu investasi di masa tua gitu ya. Jadi makanan itu juga luar biasa juga untuk investasi kesehatan ya. Yang seperti yang disampaikan tadi, pola hidup sehat. Baik, demikian untuk informasinya. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 18.42 menit. Jadi waktu kebersamaan sampai sekitar 18 menit lagi dengan kami hadirkan beberapa lagu, pendengar. Untuk lagu berikut kita hadirkan untuk lagu yang berjudul Anak Bertanya Pada Bapaknya. Dan untuk lagu yang kedua dengan judul lagunya Jami'ah An-Nabawiyah. Dua lagu untuk menemani aktivitas Anda di kesempatan malam hari ini. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama, setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur pada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh

Ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong.

rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong.

Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari penduduk itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya.

dan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang Raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika Raja mengambil paksa ikannya. Dia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Waktu menunjukkan pukul 18.58 menit, sekitar 2 menit ke depan. Waktu kebersamaan Sok Bima dan aktivitas Anda di Tembang Islami. Kita cukupkan untuk kebersamaannya dan tepat pukul 19 malam ini kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk melanjutkan program selanjutnya. Sekmi yang bertugas, pamit undur dari ruang dengar Anda, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

siaran dari Pro1 Pro2 Pro4 dari 65 kota, Pro3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terbaru.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, benar kami hadirkan cek fakta. Kita cek fakta, benarkah cabai efektif untuk membakar lemak tubuh ya. Banyak yang percaya bahwa mengkonsumsi makanan pedas atau yang ada cabainya itu bisa mempercepat proses penurunan berat badan karena di situ diyakini ada kandungan zat aktif senyawa utama ya, itu bernama kapsaisin pada cabai ini. Dan diketahui memang memiliki sifat termogenik yang mampu meningkatkan suhu tubuh setelah dikonsumsi secara langsung. Dan fenomena biologis ini memang memicu metabolisme bekerja tuh lebih keras ya, sehingga pembakaran kalori tetap berlangsung bahkan saat tubuh dalam kondisi beristirahat. Terdengar dilansir dari headline, kapsaisin ini ya ternyata berperan penting dalam menekan nafsu makan dengan cara memberikan sinyal kenyang lebih cepat ke sistem saraf saraf pusat manusia. Meskipun bermanfaat, tapi harus ada yang diwaspadai ya. Mengkonsumsi makanan pedas ini harus dilakukan secara bijak agar tidak menimbulkan masalah kesehatan pada sistem pencernaan sensitif. Demikian pendengar yang saya lansir dari rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: informasi ya di NTB malam. Tapi kita akan jeda dulu untuk mendengarkan bersama Kumandang Azhar Isya wilayah kota sekitarnya. Baiklah pendengar, saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita akan dengarkan bersama kumandang azan Isya wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kami yang bertugas melalui siaran 1 RRI Mataram mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat isya. Insyaallah amal ibadah kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

tentu dengan hal-hal yang hai malam Senin. Kok berasa malam Minggu ya, padahal besok udah beraktivitas lagi. Oke lah ya, pasti yang sudah menyiapkan semuanya, perlengkapan-perlengkapan untuk besok, sekarang tinggal tinggal nikmati aja, enjoy begitu ya malamnya bersama keluarga. Oke, nanti masih banyak acara dan lagu-lagu juga, informasi yang akan hadir untuk Anda pendengar. Sudah siap nih, ada Putri nanti yang akan melanjutkan merangkai acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saya Dian Musapa undur diri, mendengarkan di tugas sayang. Hari ini kita bersuara di tugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.

Selamat malam mendengar Pulau Satu Kena Informasi dan Inspirasi. Kembali lagi saya Putri Mentari. Hari ini pendengar malam ini di tanggal 24 Mei 2026 untuk menemani Anda merangkai NTB malam ini sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita akan mengikuti warta berita yang kami relay dari Pro 3 Jakarta.

Selandia Baru. Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi di video memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru. Satu hari nanti akan kita kenal sebagai

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Mengucapkan terima kasih kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan lepaskan yang sudah kita ikuti pada Bapak Presiden atas arahannya.
2: Sudah 3 bulan ke belakang, mulai yang awal tahun kemarin.
0: Pemerintah menerima 9 warga negara Indonesia peserta Global Summit Fokla dalam keadaan selamat. Sejumlah petani di berbagai daerah mengeluhkan peningkatan harga bahan bakar minyak. Pakistan menyebut baik upaya Amerika Serikat yang telah berdamai dengan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Fajar Nugroho. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Terima kasih. Selamat datang kembali. Selamat berkumpul dengan keluarga.
4: Menteri Luar Negeri Republik

Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih pada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya. Kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir,

0: mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan melepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih Bapak Presiden atas arahannya, kepada Bapak Anggota Komisi 1 pimpinan dan Anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turkiye, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
1: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia mengecam pelanggaran

0: 6 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan dan perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
0: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan pelakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
2: Di lingkungan selesai asap-asap bisa dibilang di lingkungan selesai asap-asap jadi setiap berpindahan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dikuli terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya sempat diinjak juga dan saya sempat disetrum juga beberapa kali ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.

0: Bobby Show. Sejumlah petani sawit di Kalimantan mengeluhkan harga sawit yang mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
1: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di pasar besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram. Emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram. Emas 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram. Kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
2: Emas turun
3: kemarin sampai 1.350.
2: Emas apa tuh?
3: Ya ini 375.
2: Oh, berapa hari sudah turun tuh?
3: Sudah 3 bulan ke belakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai
2: turun. Emas apa aja yang ada di sini tuh?
3: Ya, 4.250.
2: Ada. Emas 9 berapa tuh?
3: 9.250.
1: Sementara itu bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandan buah segar, TBS, yang sebelumnya bertahan

Hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran

0: keluar lagi dadakan turunnya. Kalau bisa kita, itu kan tempat kita tekor. Yang diharapkan itu cuma 500 rupiah. Hasilnya 500 rupiah. Kalau kami ini kan belinya 5, keuntungan 500 itu kotor.
1: Biasanya perubahan tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal, penurunan hanya berkisar puluhan kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik, mulai dari harga pupuk, ongkos panen, hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Agak Jaya Bijaksana melapor.
2: Sejumlah petani di Banjarmasin mengeluhkan meningkatnya harga solar yang berdampak pada menurunnya jumlah penggilingan padi. Berikut laporan Lukmanul Halim.
3: Kelangkaan solar di tingkat eceran turut menghambat operasional pertanian di Banjarmasin. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha penggilingan padi milik masyarakat. Fatimah, seorang pemilik penggilingan padi di kawasan Sungai Lulut Dalam, Banjarmasin Timur, merasakan langsung dampak kondisi tersebut. Biasanya ia cukup mudah mendapatkan solar eceran dengan harga normal sekitar Rp12.000 per liter. Namun kini ia kerap kesulitan menemukan pasokan, ditambah harga di tingkat eceran melonjak tajam hingga Rp18.000 per liter. Situasi ini membuatnya harus memutar otak agar biaya modal operasional penggilingan tetap dapat tertutupi.
4: Jadi sedang nah kita nih bagi pabrik kecil aku nih dan perusahaan kalau lah penggilingan padi ini seapa dah banyak ada banyak kampungan jadinya dan tautai.
5: Anu sekali menggiling kan siapa tuh?
4: Nah, tapi saya banyak amun sekali dua kaum ini kayak apa? Ada kok dipotong bagian mereka ada keluar gitu nah. Aku berbagi dua yang menggalikannya, ada berbagi peminyak tuh aku hilang. Ada kau menapelakan dua aku, bandingnya ada banyak air-air di pabrik. Lalu dua kaum, tiga kaum itu bener gak kau ditapelakan.
3: Tidak hanya berdampak pada penggilingan padi, kelangkaan dan tingginya harga solar tersebut juga menyulitkan aktivitas para petani di sawah. Ketua kelompok petani sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan biaya pembersihan lahan menggunakan traktor ini ikut melonjak naik. Tarifnya berubah dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per borongan. Hal ini karena mayoritas mesin pertanian beroperasi menggunakan solar.
6: Nah itu kasihan, jadi kasihan seperti kayak penggilingan padi, tor, komben itu kasihan. Harganya yang langit.
7: Tapi itu pengaruh lah ke harga bandingnya atau naik justru macam?
6: Berpengaruh lah. Nah, yang pastinya itu harga panen, harga pabrik, anu padinya, nah harga lahan lagi pembersihan lahan itu pasti naik. Sebab kenapa BBM-nya naik kan gitu.
3: Di sisi lain, Satgas Pengawasan Bahan Minyak atau BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap tersedia bagi warga yang berhak, sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan dapat menjaga stamina dan kesehatan diri, serta membiasakan minum air putih di tengah cuaca terik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi, dapat kami informasikan penemuan menjelang puncak haji, jemaah haji Indonesia diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan diri menghadapi puncak haji. Hal itu dikatakan Kepala Biro Humas Kemenhaj yang juga Koordinator Media Center Haji PPIH Arab Saudi Hasan Afandi. Berikut keterangan Hasan Afandi.
9: Kami menghimbau kepada jemaah untuk tetap menjaga kesehatan, tidak banyak aktivitas di luar ruang, tidak perlu, dan istirahat yang cukup, kemudian minum teratur untuk menghindari dehidrasi, apalagi kita pahami bahwa cuaca di Arab Saudi sekarang lumayan tinggi di 48-47 derajat Celsius, dan kemudian kepada jemaah kami juga menghimbau untuk saling jaga jemaah yang lain agar tidak ada lagi tidak kejadian ada jemaah yang tertinggal dari rombongannya.
8: Benar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah dan Mina. Hasan mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan kompensasi serta tenda yang sesuai dengan diterapkan. PTH Arab Saudi memastikan persiapan tersebut telah siap untuk ditempati jemaah haji Indonesia, termasuk tenda dan yang akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Sementara itu, Mufid Gini PTH Arab Saudi Haris Muslim menyatakan jemaah haji Indonesia, baik yang lansia, penyandang disabilitas dan penderita penyakit berisiko tinggi, tetap wajib menjalani wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah karena menjadi rukun utama haji yang tidak dapat ditinggalkan. Namun menurut Haris, pelaksanaan rangkaian ibadah lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan jemaah. Dalam video

0: riwayat vaksinasi ternak.
1: Alhamdulillah ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowarek. Sampai dengan hari ini sejak zero kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman, kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan, jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
0: Selamat

0: Rp 1.000 per ekornya.
1: Yang udah laku 18. Rata-rata 28 sampai 50.
2: Iya.
1: Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Yaitu besian, vitamin.
0: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Berusaha melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus berkomitmen untuk mendukung penyandang disabilitas. Berikut laporan Heri Susanto.
4: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk yang berguna.
5: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang bisa didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu, sehingga mereka itu tidak terfokus.

0: Sementara anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri, Laila Nadlifah, mengatakan meski memiliki keterbatasan, dirinya telah membuktikan dapat membuat sebuah karya tulis.
1: Kertas itu jadi sahabat saya. Kenapa buat kisah?

0: Ia mengungkapkan awalnya menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi. Namun ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Nur Aziz Afandi menambahkan faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat adalah dukungan sosial masyarakat dan dinas terkait di daerah. Heri Susanto melaporkan.
1: Berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perkirawan BMKG.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 99

runway diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konvensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih di pesisir barat Papua Barat Daya dan di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Banda Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi disertai dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak, potensi hujan sedang di Serang dan Jakarta, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda. Potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif menyambut baik upaya Presiden Trump untuk berdamai dengan Iran. Kesepakatan perdamaian itu setelah melakukan melalui saluran telepon dengan sejumlah pemimpin Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Pakistan. Masihkan bertahan di Liga Premier Inggris musim depan. Berikut laporan Riana Tia.
1: Well, we can't change our style, our mentality.
2: Tottenham Hotspur hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Everton pada laga pamungkas Liga Premier Inggris musim

0: Hotspur United yang berada di zona degradasi. Yang laga krusial di Stadion Tottenham Hotspur malam ini, pelatih Roberto De Zerbi yakin timnya memiliki kualitas yang tepat untuk meraih hasil yang dibutuhkan.
1: We can't change our style.
2: Kami tidak bisa mengubah pemain dan mentalitas kami. Kami harus bermain dengan tertib dan berperilaku tepat, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Namun, kami tidak bisa mengubah jati diri kami atau apa yang telah kami bangun selama saya di sini. Saya tidak bisa berbicara mengenai periode sebelum saya datang. Kami harus fokus mengantisipasi. Karena kami sangat baik dalam aspek permainan itu. Kami juga harus mewaspadai kualitas mereka karena mereka memiliki pemain yang sangat bagus, terutama di posisi sayap dan penyerang. Tetapi saya juga yakin kami memiliki kualitas pemain yang cukup baik untuk memainkan pertandingan yang bagus dan bertahan di liga.

0: mengejar tim timnya tetap menunggu kemenangan untuk mencapai posisi akhir yang lebih baik di klasemen Liga Inggris musim ini.
1: Saya pikir kami masih memiliki sesuatu yang perlu diperjuangkan. Entah itu sekedar finish di paruh atau klasemen atau mungkin sesuatu yang lain. Anda tidak pernah tahu. Kami harus datang ke markas Tottenham dan meraih kemenangan. Saya tidak melihat pilihan lain selain itu. Saya tidak akan datang dengan tim yang berisi anak-anak muda dan mencoba semua pemain hanya untuk memberi mereka kesempatan menunjukkan kemampuan. Mereka sudah mendapatkan kesempatan sepanjang musim untuk menunjukkan kepada saya apakah mereka siap bermain atau tidak. Kelepas akan pergi ke Tottenham dengan fokus penuh untuk mencoba meraih hasil positif.
2: Tottenham

acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada. Perkenankan saya menyampaikan

Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antara berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat baik. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan berada bersama seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi situasi

lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasila, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya. Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.

debut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam montek singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2 dan Pro 4 RRI Mataram, juga di rri.co.id.

Oke, pendengar Pulsa, tukar informasi dan inspirasi. Ada satu informasi terbaru nih dari NASA, di mana administrator NASA Jared Isaacman mengumumkan langkah arah kebijakan dan juga struktur organisasinya guna mempercepat misi eksplorasi luar angkasa. Melansir laman resminya pada hari Minggu 24 Mei 2026, hal ini menyusul keberhasilan misi Artemis II. Jared menyebut program Artemis dilanjutkan dengan target pendaratan kembali manusia ke bulan. NASA juga menargetkan membangun kehadiran manusia di sana secara permanen melalui proyek Moonbase. Upaya ini pendengar dilakukan secara bertahap, memanfaatkan teknologi baru dan juga kolaborasi internasional sebagai fondasi menuju misi berawak ke Mars. Selain itu, NASA juga mendorong pengguna energi nuklir di luar angkasa melalui Space Reactor Office. Teknologi ini diharapkan menjadi kunci dalam mendukung misi jangka panjang, baik di permukaan bulan maupun eksplorasi lebih jauh ke tata surya.

0: ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

0: informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas informasi pukul 21. Pro 1 RR Mataram, dalam upaya menjaga stabilitas, keamanan, dan memastikan pelayanan publik berjalan optimal, Babin Kamtibmas Polsek Bolo Polres Bima Polda NTB, Aibtu Junaidi melaksanakan pemantauan langsung di lingkungan Satuan Pelayanan dan Penyuluh Gizi SPPG Desa Tembe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Kegiatan monitoring tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan rutin sekaligus memperkuat koordinasi antara kepolisian dengan pengelola layanan gizi masyarakat. Kapolres Bima AKBP Muhammad Anton Bayangkara Waisar melalui Kasih Muhammad AKP Adik Widayaka menjelaskan, pengawasan yang dilakukan Babin Kamtibmas merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung terciptanya pelayanan publik yang aman, tertib, dan berkualitas.
0: Kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.

acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada. Perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya.

kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menemukan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling menyenangkan.

Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang

kasih lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.

0: jalan sendiri.
1: Aduh, dari pagi sampai siang begini, kita bersihin pos ronda, tapi kok rasanya nggak ada habisnya ya?
0: Karena cuma sedikit yang datang, Kak. Yang lain pada sibuk katanya.
1: Wah, padahal ini buat lingkungan kita sendiri. Kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi?
0: Iya kan? Cuma ya kadang capek juga kalau yang gerak cuma sedikit.
2: Kalian ngapain sih capek-capek bersihin, gak dibayar juga?
0: Bukan soal dibayar atau enggaknya, Bin. Kalau lingkungan kotor kan kita juga yang rugi.
2: Nah, kalau cuma dikit orang yang kerja, gak bakal ngaruh apa-apa.
1: Nah, justru karena semua mikir kayak gitu, akhirnya gak ada yang mau bergerak nih.
2: Ya, tapi orang-orang juga punya urusan masing-masing kan?
1: Tapi peduli sama lingkungan juga lebih penting loh.
3: Kok rame? Oh, kerja bakti ya?
0: Iya nih, Win. Sini ikut bantuin.
3: Aduh, maaf ya. Aku buru-buru. Mau pulang soalnya.
1: Sebentar aja, Win. Kalau bareng-bareng, pasti cepat selesai kok.
0: Gak apa-apa kalau sedikit yang bantu. Yang penting tetap peduli.
3: Yaudah deh. Aku bantu, tapi sebentar aja ya.
2: Wah, ternyata kalau rame gini gak seberat yang aku kira.
1: Tuh kan, kalau ada yang mulai, yang lain juga pasti ikut kok.
0: Gotong royong tuh gak bikin capek, tapi bikin kuat.
3: Iya juga ya, kalau sendirian capek, tapi rame-rame malah jadi seru.
2: Duh, mungkin aku salah, dari tadi cuma liatin aja, gak ikut kerja baktinya.
1: Gak apa-apa, Bim, yang penting sekarang kamu udah ikut bergerak kok.
4: Saya senang lihat suasana begini.
1: Iya Pak, akhirnya banyak yang mau dan inisiatif untuk ikut membantu.
4: Iya, memang di saat seperti ini terlihat siapa yang mau memilih untuk membantu. Padahal bisa loh tidak peduli.
2: Saya baru sadar Pak, selama ini lebih sering ngelakuin kerja bakti aja daripada turun tangan.
4: Bin, terlambat kalau tidak mau belajar. Tapi hari ini kamu memilih bersama.
0: Tuh, lihat. Lingkungan kita jadi bersih. Hati juga jadi lega kan rasanya?
1: Dan rasanya jauh lebih menyenangkan ketika kita mengerjakan secara bersama-sama dan juga terasa lebih dekat antar satu sama lain.
2: Aku tuh baru ngerti, gotong royong itu bukan cuma kerja bareng, tapi rasa bareng.
3: Iya loh, ternyata kalau kita mau peduli, semuanya jadi lebih ringan.
5: Gotong royong bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang mau melangkah lebih dulu. Saat kita memilih untuk bersama, beban terasa ringan, jarak menjadi dekat, dan kebersamaan menemukan maknanya.
6: Satukan informasi dan inspirasi, demikian ini drama malam ini yang diproduksi oleh RRI Semarang dengan judul Memilih Bersama. Kita lanjutkan untuk merangkai NTB malam ini dengan rangkaian-rangkaian yang sudah kami siapkan hanya untuk Anda.

0: 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @pro1mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengan persatukan informasi dan inspirasi, kami hadirkan rangkaian lagu religi islami sampai nanti di pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan saya akan kembali menemani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat memori dan lagu. Anda bisa request lagu dan juga, untuk request lagu belum dulu ya, untuk titip-titip pesan di line telepon yang sudah kami sediakan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kan informasi dan inspirasi.

berinteraksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital memberikan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Quran Surah An-Nur ayat 31.

menjamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara, penuhilah jika kalian berjanji. Tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?"

akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya jubel, Man vs. Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula Deep Talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta Di Balik Bola yang mengupas visi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026 dari kita untuk Indonesia.

0: datang legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan menar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Itu namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenal sebagai

0: 91.1 informasi dan inspirasi Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat memori dan lagu. Oke, pendengar, untuk Anda yang malam ini ingin berbagi rindu di Ruang Rindu, boleh langsung bergabung di line telepon kami di 0818-0205-6000, bisa di 646521, juga di 634823. Ada 3 line telepon ya yang bisa Anda hubungi, tapi harus sabar. Biasanya agak antri panjang ya kalau sesi telepon seperti ini. Dan pendengar, kami informasikan Ruang Rindu menemani Anda sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah, tentu saja dengan deretan lagu-lagu yang sudah kami siapkan hanya untuk Anda pendengar. Dan untuk malam ini di Ruang Rindu, lagu kita dari Indonesia sampai mancanegara tahun 60 sampai 70-an ya. Ingat, kita tidak boleh request lagu atau tidak ada sesi request lagu, tapi bisa kirim pesan. Yuk berbagi rindu di Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam, Mi Rian.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabarnya baik, Mi. Gimana kabarnya?
1: Kirim-kirim salam ya.
0: Baik.
1: Nah, buat yang tersayang sama Adan Bunda Rosma, kalau terus makanya selalu ada Pak Muhyiddin, ada Pak Mawiin, ada Pak Rosa, Pak Jermat, ada Mas Fajar, ada Mbak Asu, Bunda Aisyah, Bunda Masnya, ada Jisa Budin, ada Mas Yogi, ada Pak Sianas, Pak Ramli, Pak Jom, Pak Ardes, kemana aku sama Putri ya?
0: Ya, Mik Rian.
1: Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Matur sampiasi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penonton pertama kita malam hari ini ada Mami Rian ya. Selanjutnya di belakang, silakan bergabung. Halo Ruang Rindu.
2: Selamat malam Mbak Putri.
0: Selamat malam Mbak Ila. Sepertinya saya selamat sudah lama. Gimana kabarnya Mbak Ila?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Mbak Putri.
0: Alhamdulillah, saya juga kabarnya baik. Silakan
2: selamat
0: Mbak Ila.
2: Mbak Putri.
0: Sudah tadi jam 5.
2: Sekarang lagu apa Mbak Putri?
0: Sekarang lagu Indonesia mancanegara tahun 60 sampai 70-an Mbak Ila.
2: Ada nggak lagunya Hingga Kristus?
0: Kalau untuk lagu kan sudah disiapkan ya sama MD kita. Kalau dari Krisya tadi ya?
2: Ada nggak lagunya Hingga Kristus?
0: Nggak ada. Belum masuk gak playlist ada malam ini, iya. Ditunggu aja ya lagu-lagunya ya.
2: Orang-orang nggak Putri ya?
0: Boleh, silakan.
2: Buat seirang, semoga saya selalu
0: Ya Mbak Ila.
2: Buat Mbak Putri, terima kasih selalu panggil Oma.
0: Amin.
2: Terima kasih.

0: Oke, untuk ruang rindu malam ini kita bagi 3 sesi ya pendengar untuk penelponan. Untuk satu sesinya saya menerima 2-3 penelpon ya. Silakan bergabung apabila Anda punya kesempatan. Silakan, halo ruang rindu.
1: Halo Rindu, selamat malam Mbak Putri.
0: Selamat malam Bunda Kinanti.
1: Apa kabar?
0: Kabarnya baik, Bunda Kinanti gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Silakan Bun.
1: Oke, lagu Indonesia ada nggak?
0: Lagu Indonesia ada.
1: Apa sih judulnya?
0: Yang Indonesia ada Sesaat dan juga Angin Malam.
1: Oh, oke. Mbak Putri aja pilihin ya.
0: Silakan.
1: Salamnya buat Pak Alvin, Kak Irwan yang selalu buat Ila, Surabaya, Pak Muhyiddin. Jadi sudah Pak Guntur, Pak Maui, Pak Gudibing, Bang Jun, Bang Raja, Bang Fajar, Hataman, Pak Sahril. Terus ada Bang Kirso, Mas Yogi, Mbak Maya, Mbak Neri. Ada Bang Rian, tadi ada Bang Rian. Ada Pak Sukri, Bunda Merni, Bunda Kartini, Pak Selalu. Bunda Hairani, Bunda Aisyah, Bunda Masnya, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Bunda Hil, ada Pak Dirman, Pak Jamiludin, terus ada Mbak Yola, Bu Ija, Bang Kerspati di MPP, Bang Harsiana di Dompu, semua Mbak Putri.
0: Oke, Bunda Ila.
1: Ada surat alafiat.
0: Amin.
1: Semua keluarganya juga akan selalu berda putri sama petugas dan selalu sama keluarga banyak umur.
0: Amin.
1: Berpulang aja di jalan.
0: Iya Bunda.
1: Mbak Putri.
0: Iya Bunda. Terima kasih.
1: Lagunya kita dengeri sama-sama. Iya. Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam, Bunda Kinanti. Oke, pendengar kita ke lagu dulu ya. Lagu pertama ada Lilis Suryani dengan Pile Ule Uyan. Agak susah nih sebutannya ya. Selamat mendengarkan.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara

bersama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita gak tahu kenapa harus 11. Kenapa gak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan, dan juga ukuran lapangan sepak bola yaitu kurang lebih 100 kali 50 meter. Maka idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era

0: Halo pendengar Buat Satu, kali informasi dan inspirasi untuk Anda yang masih ingin berbagi rindu malam ini di Ruang Rindu. Silakan bergabung di line telepon kami 0818-02056000, 646521 dan juga 634823. Di sisi kedua ada Bang Haris. Halo Ruang Rindu. Halo.
1: Ruang Rindu, Ruang Rindu, Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Haris, silakan.
1: Bagaimana kabar Mbak Putri?
0: Kabarnya baik, Bang Haris gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Alhamdulillah, silakan salam-salamnya.
1: Yang senang-senang dulu.
0: Boleh.
1: Dari Lombok Utara dulu ada Mbak Alpun, Lombok Utara dan Sinanti tadi, dengan Mbak Tisapana, ada Mbak Ila, dan Mbak Kondaya, dan juga ada Bunda Marni. Bagaimana kabarnya, bersama Mbak Seti di sana, ada Mbak Irwan, senang-senang tadi. Ada bagian juga, ada bunganya, ada juga bunganya memantau. Bagaimana kabarnya? Terima kasih. Saya tunggu dari bisnis terus masuk. Terima kasih banyak, Bunda.
0: Ya.
1: Mudah sehat selalu.
0: Amin.
1: Semoga kru RRI dan penonton RRI semoga sehat selalu. Saya mau nanya nih, Pak Gerti.
0: Ya, silakan Bang Haris.
1: Kenapa kalau Pro 2 tidak bisa masuk di Dompu?
0: Pro 2 tidak masuk di mana?
1: Di Dompu.
0: Oh ya, nggak masuk apa sinyalnya nggak bagus nih?
1: Kita memang tidak ada sama sekali. Yang 89,2 saja, mungkin tenggelam. Ya, ini saya dengar dari 106,7 nih.
0: Oke, coba nanti kita koordinasikan dengan teknisi ya Pak Haris ya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya lewat radio konvensional nggak bisa, boleh lewat ini RRI Digital. Di-download aja lewat Play Store di smartphone-nya ya. Nanti di situ ada menu-menunya kok untuk mau ngikutin pro mana.
1: Iya, terima kasih.
0: Sama-sama Bang Haris.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bang Hari, silakan bergabung. Halo Ruang Rindu.
1: Bunda Rindu. Keluar.
0: Iya Bunda Mas Nia.
1: Gimana kabar Rantu?
0: Kabarnya baik Bunda. Bunda gimana kabarnya?
1: Selalu ceria, selalu happy, selalu ibu.
0: Ya Bun, sudah lama tidak ini terima telepon dari Bunda Mas Nia.
1: Sibuk-sibuk terus ini.
0: Iya Bunda.
1: Dalam kesayang ya.
0: Boleh silakan.
1: Ada Pak Aris barusan ya.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan sehat selalu. Ada Abang Fitri juga yang di Lombok Tengah. Abang ini Pajar. Abang Raja juga. Abang Andi juga yang ada di Gunung Sari sehat selalu. Bang Yudi yang ada di Ampenang sehat selalu juga. Ada Ipiana, ada Anak Kiki yang di Gunung Sari sehat selalu. Ada ini Penghibun di Panjang. Ada Raden Gedar juga di sana sehat selalu. Bunda Aisyah, Maya Mantan, terus ini Widya bersama suaminya juga sehat selalu. Ada Bunda Kartini juga di Lombok Tengah sehat selalu juga. Ada Kinanti juga yang ada di Lombok Utara. Ada Widya juga di sana. Ada Imila juga ya sehat selalu. Ada siapa ya Pak Jun juga. Bapak yang ada di Pemda juga ya, Bapak di sana ada Pemda selalu monitor sehat selalu juga. Abang Haji Herman yang ada di situ, ada Pak Jun yang ada di ini Lombok Barat sehat selalu. Ada Abang Haji Sahabudin juga yang ada di Gerobian, mudah-mudahan sehat selalu. Buat tidurnya Nanda tuh yang cantik.
0: Ya, Bunda.
1: Mudah-mudahan menjadi orang yang sukses ya sayang ya.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bunda Mas Nia.

0: bebaskan untuk menerima telepon ya. Jadi saya masih tunggu untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam ini. Di sesi ini kita akan terakhir terima telepon, jadi pastikan Anda masuk ya. Halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, lalu Rati.
1: Gimana kabarnya Mbak Putri?
0: Alhamdulillah kabarnya baik. Mbak Lalu gimana kabarnya?
1: Iya, agak pusing dikit. Kecapean.
0: Oh, kecapean. Alhamdulillah kalau ya, kecapean.

0: nih.
1: Boleh.
0: Salam buat Lati, yang ada di Singaraja, yang membantu kerja kampus kesehatan. Dan nomor yang berikutnya, saya berada dalam lindungan Allah SWT. Ada untuk karya, untuk kerja, untuk selalu. Ada pengalui untuk artis, Pak Fajar, Mas Fajar, Pak Haji Sahudin, terus Mami Rian, Putra Majid Pahit, Ujang Kayangan, Ujang Sawisin, Pendisa Pamarita, semua-semuanya, dan itu dari agensi saja, dan Putra Kejali, dalam kontak kesehatan, maka itu selalu. Dan Pak Putri, Mbak Mobil, Pak Putri, selalu berada dalam keadaan. Selalu berada dalam dengan Allah SWT.
1: Amin.
0: Bukan kemisya berjuang Bukti yang ada konsiasi atau sebagainya.
1: Ya.
0: Kurang rangkum Bukti yang Allah SWT. Agung Allah SWT. Lagunya lalu tunggu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk berpenelpon lagi ya. Selamat bergabung di Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bunda Aisyah.
2: Tidak ada suaranya, sayangku.
1: Ada suaranya ini saya dengar.
2: Iya, dari jadi Bunda itu Momot Mecu.
1: Ya.
2: Apa lagunya itu yang romantis-romantis?
1: Yang romantis-romantis apa ya? Ada Merpati Putih, apakah ini romantis? Belum tahu Bu, nanti kita putarkan aja ya, ditunggu ya.
2: Lagu apa?
1: Lagu Merpati Putih ada dari Krisye dan juga.
2: Terus ya, Langit Malam siapa yang nyanyi?
1: Broeri.
2: Cuma itu ada, cuma dua.
1: Terus sisanya yang bahasa Inggris dan Kembali ke Jakarta.
2: Oh, yang Angin Malam. Oh, ya, itu hanya yang tidak bisa dipilih kalau begitu.
1: Iya, silakan salam-salamnya Bunda Aisyah.
2: Buat yang tersayang, salam-salam salam selalu sedang monitor. Selanjutnya ya dari Hasan PZ, sahabat RRI, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya dan senang bahagia.
1: Ya.
2: Buat Peringgi Den, ada kesempatan bersama keluarga di rumah, nanti kalau kalian agak tinggi.
1: Iya Bun.
2: Kemudian lancar aktivitas, diberi rezeki yang cukup dan barokah dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
1: Iya.
2: Kata Miss Natur Jampiasi, selamat malam.
1: Selamat malam, Bunda Aisyah. Oke, satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu dan juga nanti menutup Ruang Rindu ya. Halo Ruang Rindu.
3: Halo Rindu, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bunda Siti Ajar.
3: Ya. Apa kabar nih Mbak?
1: Kabarnya baik Bunda.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Silakan Bunda.
3: Ya, salam-salam ya. Salam Bunda Kuhaya.
1: Iya.
3: Ale, kecapean adik itu. Keluarga di Ketimah ini ada ulangan, ulamaran lalu tadi ya. Ya, terima kasih lalu sayangnya, udah sehat ya. Sama Bunda Isa, Bunda Mas Mia, Nekra Dadang, sehat Bunda. Bunda Maya, Nekra Dadang, sehat ya. Mbak Raja,

0: Pasaran. Namanya di Bayan. Enak. Bu, Ibu Farida, nikmat Pak sehat ya. Lupa namanya ini. Bunda Kartini, Bunda Mas Bunda Arni, kita bahas sehat ya. Sama Pak Abi Herman, kita bahas sehat ya. Semoga ini ada Mbak ya.
1: Oke, Bunda Siti aja.
0: Bunda Cahaya belum masuk?
1: Belum.
0: Kurang sehat itu.
1: Iya.
0: Ya, PA Tunggalu.
1: Iya, Bun.
0: Ya, semuanya ya.
1: Iya, Bunda.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mendengar untuk sesi telepon malam ini di ruang Nindu kita cukupkan ya. Dan kita putarkan sisa lagu yang ada di playlist kita malam ini. Ruang Rindu sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya kami masih akan menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 24. Tentu saja dengan rangkaian lagu-lagu untuk menemani waktu istirahat Anda malam ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Malah udah share link ke grup lagi. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku sharing berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau aku share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? .co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

0: legenda baru.
1: Kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pelé. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antara berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hanya dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap

lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasila, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.

0: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. Yes, hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan

0: ini rumah lo kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Dia
0: bersihin
1: mas tadi.
0: Dia mungkin mas kamu lihat nih. Kamu tuh mau gini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Kenapa Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu.
2: Kenapa? Itu Bapak marahin Mama Tante.
3: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu Tante. Tuh Bapak bilang Mama gak bisa urus rumah segala macem.
3: Anak kecil gak boleh emang kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Biasanya jawab tuh. Udah ya Tante, saya mau main lagi.

0: Seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal, HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi, lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

0: siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank.
1: Kok
0: phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal!

0: kamu udah ngelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Nih. Adek kamu jajannya kuat juga ya?
0: Lumayan. Tapi kita udah ribet, udah ngobrol kita juga nih.
2: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Mana tuh?
0: Ada.
3: Ada Cik Bul.
1: Apalagi tuh Cik Bul?
3: Cik Bul. Papa ngomong sih.
1: Bisa aja nih anak. Jawaban kita, mana ada Cik Bul?
2: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cik Bul tahu?
1: Oh ya?
2: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Boleh juga ya. Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
2: Gimana kalau kita main domi kado?
1: Yuk.
2: Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: itu main judi online.
1: Biar bos itu, saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, saya pilih.
2: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang, Pak. Sadar. Tidak kuat gak saya kalau begini terus.
1: Oh, kontra kuat. Keluar,

0: saatnya kemas-kemas. Tuh, mie instan, jangan sampai ketinggalan.
1: Woi,
0: ayo dong, kok malah mengong?
1: Enggak, oh iya, kamu tahu nggak kenapa harga mie instan naik terus?
0: Ya, tahu, itu kan karena mie-nya jadi lebih enak, ya kan?
1: Bukan, itu karena inflasi, uang kita jadi kurang berharga. Jadi harga barang naik terus, gitu.
0: Oh, gitu. Jadi, kalau aku makan mie instan, aku harus bayar lebih mahal.
1: Tapi jangan khawatir, kamu tetap bisa kok makan mie instan dengan cara masak sendiri. Kan lebih hemat.
0: Wah, jadi aku harus belajar masak mie instan sekarang. Inflasi ini kayaknya bisa bikin aku jadi chef ya.
1: Iya. Siapa tahu nanti kamu jadi koki mie instan yang terkenal. Berani ribet itu hemat.

sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

kerajaan besar bisnis mobil, apa dibaca itu ya, Fiat atau Fiat di Italia. Eduardo Agnelli ini merupakan putra mahkota dari kerajaan bisnis mobil Fiat di Italia, Eropa yang sangat maju. Agar dia menjadi orang yang pintar, ya, Eduardo Agnelli ini dikirim ke Amerika dari Italia, atau Italia dikirim ke Amerika oleh bapaknya untuk sekolah, untuk kuliah, untuk menjadi makhluk Iqra, agar dia tidak hanya membaca dunia yang ada di Italia saja, tetapi membaca fenomena dunia yang ada di negara yang pernah dipimpin oleh siapa, presiden muslim yang dekat dan Islam sebelumnya itu Barack Obama, yang pernah dipimpin oleh sekarang Donald Trump. Nah, agar dia belajar di situ. Namun Bapak Ibu, rupanya keluarga Eduardo ini, atau tepatnya Gianni Agnelli, orang tua dari Eduardo Agnelli ini, kecewa. Ternyata ketika dia kuliah, si Eduardo Agnelli ini rajin membaca orangnya. Karena rajin membaca, justru itu menjadi bumerang buat keluarganya. Karena keluarganya bukan beragama Islam atau non-Muslim. Bapak Ibu, setuju tidak setuju, seminggu yang lalu ada fenomena di Inggris atau Belanda itu. Ya, ada tiga orang perempuan konser tapi menghina orang menggunakan cadar. Tiga perempuan itu memakai baju ketat, baju sopan, bercadar, semuanya hitam dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Ketika naik di atas panggung, apa yang terjadi? Cadarnya dibuka dulu. Setelah cadarnya, bukan kaos kakinya, tertib dari atas dibuka, tutup kepalanya, jilbabnya, setelah itu baju panjangnya, setelah itu yang di bawahnya. Ternyata map tiga wanita seksi jadinya. Ternyata mereka itu menghina ya, sebagian agama nilai Islam yang dianggap mencederai kebebasan perempuan di Eropa. Nah, rupanya yang seperti ini nih pesanan rupanya Bapak Ibu ya. Atraksi, performansi, penampilan pesanan dari kelompok-kelompok yang konservatif, yang sangat takut Islam itu berkembang begitu cepat di Eropa. Jadi kelompok-kelompok ya, maaf, penganut agama tertentu ortodoks yang sangat konservatif, yang sangat takut Islam ini berkembang begitu cepat, itu pasti melakukan sesuatu agar orang itu takut, agar generasi muda itu terbuka akalnya supaya tidak masuk Islam. Karena memang Islam ini dianggap agama memiliki ancaman besar di Eropa. Dan hampir sampai hari ini kalau tidak salah, tidak ada satu agama di dunia yang perkembangannya di Eropa itu lebih cepat dari agama Islam. Ya, makanya diolok bahwa kalau kalian masuk Islam nih, ntar kalian akan dibatasi kebebasan kalian, wahai kaum perempuan muda, wahai intelektual muda, kalian akan pakai cadar, kalian tidak akan bisa sembarangan keluar, kalian tidak bisa sembarangan jalan-jalan, yang laki-lakinya maaf berjenggot panjang, celananya cengkerang, kemudian dibatasi lah pokoknya. Kesannya Islam ini agama anti modernitas, Islam ini agama anti kemanusiaan, Islam ini agama anti kebebasan manusia. Nah, termasuk kembali ke kisah tadi Bapak Ibu, yang Eduardo Agnelli ini, dia rupanya rajin belajar, karena memang pesan bapaknya, orang tuanya, rajin belajar, karena engkau akan kembali menjadi mahkota. Nah Bapak Ibu, mohon maaf, ini semacam masukan kritikan buat kita semua. Kadang-kadang kalau kita baca ya, ada orang yang melihat ya, sebuah keluarga, sebuah suku itu maju dari ekonomi, dari bisnis segala macam, seolah-olah bahwa kekayaan, kesuksesan, kekuasaan itu ibarat duren geri dari langit, geri di daerah Kekahit, tanpa ditanam, tanpa kerja keras, tanpa dirabuk, dikasih pupuk. Padahal Bapak Ibu, ternyata di negara-negara maju, atau mungkin di daerah Tiongkok, Jepang, hari ini di Asia yang maju, bahwa orang-orang kaya, bangsawan-bangsawan hebat, selalu mendidik anaknya itu tidak dengan kemanjaan, selalu mendidik anaknya itu dengan kedisiplinan, mendidik anaknya

0: dengan kerja keras mendidik anaknya rajin ikro, rajin membaca dalam segala aspek kehidupan. Karena mereka akan diniatkan menjadi pemimpin hebat, baik dalam bidang bisnis, dalam bidang keuangan, transaksi internasional, global, atau apapun namanya. Karena itu lagi-lagi kalau kita melihat orang, maaf, jangan lihat hasilnya. Oh, sekarang dia sudah jadi orang hebat, dia penguasa. Termasuk alhamdulillah kan banyak sini penguasa MBG di sini kan ya. Alhamdulillah ini beliau tukang bisnis juga. Banyak modal yang dikomunikasikan selama ini, banyak ilmu gimana membangun dapur yang bagus, banyak membangun makanan yang sehat, nikmat, anti racun misalnya. Jadi semua kerja keras intinya. Tidak ada ceritanya orang akan sukses tanpa belajar, tanpa kerja keras, tanpa persiapan apapun dari awal. Itu yang terjadi di negara-negara maju. Nah, termasuk di dalam kerajaan bisnis mobil Fiat di Itali. Namun ternyata Eduardo ini, Bapak Ibu, di perpustakaan suatu saat hidayahnya dibuka oleh Allah untuk masuk Islam. Dia bertemu sebuah mushaf kecil, ya, yakni Al-Qur'anul Karim berbahasa Inggris. Ternyata dia buka satu persatu lembarannya, dibaca ayat-ayatnya, merinding dia, gemetaran dia. Dan dia yakin bahwa Al-Quran ini kalam ilahi, bukan dibuat oleh manusia manapun. Sehebat-hebatnya, sepintar-pintarnya seorang manusia, tidak mampu menyusun redaksi yang begitu indah dari segi sastranya, yang begitu hebat, yang begitu canggih, belum kandungannya yang tidak mungkin dibuat oleh orang sembarangan. Tidak ada manusia yang mampu membikin sehebat Al-Quran. Maka kemudian dia bersyahadat, dia mencari mana Islamic Center terdekat di Amerika saat itu. Akhirnya ya kemudian mencari Islamic Center di kota New York, Amerika Serikat, Bapak Ibu, dan memeluk agama Islam, bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun Bapak Ibu, apa yang terjadi? Apakah keluarganya ikhlas dengan perkembangan keimanan anaknya, putra mahkota pelanjut kerajaan bisnis mobil Fiat di Italia itu? Ternyata mereka bukan hanya sili bahasa kita, tapi murka. Murka sampai titik darah penghabisan. Anaknya yang harusnya mewariskan kekayaan, ya, keluarga ini ratusan triliun atau bahkan ribuan triliun rupiah kalau dirupiahkan, diputus. Kalau kita waktu sekolah dulu ada wesel namanya Pak Ketua Kelas. Pernah perlu wesel? Nih Pak Haji anu sebelah niki. Jadi kita waktu kuliah di Jogja itu tiap bulan itu kita tunggu berita datang wesel dulu kan. Izin padahal 100 ribu tahun 96-98 sebelum Pak Harto turun dulu. Tapi walaupun 100 ribu zaman tahun 97 nih ke, Masya Allah, makan dengan ayam saja, maksudnya bukan bersama ayam, daging ayam lauknya, itu 500 rupiah coba. 500 rupiah Pak. Makin pelunggu 500 rupiah bisa beli napi di sini. Hah? Bisa beli tempe satu enggak? Kita tempe dapat 5 dengan nasi, dengan sayur lengkap di Jogja. 500 rupiah zaman itu 97-96 Pak Ketua Kelas. Wesel 100 ribu cukup sebulan. Itu kita tunggu-tunggu. Nah kalau sekarang lah minimal mungkin 1 juta, 10 juta barangkali anak sekarang kan. Dan tidak ada istilah WSL sekarang kan. Ngirim lewat WA, langsung transfer, langsung kirius. Kirius bukan kirius ya. Jadi Bapak Ibu, si Eduardo ini diputus kiriman WSL-nya ya. Dia tidak punya uang lagi untuk bayar kos di Amerika, untuk beli kopi, untuk beli jus, untuk beli makanan. Diputus uang SPP-nya, saking marahnya orang tuanya. Bahkan dicabut sebagai pewaris tahta kerajaan mobil Fiat di Itali. Kenapa? Karena dia telah merubah keimanannya. Dan akhirnya diputuskan sepupunya yang menjadi pelanjut orang tuanya, bukan dia. Intinya gara-gara iman itu keluarganya rela memutus garis kekerabatan dengan anaknya. Dan bahkan dalam kisah disebut dia pun tewas tanpa tahu siapa yang membunuhnya. Dugaannya adalah dia dibunuh oleh orang tuanya, oleh keluarganya, karena dianggap anak yang menyimpang, anak yang durhaka. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sekedar satu kisah nyata bahwa ada anak-anak muda yang dibuka oleh Allah pikirannya, dibuka kesadarannya, bahkan imannya, karena dia rajin membaca, termasuk membaca kitab suci atau menjadi makhluk yang disebut dengan makhluk Iqra. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beberapa pertemuan sebelumnya selalu kita bahas masalah Iqra dengan berbagai konsekuensinya. Yang jelas ingin saya garis bawahi satu hal sebelum melanjut ke beberapa hal berikutnya. Tidak ada perintah yang paling mulia diterima oleh manusia dalam sepanjang sejarah kemanusiaan kecuali perintah Iqra atau perintah membaca. Ini yang paling mulia. Bahkan kita contohkan, Bapak Ibu, pertemuan yang lalu atau sebelumnya, tidak mungkin kita bisa sholat subuh hari ini tanpa kita Iqra sederhana. Siapa muazinnya? Pasti lihat jam, ya kan? Membaca jam, melihat jam, ini Iqra paling sepele. Lebih berapa menit, lebih atau kurang. Tadi juga pelungguh wikan, pelungguh tahu. Hari ini hari tarwiyah, 8 Zulhijjah. Dari mana tahunya? Minimal baca kalender. Minimal tadi malam baca medsos. Minimal tadi malam baca kalender yang dikirim oleh Kementerian Agama. Besok tanggal 9, dari mana tahunya? Disampaikan oleh teman-teman, ketua kelas, tuan guru, dan sebagainya. Nah, sekali lagi, ini bahwa menjadi penguat Iqra ini, sekali lagi Bapak Ibu, hadiah dari Allah untuk kemajuan dan untuk kemaslahatan manusia. Perintah membaca ini sangat mulia, maka jangan kita sia-siakan. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, satu contoh bahwa membaca ini selalu membawa peradaban dalam sejarah manusia. Jadi sampai hari ini Bapak Ibu, kalau kita berbicara peradaban manusia dari segi kronologi, istilahnya dibagi dua peradaban manusia. Kalau dibagi dari segi negaranya, bisa jadi menjadi 197 negara mungkin. Peradaban Indonesia, peradaban Amerika, peradaban nih tetangga Malaysia, Brunei, Thailand, Filipina, China, kemudian Rusia, Ukraina, Israel, peradaban Palestina, peradaban Gaza, peradaban, oh ya sebut Gaza, ada 7 kemarin warga negara kita nyampe yang habis ikut ditangkap di Israel itu karena mau ke Gaza. Ada di sini hadir beliau-beliau? Enggak ada, pakaiannya saja yang hadir ya. Ya Allah, kasihan mereka disiksa, disetrum segala macam namanya. Baik, peradaban manusia Bapak Ibu dibagi dua. Satu peradaban prabaca atau pratulis. Yang kedua adalah peradaban setelah manusia menjadi makhluk Iqra, manusia yang membaca. Ya, peradaban yang pratulis ini terjadi kira-kira sekitar 5000 tahun yang lalu. Bayangkan seandainya kita ditakdirkan hidup 5000 tahun yang lalu, Bapak Ibu, tidak akan ketemu pelungguh yang namanya lampu listrik ini, tidak akan ketemu yang namanya masjid secanggih ini, sehebat seindah ini, tidak akan ketemu nama ini kamera yang akan menyoting untuk YouTube, untuk apalagi ini Facebook, tidak akan ketemu namanya mikrofon, tidak akan ketemu namanya buku yang dijilid. Peradabannya sederhana, boleh jadi orangnya telanjang, tidak pakai baju, tidak tahu cara bikin pisang goreng yang enak, tidak tahu cara bikin kopiku, kopi susu, kopi apalagi itu yang indah-indah yang enak. Menunya sederhana, boleh jadi kotor, boleh jadi jelek karena tidak ketemu sabun, tidak tahu cara membuat. Kenapa? Transformasi ilmu itu terputus, tidak ada, tidak ada, apalagi mau berkembang, tidak ada baca. Manusia hidup dalam kegelapan. Makanya Bapak Ibu, mungkin maaf kalau kita hari ini menyesali dan tanda kutip nasib kita, kok saya seperti ini hidup saya Pak. Bersyukur kita dari segi peradaban kita temui hari ini. Walaupun mungkin kita tidak makan hari ini, apalagi karena puasa misalnya, bersyukur kita bisa hadir di Islamic Center, bersyukur masih telinga kita mendengar suara mikrofon ini, bersyukur penglihatan kita, pandangan pelungguh masih bisa membaca hal-hal yang baik dari handphone, melihat pengajian, melihat berita baik, melihat ilmu. Itu semua adalah Masya Allah karunia yang tidak terhitung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan 5000 tahun yang lalu Bapak Ibu, mungkin kalau bahasa orang Eropa, manusia ini mirip kayak tidak bisa dibedakan mana monyet, mana manusia, mohon maaf. Ini peradaban prasejarah, peradaban manusia tanpa baca. Tidak ada yang namanya mungkin kebayang, bisa nggak besi terbang kayak pesawat hari ini naik ke atas, apalagi makan numpang seperti pelinggi. Ini yang sering umroh tiap tahun, tiap bulan ini. Ya Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 5000 tahun yang lalu sahabat kita manusia yang ada di bumi ini enggak tahu namanya mobil, enggak tahu nama cidomu aja yakin enggak ada kan begitu kira-kira. Nah, alhamdulillah kita sekarang hidup di masa sejarah, masa yang sudah baca. Dan Bapak Ibu, hingga hari ini, nah yang menarik ini, 27 peradaban baca yang sudah ada dikenal hari ini oleh manusia, Bapak Ibu. Di antaranya yang paling awal adalah peradaban Sumeria namanya, yang ada di Irak dan Iran. Makanya Bapak Ibu, Nunasang, lagi-lagi mohon maaf terlepas dari yang baca tadi malam, masih ribut kita ini tentang Iran ini negara Syiah, Syiah ini musuh, Syiah ini pembunuh Umar bin Khattab, Syiah ini melaknat sahabat. Kok kita masih otak kita sekaku itu gitu loh. Padahal kalau punggu baca, Sumeria itu ada di Irak dan di Iran. Dia peradaban awal, sebelum Amerika ada, sebelum Italia ada, dia sudah membangun peradaban lebih dulu. Tradisi bacanya dengan tulisan paku namanya, kurang lebih kalau nggak salah dalam sejarah. Tulisan paku itu berbentuk simbol, ada di tanah liat, ada di prasasti. Dari situ mereka mengembangkan irigasi, dari situ mereka mengembangkan peradaban kota namanya. Makanya kalau Pelungguh ingat kota Mataram maju hari ini, apa simbolnya, apa istilahnya? Mataram maju dan religius? Harum, maju religius ya? Hah? Berbudaya. Kalau Lombok Barat, patut-patuh pacu. Lombok Tengah, tutus apa? Tatas tuhu trasna. Lombok Timur, otok kelas, patuh karya ya. Sumbawa, KSB. Mana dari KSB ini Pak Haji nih? Hah? Sabalong sama Lewa, itu bukan KSB kayaknya. KSB itu ya? Sumbawa, kalau KSB? Ah, enggak ada jamaah dari KSB ini, PR ini buat bupati yang dengar ini. Ya, kalau dari Dompu? Apa Ngahu apa? Ngahi Rahu? Ngawi Rawi Pahu, Bima. Kok enak ngoho katanya. Ini makan-makan saja didengar ini. Apa kalau Bima? Masa sama? Astagfirullah, ini ketahuan puasa yang bilang enak-enak ngoho ini ya. Ini makanan minum aja disebut ini. Lama Ngawi Pahu apa? Ngawi Rawi Pahu. Semuanya Bapak Ibu ada simbolnya. Ada istilah-istilah yang dipakai, yang itu menjadi visi misi kedaerahan yang luar biasa. Sehingga idealnya siapapun yang menjabat, yang berkuasa, tidak lepas dari visi kedaerahan tadi. Ternyata Bapak Ibu, ini peninggalan dari peradaban Sumeria yang ada di Irak dan Iran. Kapan itu? 3000 sampai 3500 tahun yang lalu coba. Ya. Makanya siapa yang hari ini datang ke sebuah kota, merasa nyaman, kesehatannya, pendidikannya, maaf, ingat Irak dan Iran, karena mereka adalah bangsa maju. Jangan ingat loh, ini kan Pak pembunuhnya Abu apa namanya Umar bin Khattab itu orang Syiah katanya. Baca lagi, benar nggak mazhabnya Syiah pembunuhnya? Hanya boleh jadi kebetulan dari situ, terus digeneralisir. Jadi kita ini kadang-kadang berpikirnya sedikit, menjeneralisir yang banyak, padahal itu berpikir kebalik ya. Jadi Bapak Ibu, inilah satu contoh peradaban Sumeria. Terus ada lagi peradaban Yunani, ada lagi bahkan Bapak Ibu maaf kalau kita baca filsafat yang tiang baca ya. Sebenarnya sejarah filsafat itu ya di beberapa referensi itu sebenarnya bukan dari Yunani sebenarnya, tapi dari suku Kaldan yang ada di Irak di Sumeria ini. Makanya kadang-kadang sejarah itu merubah. Ya, orang yang pintar dan berkuasa ingin agar dia dikenang merubah peta sejarah sejak dia berkuasa. Nah, ini kurang ajarnya mohon maaf Eropa. Ya, termasuk maaf Amerika. Ketika mereka berkuasa abad pertengahan, pada saat yang sama Islam ini sudah hancur karena masalah ya kayak tadi, sentimen politik, sentimen suku, beda mazhab, kita saling cela, saling hina sampai detik ini itu belum hilang rupanya ribuan tahun itu. Negara Barat maju, Bapak Ibu, ternyata yang dilakukan mereka merubah data-data sejarah. Kayak filsafat itu seolah Yunani penemunya, Padahal dari sumber-sumber awal itu ada di suku Kaldan di daerah Irak dan Iran ini. Ya, itu Bapak Ibu. Nah, jadi banyak peradaban itu. Ini masyarakat baca intinya, dan puncaknya disebut hari ini adalah, maaf, setuju tidak setuju, peradaban Amerika katanya. Kita hari ini sekarang berada pada mana? Pada peradaban Amerika, tapi ini setahun yang lalu. Tapi pasca perang lawan Iran kemarin nggak tahu ini, udah masuk peradaban Amerika atau peradaban Iran, nggak tahu kita. Karena yang baca buku ini dari setahun yang lalu, sebelum terjadi perang tanggal 28 Februari 2026 ini sampai hari ini. Karena banyak sekarang disebut-sebut Amerika udah kalah, teknologinya kalah, dia dibuat malu katanya oleh Iran. Walau alam bisawab, tiang menyampaikan ini, tiang bukan orang Syiah, demi Allah, ini perspektif ilmu tiang sampaikan. Ya, jadi Bapak Ibu, kesimpulan yang tiang sampaikan pada kesempatan ini, ya sebelum kita lanjut ke hal yang lain sedikit, bahwa masyarakat yang membaca, masyarakat Iqra ini, dia akan selalu menjadi pemain utama dalam panggung peradaban manusia, kapanpun itu, atau sampai dimanapun mereka berada. Yang dimulai dari Sumeria, kemudian peradaban Yunani, peradaban Eropa, peradaban Inggris, peradaban Perancis, sampai kemudian ada juga menyebut ya peradaban Cina, ada juga menyebut peradaban Jepang belakangan ini. Kalau Indonesia, saya kecewa, kenapa nggak masuk peradaban Indonesia di situ? Pasti yang buat ini bukan orang Indonesia. Ya. Tapi yang bersyukur ada orang Bima yang menyebut galaksi Bima Sakti. Nah, itu kita setuju itu ya. Dari Bima berarti. Anggawi Rahitahu tadi itu ya. Ya, baik. Itu ingat itu jasanya orang Irak dan Iran itu ya. Membuat kota-kota seperti ini konsepnya dari mereka. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah. Al-Quranul Karim sebagai kitab yang memiliki banyak keistimewaan mujizat sampai Eduardo tadi masuk Islam dan dia dan tanda kutip syahid mempertahankan imannya, Bapak Ibu, rela hidup miskin, hidup kiri, padahal dia boleh jadi lebih kaya dari siapapun paling kaya di Indonesia hari ini, tapi demi iman Islamnya dia rela dia buang itu, bahkan dia syahid dibunuh mempertahankan keyakinannya. Ternyata Islam ini, Bapak Ibu, mengharapkan manusia dari Al-Quran ini ada tiga sebutan buat mereka. Tidak cukup sebagai makhluk yang berikra, makhluk yang membaca. Ada tingkatan di atasnya itu. Apa itu? Yakni sebagai makhluk yang berfikir. Banyak ulama kita, kiai kita, Bapak Ibu, tuan guru kita menyebut, termasuk insya Allah di mimbar ini kalau enggak salah. Yang kalau tidak yang salah itu Bapak Tuan Guru Bajang berapa kali menyampaikan. Mengapa ayat-ayat yang berbicara tentang ibadah mahdoh itu sedikit jumlahnya? Ayat berbicara tentang sholat sedikit jumlahnya, ayat berbicara puasa sedikit, bicara tentang haji sedikit, bahkan sebentar lagi kita lakukan, laksanakan Bapak Ibu, ayat tentang potong kambing, potong sempi, sempi apa sapi namanya? Kalau bahasa Bima apa namanya? Sapi ya, ayat bicara tentang unta yang dipotong pada hari raya kurban disebut dengan udahiyah. Nabi ayat yang dipakai, surat yang dipakai, surat apa coba? Apakah ada 1000 ayat di dalam Al-Quran bicara tentang hari raya kurban? Paling yang kita baca adalah surat Al-Kautsar surat ke-108 dari 114 surat Al-Quran Bapak Ibu, terutama ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wahai Muhammad, sesungguhnya kami telah menganugerahkanmu al-kautsar. Secara umum para ulama menafsirkan mana kautsar, Bapak Ibu, nikmat yang banyak, nikmat yang melimpah ruah, termasuk buat pelungguh, buat kita semua di sini. Yang baca tadi malam ya, sampai keluar juga air mata, itu 7 WNI yang baru ditangkap oleh tentara Israel, ada yang ditendang pahanya sampai ada fotonya itu, dibakar, disetrum, ngeri sekali. Sampai nangis dia bercerita. Ternyata sahabat kita, saudara kita, Muslim Palestina di Gaza itu jauh lebih mengerikan nasibnya dari kami katanya. Makanya kita alhamdulillah nikmat beribadah di masjid ini, subhanallah, karpet yang merah, kalah-kalah karpet Donald Trump naik pesawat Air Force One-nya itu kan. Kalau dia enggak ada beginiannya, hanya mulus karpetnya, yang yakin lebih tipis dari ini, kita lebih tebal.
1: Mengapa kita tidak bersyukur? Baju pelungguh, pakaian pelungguh, peci pelungguh, serban pelungguh, nikmat indah semuanya. Ya, apa lagi yang kurang coba?
0: Inna a'tainakal kautsar, kami telah berikanmu wahai Muhammad dan umatmu nikmat yang banyak. Tafsir berikutnya al-kautsar di mana?
1: An-nahar atau sungai yang nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan umatnya di hari kiamat.
0: Mau pelungguh akan minum di telaga Kautsar?
1: Mau? Yang tanya siapa yang akan berkorban hari ini untuk tanggal 10 besok? Ada?
0: Ada.
1: Ibu-ibu ada yang berkorban? Alhamdulillah luar biasa, bangga tiang. Insya Allah kita doakan yang berkorban dengan ikhlas besok akan diberikan minum di telaga Kautsar ya pada hari kiamat nggih. Amin ya robbal alamin. Jadi nikmat yang banyak,
0: maka dalam rangka mensyukuri nikmat yang banyak, Allah meminta dua hal dari Nabi Muhammad termasuk kita umatnya.
1: Fasholli li rabbik,
0: salatlah hanya mengharap rahmat dan ridho, atau hanya semata-mata mencari ridho Allah. Jangan mencari ridho pimpinan, jangan mencari ridho siapapun, Allah yang dicari ridhonya.
1: Ada ulama yang mengkhususkan sholat dimaksud adalah sholat hari raya Idul Adha, Idul Kurban.
0: Maka tanggal 10 Zulhijjah nanti amalan yang paling mulia minimal dua.
1: Tidak boleh puasa di situ. Kalau sekarang silahkan, besok apalagi silahkan. Tapi tanggal 10 sampai 13 ya, ada dua amalan terutama tanggal 10-nya tapi hari raya ya, Idul Adha, Idul Kurban. Yang kedua menyembelih hewan kurban atau udhiyah dari tanggal 10, 11, 12 dan 13. Bahkan maaf kalau kita simak kemarin ya, ya mantan gubernur kita, ulama kita Bapak Tuan Guru Bajang waktu khutbah kalau enggak salah kan menyebut saking pentingnya berkurban ini Bapak Ibu, dikasih waktu 4 hari oleh Allah. Kalau honor, kalau gaji 13, tapi gaji 13 cair enggak besok ini?
0: Belum.
1: Bulan Juni katanya. Oh, besok bulan Juni lebarnya ya.
0: Berarti cairnya itu setelah lewat hari tasyrik ya.
1: Ya, tapi bolehlah cari-cari kemana dulu gitu kan. Ya.
0: Jadi, saking pentingnya kurban ini, Allah kasih waktu 4 hari. Kalau enggak bisa tanggal 10, tanggal 11. Enggak bisa tanggal 11, 12. Enggak bisa 12, 13.
1: Nah, Bapak Ibu di sini perlu yang apa perpanjang sedikit. Ini di kitab Fathul Qoribul Mujib sekali lagi banyak pertanyaan tentang masalah kurban ini kemarin ya, sedikit yang sampaikan.
0: Pak, ketika kita berkorban itu dari segi waktu. Umpama ada orang yang berkorban
1: ya karena besok kan puasa hari Arafah. Malamnya kan malam takbir hari raya kurban.
0: Saya berniat untuk memotong kurban itu pada malam hari raya Idul Adha atau malam memasuk malam ke-10. Boleh enggak kita potong dengan niat agar bahwa ini adalah bagian dari kurban tiang gitu. Ya dagingnya besok kita bagi habis hari raya.
1: Kan innamal a'malu binniat, Pak.
0: Nah, gimana ini? Boleh enggak?
1: Ya? Tidak boleh, itu namanya bukan berkorban kalau malam Idul Adha. Karena dia habis puasa namanya mengkile, itu bekile ya. Dia pesta namanya itu. Walaupun sendiri dia onta disembelih. Sendiri dia. Walaupun niatnya untuk korban, kenapa? Timingnya belum datang.
0: Timingnya datang itu kapan?
1: Pada tanggal 10, selepas orang turun atau khotib ya, selesai khutbah hari raya Idul Adha. Walaupun dia belum sampai rumah digorok silahkan.
0: Nah terakhir kapan?
1: Tanggal 13 Zulhijjah atau hari keempat lah terhitung kalau dari tanggal 10 Bapak Ibu.
0: Ada yang bertanya juga, Pak, lah kalau pagi kan kita kadang-kadang lemes macam, mendingan malam kita sembelih ini kambing ini, bembe ini, onta ini, sampi ini, atau kauk namanya kerbau itu, kerbau. Boleh enggak malamnya jam 2 habis tahajud langsung bleh dia? Secara fikih silahkan.
1: Yang penting start waktunya dimulai turun dari hari raya Idul Adha.
0: Jadi malam tanggal 11 silahkan, jangan malam tanggal 10-nya.
1: Malam tanggal 12 silahkan, malam tanggal 13 silahkan. Hanya saja menurut mazhab Syafi'i itu makruh. Kalau kita bicara halal haramnya, halal dia, silahkan, tidak masalah, sah-sah saja. Jam 2, jam 3 malam silahkan, pagi tinggal dibagi, tinggal ini. Ada lagi bertanya, Pak, gimana kalau umpama kita sembelih apa namanya ini hewan kurban atau udhiyah ini itu di hari raya di 4 hari tadi tanggal 10 sampai 13. Hanya saja karena faktor kendala cuaca, pengiriman, karena mobil sudah disewa oleh sebelah misalnya, kita kirim, kita distribusikan setelah tanggal 13 atau lewat hari tasyrik. Boleh tidak? Nah, sekali lagi dalam kitab Fathul Qoribul Mujib, Bapak Ibu, dibolehkan. Selama penyembelihannya itu di 4 hari itu. Distribusinya boleh lewat karena ada sesuatu. Yang jelas juga, tapi jangan sudah busuk dagingnya baru dibagi ya. Pastikan dagingnya ya minimal masih segar dalam kulkas, kan begitu kira-kira. Asal penyembelihannya di 4 hari ini ke itu tetap namanya hari raya, apa namanya, daging kurban. Pak, setengah jam sendekman maghrib malam tanggal 14 itu mau masuk hari terakhir, setengah jam sebelum maghrib, boleh. Sekali lagi, sebelum azan maghrib masuk malam tanggal 14 masih boleh. Selama sapi ini, hewan ini ya, yang disembelih ini hilang nyawanya sebelum datang maghrib. Lalu jangan pas bismillah Allahu Akbar pas digorok Allahu Akbar Allahu Akbar maghrib, nah bekelewah jatuh nane. Ya, makanya harus lebih awal begitu ya tim panitia ini. Baik Bapak Ibu, lagi sedikit. Ini berdasar pertanyaan-pertanyaan yang sampaikan di beberapa majelis taklim kemarin. Pak, ini dari sebuah masjid di depan mall ini kemarin. Ini ada teman kita yang apa istilahnya, katanya nazar, terus ikut berkelompok, bersyarikat di dalam satu sapi atau satu kerbau. Yang lain kan yang namanya berdasarkan riwayat Rasulullah SAW, orang yang berkorban itu punya hak menerima daging. Betul Bapak Ibu nggih, punya hak. Berapa maksimal haknya? Sepertiga. Boleh nggak lebih dari sepertiga? Boleh, asal dia tidak berkorban. Dia bekil lagi-lagi jatuhnya. Maksimal sepertiga. Bahkan dalam riwayat lebih bagus kurang dari sepertiga. Coba. Sedikit saja sekedar cari berkahnya. Lemun bau sekerat ampure sebesar jam tangan tiang, daging hatinya terutama. Makanya ingat panitia, dalam riwayat ini yang baca ya, di kitab-kitab niki, kalau besok pelungguh membagi ke orang yang berkorban itu, usahakan hatinya dikasih walaupun sama-sama sedikit untuk yang berkorban. Kenapa? Itu sunnahnya. Hatinya itu untuk keberkahan. Umpama sekerat doang hatinya kanggo, itu yang dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang batas maksimal sepertiga, lagu munbo sekedik. Kenapa? Biar lebih banyak dinikmati kurban kita untuk jamaah yang lain. Muneja milen 2/3, kalau 2/3 aja bukan kurban namanya. Sekali lagi, oke lah ya, nggak ngambil sama sekali, boleh. Nah, cuma lagi masalahnya begini sekarang tadi. Katanya semeton kita ini bernazar, Pak. Nah, Bapak Ibu, ini jadi masalah dalam fikih. Mudah-mudahan cukup waktunya, tinggal dikit. Ini efek ikra terhadap karya manusia kemarin kan yang kita sebut. Apa objek yang kita baca? Satu, Al-Quran, kalam ilahi. Kedua, kalam manusia. Ketiga, baca apa namanya, apa yang kita lakukan sebagai pribadi. Nah, yang kedua lagi yang sebut, karena ini cocok waktunya, karena banyak masalah kemarin. Kalau ada yang bernazar Bapak Ibu, maka panitia, makanya besok kalau menerima ini ya, pesanan atau pendaftaran ya, jamaah kita yang berkorban, tanya, ada yang bernazar nggak di sini? Kalau ada yang bernazar, maaf, jangan kasih daging itu. Dan yang bersangkutan jangan lagi. Eh, mana anunya nih, panitia? Loh, si De ini sentimen betul sama tiang, ha? Wargarat yang dekat sama ketua kelas. Yang lainnya mau sekian bungkus, dia sekian-sekian, dia yang mau, katanya. Maka sekali lagi Bapak Ibu, bagi yang bernazar jangan berharap setitik darah pun tidak boleh perlu konsumsi. Secuil sebesar jarum daging itu tidak boleh kalau nazar. Yang namanya nazar ini terjadi Pak, seperti perlu bilang tadi, tidak boleh kita makan. Hilang nazarnya jadinya. Ya. Maka karena itu Bapak Ibu, secara umum apa hukum kurban? Ada dua menurut ulama. Bahkan kalau Imam Hanafi mengatakan tiga. Wajib bagi orang mampu mau bernazar atau tidak, kata Imam Hanafi. Kenapa? Ayat tadi khitabnya betul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi juga termasuk kepada umatnya yang kaya raya hari ini. Makanya maaf kalau Bapak Ibu pelongo di depan tiang ini punya 10 dapur MBG wajib kurban. Itu 10. Apalagi satu aja bisa jadi. Kan keuntungannya sebulan bisa 100 juta katanya. Mohon maaf. 115 yang dengar, 6 juta bersih sehari kali 30. Tapi memang ada yang bilang ini kan masih modal belum kembali Pak katanya. Nah ini walau alam disoap, tapi pokoknya kalau sugih wajib kurban menurut mazhab Hanafi, mau nazar mau tidak. Kenapa? Inna atainakal kautsar, kata Allah, ini wujud kamu bersyukur kepadaku berkorban. Imam Hanafi mewajibkan. Kalau Imam Syafi'i Bapak Ibu, ini sunnah mu'akkadah, tapi ada dari murid beliau juga mengatakan alal kifayah. Artinya apa? Umpama di Islamic Center Niki, ada sekian orang yang maaf punya kelebihan harta. Satu pun tidak ada yang berkorban. Maka semuanya kena dosa jamaah kita ini. Di sebuah BTN banyak yang sugih, sekian pun tidak ada yang berkorban, berdosa semuanya. Walaupun sunnah yang sangat ditekankan. Kembali ke tadi, hukum pertama adalah wajib menerima Hanafi, tapi bagi mayoritas mazhab yang termasuk Syafi'i sunnah muakkadah. Yang kedua Bapak Ibu, wajib bagi orang yang bernazar. Maka kalau ada pelunggu misal, ya Allah, jika dapur tiang ini gul, sukses, enggak ada hambatan, yang akan berkorban di tahun 2026, itu jatuh nazar namanya, wajib pelunggu sembelih besok. Kalau sudah nazar ini, maka sekali lagi satu titik darah daging sebesar jarum pun tidak boleh dikonsumsi, ikhlaskan. Makanya karena itu besok kalau ada misalnya dia berserikat di dalam satu sapi 7 orang, 6 orang dapat jamaah ini bungkusan dari panitia, ya dari amil, satu tidak, jangan talunate. Kenapa? Pelunggu bernazar soalnya, tidak salahan panitia. Loh sentimen, maaf katanya begitu, jangan. Panitia itu ngerti hukum artinya, pelunggu tidak boleh terima. Oke? Okay? Nah Bapak Ibu, ada juga kalau wasiat, ada juga mengatakan ini juga jatuhnya wajib. Maka kaitannya dan wasiat ini ada pertanyaan Bapak Ibu begini. Pak, tiang ini mau menyembelih, ya mau berkorban di tahun ini misal, alhamdulillah ada rezeki, tiang baru nerima, ya diterima menjadi ASN misal. Apakah yang tiang dahulukan adalah orang tua tiang atau tiang sendiri? Sekali lagi, apakah tiang dapat rezeki yang berlimpah umpama cukup membeli satu kambing yang sekarang harganya 3 juta apa kurang Bapak Ibu? 2 juta pitu mungkin ya. Ya. Bisa tiang beli misalnya satu kambing, tiang dahulukan orang tua tiang atau tiang sendiri? Ingat Bapak Ibu, kurban ini buat yang hidup prinsip dasarnya. Ibadah ini prinsipnya adalah buat kita yang hidup. Pelunggu sholat subuh wajib kita tadi itu buat kita yang hidup. Papu balu kita udah wafat, gak wajib sholat lagi, gak wajib baca Quran lagi, gak wajib sedekah lagi. Kita yang hidup prinsipnya itu yang melakukan ibadah. Namun lihat, apakah pernah dulu mami, napi namanya Abah Umi, Mimi Pelungguh itu pernah berwasiat enggak? Kalau pernah, ada pendapat yang mengatakan dahulukan wasiat orang tua yang belum ditunaikan. Misalnya dulu nak, kalau suatu saat kamu dapat rezeki, korbankan untuk Umi, korbankan untuk Abi, untuk Abah, korbankan untuk amakmu ini yang belum punya rezeki sampai hari ini. Maka Bapak Ibu kalau ada wasiat, dahulukan wasiat orang tua, baru kalau ada rezeki tahun depan, panjang umur tahun depan, maka yang bersangkutan yang berkorban. Karena itu Bapak Ibu sekali lagi, korban itu menjadi wajib jatuh hukumnya bagi yang bernazar, bagi yang ada wasiat. Tetapi secara umum kalau tidak ada itu dalam mazhab Syafi'i, itu menjadi sunnah muakkadah yang dianjurkan. Ini waktunya sudah habis. Intinya satu sebagai penutup. Pak, ada pertanyaan lagi nih, sedikit saja, 1 menit Bapak Ibu, karena tinggal beberapa hari kita akan hari raya kurban. Ini distribusi dagingnya, didahulukan kampung sendiri atau kampung tetangga? Yang mana kira-kira Bapak Ibu? Lah, kenapa kok kita egois kampung sendiri? Ya, siapa suruh ikut jadi kampung kita gitu ya.

0: kita. Jadi Bapak Ibu, intinya untuk siapa sih hewan kurban ini? Kalau kita statistikkan yang paling darurat menerima itu fakir miskin. Boleh, betul, orang lain sahabat yang kaya, boleh, enggak salah. Pelunggu kasih ke map, Bapak Gubernur, Wali Kota jauh lebih kaya dari kita, dari pelunggu, boleh. Tapi kalau ada yang prioritas fakir miskin, kaum mustada'afin, dahulukan dia. Anak yatim yang enggak punya apa-apa, dahulukan mereka. Baru orang-orang kaya, tapi dikasih itu sebagai hadiah, silahkan saja. Nah, karena itu kembali ke tadi, dahulukan kampung kita sendiri sebelum kampung orang. Kalau ada kampung orang protes, gue sekali kampung ini, beten perumahan ini, jawab dengan bil hikmah wal mu'izzatil hasanah, saya suruh si dendek milu bergabung le kampung tiang, kan begitu kira-kira. Berarti orang itu kadang-kadang tidak paham, kadang taunya enaknya, nikmatnya saja. Padahal di kampung ini kan juga banyak persoalan, membangun masjid, mengurus masjid. Giliran yang pahit-pahit kok enggak nanya, mau gabung saya ke situ, enggak pernah bilang begitu. Giliran daging-daging, mah protes-protes. Itulah hidup ini mengajarkan keseimbangan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dapat yang sampaikan. Semoga ada barokah dan manfaatnya. Sekali lagi mudah-mudahan pelungguh yang memiliki kelebihan rezeki nanti untuk berkorban, kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai bukti di hari akhirat. Bahkan kata ada riwayat, bulu-bulu hewan kurban itu bisa menjadi penghapus dosa, sekaligus setiap bulunya itu menjadi timbangan amal yang sangat berat di hadapan Allah Ta'ala. Yang terpenting adalah takwanya. Dalam Al-Hajj ayat 37 Allah katakan, layyana lallaha luhumuha wala dima'uha wala kiyana luhut taqwa minkum. Sekali-kali hewan kurban itu termasuk unta dalam konteks ayat itu tidak akan sampai kepada Allah daging dan darahnya. Allah tidak butuh daging dan darahnya. Allah bukan manusia, Allah bukan makhluk yang butuh pada makhluk. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah iman dan takwanya. Mudah-mudahan Allah berkahi iman dan takwa kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala syurafil anbiya wal mursalin, nabina rasulina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahabil kirami ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Allahumma zayyinna bil ilmi wa akrimna bil hilmi wa jammilna bil afiyati was salamah wa haqqikna bit taqwa wal istiqamah wa idhna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allah barik lana fi ulumina wa barik lana fi a'malina wa anshitatina wa barik lana fi ahlina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi ibadatina wa barik lana fi qiraatina wa tilawatina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi qurbanina wa barik lana fi hayatina wa mamatina bisirri kun fayakun ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata mal abrur ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal mafiq wal hadi سبيل الرشاد وإلى قوام الطريق نصر من الله فتح قريب وبشر المؤمنين ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan bersama-sama melafazkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Prosatu RRI Mataram.
1: Ya, pendengar Prosatu RRI Mataram, saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, telah kita simak bersama kajian subuh langsung dari Masjid Raya Hubul Wathan Mataram Islamic Center Nusa Tenggara Barat, yang disampaikan tadi oleh Al-Mukarram Profesor Dr. Tuan Guru Haji Abdul Fatah MPLI. Baik pendengar Pro 1 Radio Mataram, kami akan lanjutkan untuk menemani Anda.

Selamat pagi dan semangat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 Radio Mataram dimanapun berada. Apa kabar Anda di hari ini, hari Senin 25 Mei 2026? Semoga hari ini tetap semangat ya. Dan Anda yang lagi siap berangkat kerja, sibuk menyiapkan aktivitas sekolah dan kampus, atau mungkin Anda yang sudah di jalan, atau mungkin masih menikmati suasana pagi sambil menikmati kopi ataupun teh hangat ya di pagi hari ini, semoga pagi ini membawa energi yang baik, hati yang lebih ringan, dan tentunya langkah yang semakin semangat ya untuk menjalani hari ini. Saya Andi Suwandi akan mencoba menyemangati pagi Anda di awal pekan ini, tentunya di NTT.

Indonesia. Bayangkan ketika Anda sedang asyik-asyiknya menjalani aktivitas sehari-hari. Tiba-tiba teriakan menggelegar menggema dari ujung jalan. Banjir, banjir. Semua orang terkejut. Kepanikan pun melanda

kembali diterjang banjir. Air pasang yang datang tanpa ampun merendam satu RT, membuat aktivitas warga terhenti. Fenomena ini sebenarnya bukan hal baru, namun setiap kali datang, dampaknya tetap menyakitkan. Dan ancaman seperti ini tidak hanya terjadi di Jakarta loh. Kota-kota pesisir seperti Semarang, Surabaya, bahkan di wilayah Sumatera, Sulawesi, hingga Kalimantan juga menghadapi risiko yang sama. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM yang beroperasi di daerah rawan banjir, situasi ini menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan. Tetapi kita bisa bersiap untuk menghadapinya. Pertama-tama, lakukanlah penilaian risiko terhadap lokasi usaha Anda. Memahami tingkat kerentanan area terhadap banjir rob sangat penting. Kesiapan fisik adalah langkah pertama untuk mengurangi dampak, ingat. Kedua, diversifikasi rantai pasokan menjadi kunci. Jadi jangan hanya bergantung pada satu jalur distribusi. Pastikan bahan baku dan produk dapat dialihkan melalui jalur alternatif jika rute utama terkena dampak banjir. Kerjasama dengan pemasok dan distributor itu di berbagai lokasi akan membantu menjaga kelancaran operasional Anda. Terakhir, manfaatkan teknologi digital. Kehadiran online bukan lagi sekedar pilihan, tetapi kebutuhan. Dengan toko digital, komunikasi dengan pelanggan tetap berjalan meskipun toko fisik terdampak. Informasikan kondisi terkini secara transparan dan tunjukkanlah langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga pelayanan tetap optimal. Sebagaimana yang disampaikan dalam bukunya Anti-Fragile, karya Nassim Nicholas Taleb, gangguan dan ketidakpastian bukan hanya tantangan, tapi peluang untuk menjadi lebih tangguh. Bisnis yang mampu beradaptasi dan belajar dari tantangan seperti ini akan muncul lebih kuat. Karena di setiap krisis, selalu ada peluang untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Demikian dari saya, Anthony Gua Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, voice-based platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, benar Pro 1 RRI Mataram akan hadirkan informasi perkiraan cuaca untuk hari ini ya, Senin 25 Mei 2026 untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya awali dari wilayah NTB paling timur, yakni dari Kota Bima. Kota Bima untuk hari ini akan berawan, di mana suhunya berkisar 23 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban 68 hingga 96%. Begitu juga dengan Kabupaten Bima dan Dompu, hari ini berawan juga, dengan suhu berkisar 23 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban 62 hingga 95%. Untuk Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Besar juga hari ini akan berawan dengan suhu 23 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban 58 hingga 95%. Baik, kita menuju beberapa kabupaten dan kota yang ada di Pulau Lombok. Saya awali dari Lombok Timur. Lombok Timur hari ini terpantau akan berawan juga, dengan suhu 22 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban 75 hingga 94%. Sementara untuk Lombok Barat dan Lombok Tengah juga akan berawan hari ini. Suhu untuk Lombok Tengah dan Lombok Barat hari ini 23 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban 63 hingga 92%. Sementara untuk Lombok Utara hari ini diperkirakan akan hujan ringan dengan suhu 22 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban 71 hingga 90%. Dan terakhir untuk Kota Mataram hari ini berawan dengan suhu 23 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban 62 hingga 90%. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat hari ini ya, hari Senin 25 Mei 2026. Informasinya kami kutip dari laman BMKG.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Satu Rani Mataram, biasanya awal pekan ini menjadi penentu ya, apakah seluruh atau kegiatan pekerjaan Anda bisa berjalan dengan baik sampai akhir pekan nanti. Untuk itu, tidak ada salahnya ya untuk mempersiapkan segala sesuatu di awal pekan ini dengan jauh lebih baik lagi, lebih effort lagi, agar pekerjaan-pekerjaan Anda ataupun target-target Anda sepekan ke depan ini bisa tercapai dengan baik. Dan hari ini 25 Mei 2026, dan kalau kita melihat nih dari beberapa catatan sejarah ya, 25 Mei ini ternyata diperingati sebagai Hari Tiroid Sedunia. Nah, ini didedikasikan untuk pasien tiroid yang masih berjuang untuk lepas dari penyakit. Jadi tiroid ini pendengar merupakan kelenjar yang ada di dekat leher dan trakea. Jadi kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan hormon untuk proses metabolisme tubuh. Jadi setiap orang memiliki kelenjar tiroid, namun akan disebut penyakit ketika kelenjar tiroid ini tidak menghasilkan hormon tiroid dalam jumlah yang tepat. Nah, hari ini diperingati sebagai Hari Tiroid Sedunia. Kemudian hari ini ternyata diperingati juga sebagai Hari Kemerdekaan Yordania. Wah, sekarang adalah Hari Kemerdekaan Yordania ya, 25 Mei. Jadi kota ini muncul ketika awal zaman perunggu sekitar 3600 hingga 1200 sebelum Masehi ya. Jadi sebelum mendapatkan kemerdekaannya, Yordania berada di bawah kekuasaan dan pengaruh Kekaisaran Ottoman. Kala itu terjadinya stagnasi dan kemunduran yang merugikan rakyat Yordania. Jadi hari ini diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Yordania. Informasi-informasi selain itu pendengar, nanti Anda bisa simak ya dalam informasi yang akan kami hadirkan di pukul 7 nanti dalam Warta Berita NTB Pagi, di mana topik utama di NTB Pagi ini, di Warta Berita NTB Pagi ini, terkait para petani diminta tidak khawatir untuk menjual jagung hasil panennya tahun ini ke Bulog Nusa Tenggara Barat. Ada juga beberapa informasi lainnya. Untuk itu pastikan menyimak Warta Berita Nusa Tenggara Barat untuk pagi ini, Senin 25 Mei 2026, tepat nanti di pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Langsung dari Jalan Langkun 83 Ampanan, inilah Pro 1 RRI Mataram menyampaikan Warta Berita Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Perumbulokan wilayah TB tetap melakukan penyerapan sesuai dengan yang ditugaskan ke perumbulok.
2: Kami sangat bersyukur juga harga gabungan sudah ada peningkatan sekarang ini.
3: Kalau di provinsi satuannya gitu ya 20 juta per unit dan bentuknya itu bahan.
0: Para petani diminta tidak khawatir untuk menjual jagung hasil panennya tahun ini ke Bulog Nusa Tenggara Barat. Sebanyak 6.418 unit rumah tidak layak huni di Nusa Tenggara Barat mendapat program bedah rumah dari pemerintah pusat tahun ini. Bersama saya Andi Suhandi, inilah berita selengkapnya dalam Warta Berita NTB pagi ini, Senin 25 Mei 2026. Harga jagung di tingkat petani di wilayah Lombok Selatan mulai mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut disambut baik para petani karena dinilai mampu membantu menutupi biaya produksi yang masih cukup tinggi. Meski demikian, petani berharap pemerintah dapat menekan harga pupuk dan memperbaiki akses distribusi hasil panen. Khalil Bisri melaporkan.
4: Dan katanya pupuk jangan diturunkan, malah harganya naik.
5: Harga jagung di tingkat petani di wilayah Lombok Selatan saat ini berada di kisaran 5.500 per kilogram. Harga tersebut dinilai lebih baik dibandingkan beberapa waktu sebelumnya yang sempat berada di kisaran 5.300 hingga 5.400 per kilogram. Seorang petani jagung di Desa Kuang Rundun, Kecamatan Jawaru Muksin mengatakan, kenaikan harga terjadi seiring mulai berkurangnya masa panen raya. Menurutnya permintaan jagung saat ini juga cukup tinggi. Bahkan para pengepul dan pembeli sudah datang langsung ketika petani baru mulai melakukan panen.
4: Kalau harganya kemarin itu bervariasi, Pak. Ada yang 54, ada yang 53. Cuma akhir-akhir kemarin itu baru naik ke 55. Justru baru kita panen saja sudah tengkulaknya sudah datang itu.
5: Tingginya permintaan jagung disebut tidak hanya berasal dari Nusa Tenggara Barat, tetapi juga dari luar daerah seperti Pulau Jawa. Kondisi tersebut membuat petani merasa lebih nyaman untuk kembali menanam jagung. Namun demikian, para petani masih menghadapi sejumlah kendala, terutama tingginya biaya produksi dan distribusi hasil panen. Akses menuju lahan pertanian yang cukup sulit membuat petani harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pengangkatan hasil panen. Selain itu, harga pupuk juga disebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.
4: Ya, harga pupuk lah seperti yang kemarin itu. Kan katanya pupuk jangan diturunkan, malah harganya naik. Yang kelompok tani tahun-tahun kemarin itu kelompok tani 300 kan kalau kita bayar di kelompok. Untuk tahun ini bahkan sampai 350, Pak.
5: Para petani berharap pemerintah dapat menurunkan harga pupuk serta mempermudah akses distribusi pupuk bagi petani, khususnya petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani. Dengan kondisi harga jagung yang mulai membaik, petani berharap hasil pertanian tetap memberikan keuntungan dan biaya produksi dapat lebih ringan bagi para petani.
0: Petani jagung di Bima saat ini merasakan keuntungan dari hasil panen jagung karena harga yang diperoleh sangat menggembirakan. Salah seorang petani jagung di Kecamatan Sangar, Kabupaten Bima, Taufik mengungkapkan harga jagung saat ini berkisar 5.600 hingga 5.800 per kilogram. Harga ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya berkisar 4.300 per kilogram, bahkan sampai di angka 3.000. Dengan harga tersebut, kata Taufik, maka keuntungan yang bisa dirasakan cukup besar dan mampu menutupi biaya tanam, obat, pupuk, dan lainnya.
2: Dan syukur alhamdulillah untuk kami ini tentunya sudah ada peningkatan. Kami sangat bersyukur juga dengan harga jagung yang sudah ada peningkatan sekarang ini, kami bisa menyesuaikan dengan biaya-biaya tanam, perawatan, serta biaya panen untuk saat ini bisa disesuaikan semaksimal mungkin dan tentunya adalah keuntungan yang bisa didapatkan untuk kami para petani.
0: Menurut Taufik, untuk penjualan jagung ada yang melalui tengkulak dan ada juga ke gudang bulog. Di tengkulak harga bisa mencapai 5.600 per kilogramnya, sedangkan di bulog bisa mencapai 5.750 per kilogramnya. Taufik berharap harga jagung ke depannya bisa seperti tahun ini atau bahkan meningkat agar petani benar-benar untung sehingga bisa sejahtera. Sementara itu pendengar, Bulog Bima mengalokasikan serapan jagung untuk Kabupaten Dompu sebesar 19.600 ton. Agar bisa dibeli sesuai harga acuan pembelian, petani diminta menjual segera setelah pengolahan pasca panen. Mujtahidin melaporkan.
6: Petani yang melakukan pemanenan ini,
7: pemerintah Kabupaten Dompu menyarankan para petani jagung agar segera menjual hasil panennya setelah melalui proses pasca panen. Menimbun jagung dengan harapan harga akan naik nilai justru dapat merugikan petani karena kualitas dan bobot jagung berpotensi menurun. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu Sahrul Ramadan mengatakan penurunan kualitas jagung akibat penyimpanan terlalu lama kerap membuat harga jual tidak lagi sesuai harga acuan pemerintah atau HAP yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, pemerintah melalui Bulog kini sudah mulai melakukan penyerapan jagung petani. Bahkan alokasi serapan jagung untuk wilayah Kabupaten Dompu tahun ini jauh lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Untuk Kabupaten Dompu mendapat alokasi serapan sebesar 19.600 ton dengan harga sesuai HAP mencapai Rp6.400 per kilogramnya.
6: Bagaimanapun juga kan di pihak pembeli itu memang kualitas juga itu di samping memang kadar air, kualitas untuk dimasukkan dalam dryer itu kan biasanya mereka memilih apa grade yang baik.
7: Ia menjelaskan jagung yang dapat diserap Bulog harus memenuhi standar yakni dalam kondisi pipil kering dengan kadar air maksimal 14% serta bebas dari kontaminasi zat berbahaya. Karena itu petani diminta tidak khawatir menjual hasil panennya. Selama memenuhi syarat pembelian sesuai HAP, Bulog dipastikan siap menampung hasil panen petani. Selain gudang Bulog di Dorotangga, fasilitas Ground Drying Center atau CDC di Kecamatan Manggelewa juga telah mendukung penyerapan jagung petani. CDC yang dibangun tahun 2020 dan mulai resmi beroperasi menyerap jagung petani pada tahun 2024 memiliki kapasitas penyimpanan mencapai 9.000 ton yang terbagi dalam 3 silo. Fasilitas itu juga didukung kapasitas pengering mencapai 240 ton per hari sehingga membantu petani mendapatkan kualitas jagung sesuai standar pembelian pemerintah. Sahrul Ramadan menambahkan turunnya harga jagung di tingkat petani yang tidak sesuai HAP umumnya dipengaruhi beberapa faktor terutama kadar air dan kadar hampa. Karena itu, petani diminta lebih jeli dalam melakukan perawatan dan pengelolaan pasca panen agar kualitas jagung tetap terjaga. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
0: Produktivitas jagung di Kabupaten Lombok Timur saat ini cukup tinggi sehingga mampu menjaga swasembada pangan daerah. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
8: Jadi kita tidak kekurangan hasil jagung yang kita miliki, sudah habis kita konsumsi. Dibawa keluar juga, jangan sudah habis untuk kita konsumsi.
9: Kabupaten Lombok Timur terus memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah swasembada pangan melalui tingginya produktivitas tanaman jagung. Komoditas jagung dinilai semakin menjanjikan bagi para petani karena mampu memberikan keuntungan yang lebih baik dibandingkan dengan sejumlah komoditas pertanian lainnya. Bupati Lombok Timur Haji Heru Warisin mengatakan, tingginya hasil produksi jagung membuat komoditas tersebut banyak dipasarkan hingga keluar daerah. Pemerintah daerah juga terus menjaga stabilitas harga melalui penerapan harga pembelian pemerintah HPP jagung. Untuk jagung dengan kadar air 18-20%, harga ditetapkan sebesar Rp5.500 per kilogram. Sedangkan jagung dengan kadar air 14% dihargai Rp6.400 per kilogram. Kebijakan tersebut dinilai mampu memberikan keuntungan yang layak bagi para petani. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga terus berkoordinasi dengan Perum Bulog agar hasil panen jagung petani tetap terserap dengan baik. Langkah itu dilakukan guna menjaga kestabilan harga dan memastikan hasil produksi petani memiliki pasar yang jelas. Dukungan terhadap petani juga diperkuat melalui program Lumbung Pangan Jagung yang menjadi salah satu program unggulan Basnas Nasional. Melalui program itu, petani mendapatkan bantuan modal usaha, sarana produksi pertanian hingga pendampingan teknis. Pemerintah daerah juga berencana memberikan bantuan pupuk gratis apabila program tersebut diperluas.
8: Ya, bahkan kerja jagung kita sudah dibawa keluar semua. Ya, ini yang kami akan koordinasi karena kita harus khawatir harga HPP tetap akan dikendalikan. Dulu nanti kita akan minta bagaimana buat menyewa tempat. Dan tentu sekarang uangnya yang kita harus siapkan dulu di Bulog ini. Kita akan intervensi. Kami juga memerlukan bantuan tetap dari pusat. Ya kita berharap lebih luas lagi. Lebih luas lagi binaan beliau. Tapi yang jelas kami juga dari Pemerintah Lombok Timur, kalau beliau memberikan dalam bentuk biaya, kami juga memberikan dalam bentuk pupuk gratis. Ya, kami memberikan pupuk NPK gratis kepada masyarakat dan kelompok petani kita, itu juga sebagai support, sebagai penyemangat saja.
9: Saat ini luas lahan jagung di Lombok Timur mencapai sekitar 17.000 hektar. Dari total lahan tersebut, rata-rata produksi jagung tongkol mencapai 12 ton per hektar, sedangkan jagung pipilan kering berada pada kisaran 7 hingga 8 ton per hektar. Dikatakan Bupati, tingginya minat masyarakat untuk menanam jagung membuat pemerintah optimis, khususnya terhadap keberlanjutan sektor pertanian di Lombok Timur. Pemerintah juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengelola kawasan hutan melalui program hutan kemasyarakatan atau HKM. Program HKM diharapkan mampu mendukung perluasan area tanam jagung, menjaga kelestarian lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan petani khususnya di Lombok Timur.
0: Petani di berbagai daerah menyambut positif langkah pemerintah dalam menjamin penjualan jagung sesuai harga pembelian pemerintah atau HPP. Kebijakan tersebut dinilai mampu memberi kepastian harga sekaligus melindungi petani dari permainan tengkulak yang selama ini kerap membuat harga jagung anjlok saat panen raya. Berikut tanggapan mereka.
10: Nama Julhadi Jamil, warga Dagaraga, Kuripan. Menurut saya, kebijakan penjualan sesuai harga HPP menjadi harapan baru bagi masyarakat tani. Menurut saya, selama ini petani sering berada pada posisi sulit ketika harga jagung tiba-tiba turun drastis di tengah biaya produksi yang terus meningkat. Kalau harga jagung dijamin sesuai HPP, tentu petani merasa lebih tenang. Kami bisa menutup biaya tanam dan masih mendapatkan keuntungan untuk kebutuhan keluarga. Kadang kami tidak punya pilihan selain menjual murah karena kebutuhan mendesak. Dengan adanya jaminan ini, kami berharap kesejahteraan petani bisa meningkat.
11: Menurut saya, menilai kebijakan itu sangat penting untuk menjaga kestabilan ekonomi masyarakat tani. Selama ini, harga jagung sering anjlok ketika produksi melimpah. Sementara biaya produksi terus meningkat, mulai dari pupuk, bibit, hingga ongkos tenaga kerja. Memang, pemerintah harus benar-benar hadir dalam mengawal kebijakan tersebut hingga ke lapangan. Petani memang membutuhkan kepastian harga agar tetap semangat meningkatkan produksi pertanian.
12: Budi dari masyarakat Lombok Barat. Terkait dengan harga pembelian yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, tentu selama ini kan petani menurut saya itu sering rugi, Pak. Karena harga turun saat panen besar. Dengan adanya jaminan harga sesuai HPP, tentunya kami merasa lebih dihargai.
0: Para petani diminta tidak khawatir untuk menjual jagung hasil panennya tahun ini ke Bulog Nusa Tenggara Barat. Pasalnya Bulog menargetkan serapan sebanyak 200 ribu ton jagung di NTB dengan HPP 5.500 per kilogram. Berikut wawancara Ahmad Yani bersama wakil pimpinan wilayah Bulog NTB Rizal P. Sukmajaya.
13: Tawapim, ini kan para petani jagung di Nusa Tenggara Barat sudah mulai masuk ke masa panen lah dalam beberapa pekan terakhir ya. Nah, bagaimana komitmen ya. Bulog sendiri dalam menyerap hasil pertanian mereka, khususnya komoditas jagung?
1: Oke, prinsip kalau perumbulokan wilayah NTB tetap melakukan penyerapan sesuai dengan yang ditugaskan ke perumbulokan wilayah NTB. Untuk penyerapan jagung sampai dengan saat ini kami sudah realisasikan total kurang lebih 48 ribu ton. Jagung yang sudah kami serap dari tanggal 1 Januari sampai tanggal terakhir 19 Mei ini kita sudah serap total 48 ribu ton, Bang, untuk jagung
13: ya.
1: Di wilayah NTB, seluruhnya dari wilayah provinsi NTB.
13: Memang tahun ini kita punya target serapan berapa, Pak Wapim?
1: Kalau untuk target tahun 2026 kita diberikan target oleh kantor pusat sebesar 200 ribu ton, Bang.
13: 200 ribu ton ya?
1: 200 ribu ton. Jadi secara nasional target kita ke Perumbulok itu 1 juta ton. Untuk khusus provinsi NTB atau kan wilayah NTB itu 200 ribu ton, Bang. Untuk target jagung pipil kering.
13: Kita cukup yakin, Pak Wapim, bisa capai itu?
1: Kalau posisi ini kita masih tetap upayakan, Bang. Karena sampai dengan saat ini kita sudah serap total 48 ribu ton jagung pipil kering, jadi ini kami tetap upayakan serap, dan sampai hari ini pun kami lagi masih melakukan penyerapan. Rata-rata per hari itu bisa 500 sampai 1000-an, Bang.
13: Oh, 500 sampai 1000-an ton ya. Soal harga pembelian harga pembelian produk atau HPP kita di jagung, Pak Wapim, itu berapa dan seberapa mudah petani bisa menjual hasil panennya ke Bulog?
1: Jadi kalau untuk HPP penugasan pemerintah, Bang, itu ada di ada dua skema HPP yang diberikan oleh pemerintah. Yang pertama di harga 5.500 per kilogram, itu untuk jagung pipil kering dengan kadar air 18% sampai 20%. Kemudian untuk yang di gudang Perum Bulog itu ditetapkan sebesar 6.400 per kilogram dengan spesifikasi kadar air 14% dan alfatoksin 50 ppb, Pak.
13: Iya, iya, iya. Ada mekanisme khusus enggak petani menjual hasil panennya ke Bulog? Maksudnya persyaratan yang mereka harus lalui begitu?
1: Tidak ada, Pak. Kalau untuk dengan Perum Bulog langsung nanti itu pembelian di, kalau di gudang Perum Bulog itu dibeli di harga 6.400 per kilogramnya dengan spesifikasi yang tadi bang, kadar air 14% dengan alfatoksin 50 ppb.
13: Jadi para petani tidak usah khawatir berapapun hasil produknya dijual saja ke Bulog begitu ya?
1: Betul, tidak. Jadi tetap sampai dengan hari ini Perum Bulog tetap melakukan penyerapan ke jagung pipil petani.
13: Oke, terakhir Pak Watim, terakhir apa yang ingin disampaikan ya, kepada para ya, petani di NTB?
1: Jadi kalau terkait penyerapan, tetap tidak usah khawatir, Perum Bulog tetap melakukan penyerapan jagung pipil kering sesuai dengan penugasan pemerintah kepada Perum Bulog. Harga yang diberikan adalah harga 6.400 per kilogram, jagung pipil kering dengan kadar air 14%, dan alfatoksin maksimal 50.
13: Siap, siap, siap. Pak Watim, terima kasih
1: banyak. Terima kasih Pak Yani.
13: Oke, terima kasih banyak waktunya untuk hari ya.
1: Iya, siap.
0: Ya, saudara, kita beralih ke berita lainnya. Sebanyak 6.418 unit rumah tidak layak huni di Nusa Tenggara Barat mendapat program bedah rumah dari pemerintah pusat tahun ini. Melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya, masyarakat mendapat bantuan senilai 20 juta per unit dengan tujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki hunian yang lebih layak, sehat, dan aman. Muhammad Halwi melaporkan.
14: Detail informasi kegiatan BSPS, total lokasi Nusa Tenggara Barat 6.418 unit.
15: Pemerintah pusat mulai menggulirkan program bedah rumah dalam skala besar di Nusa Tenggara Barat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sebanyak 6.418 unit rumah tidak layak huni akan direnovasi lewat program bantuan stimulan perumahan swadaya. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman NTB, Lalu Kusuma Wijaya menjelaskan, program ini ditujukan untuk memperbaiki kualitas hunian warga yang selama ini masih tinggal di rumah tidak layak huni. Selain itu, untuk menekan kawasan permukiman kumuh di berbagai daerah di NTB.
16: Tapi sebenarnya tujuannya kan ya untuk ngurangin kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni sebenarnya. Tetap gitu, cuma nama programnya ini kan BSPS, kan gitu ya namanya. Ini kan dari Kementerian PKB. Kalau di LTLH kan nanti itu dari daerah ya kan melaksanakan ya, kegiatan-kegiatan LTLH.
15: Kusuma Wijaya mengatakan dari jumlah tersebut sebanyak 576 unit dialokasikan untuk Kabupaten Lombok Barat. Setiap penerima bantuan mendapatkan stimulan sebesar 20 juta rupiah per unit. Dana itu dibagi menjadi 17,5 juta rupiah untuk pembelian material bangunan dan 2,5 juta rupiah untuk biaya upah tukang. Menurut dia, bantuan yang diberikan umumnya tidak dalam bentuk uang tunai, melainkan material bangunan agar proses renovasi dapat berjalan sesuai kebutuhan penerima.
16: Kalau di provinsi, satuannya gitu ya, 20 juta per unit, dan bentuknya itu bahan. Plus ongkos, tukang 3 juta. Iya, ongkos buatnya lah. Entah dia mau mandiri atau ngajak tukang ya, tapi ongkos pasang. Diusulkan sih. Diusulkan ya. Mereka diusulkan. Kalau saya lihat di sini kan ada beberapa usulan juga disampaikan. Memang tentu usulan nggak mungkin semuanya ya mungkin ya.
15: Program bedah rumah ini menjadi salah satu intervensi pemerintah pusat dalam memperbaiki kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah di NTB. Dengan skema stimulan, pemerintah berharap perbaikan rumah dapat dilakukan secara swadaya oleh masyarakat dengan dukungan material dan pendampingan teknis.
0: Sementara itu, kebijakan terbaru Otoritas Jasa Keuangan OJK terkait penghapusan catatan pinjaman di bawah 1 juta rupiah pada Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK memberi peluang besar bagi masyarakat untuk kembali mengakses kredit perbankan termasuk kredit rumah subsidi. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
17: Jadi beliaulah yang bolak-balik ke PKP untuk berkoordinasi dengan OJK.
18: Penghapusan catatan pinjaman di bawah 1 juta rupiah pada sistem layanan informasi keuangan SLIK oleh OTP

0: kereta pinjol. Ya, jadi mungkin konsumen ini mau melunaskan tapi kayaknya password lupa, kemudian mungkin HP hilang atau emailnya dia lupa dan sebagainya. Untuk melunaskan itu enggak ada tempat karena pinjol itu. Karena kan gampang lewat aplikasi kan dia. Nah, untuk melunaskan itu perbankan kan minta surat pelunasan sebenarnya. Nah, itu yang bermasalah selama ini. Jadi banyak teman-teman konsumen itu terjebak di situ.
1: Heri menjelaskan, persoalan pinjaman online menjadi salah satu hambatan besar dalam penyaluran rumah subsidi. Dari 10 calon konsumen yang mengajukan kredit, hanya satu orang yang dinyatakan lolos pembiayaan. Ia menambahkan, banyak masyarakat sebenarnya mampu membeli rumah, namun terhambat persoalan administrasi pinjaman online, seperti lupa kata sandi, email, atau nomor telepon yang sudah tidak aktif.
0: Setelah menyampaikan permasalahan ini, alhamdulillah OJK itu sekarang tidak menampilkan yang pinjaman di bawah 1 juta. Jadi teman-teman yang ada bermasalah dengan itu, tinggal ngajukan aja, itu tidak terlihat lagi. Tidak ada lagi nanti yang tersendat call 3, call 4, dan sebagainya itu. Gara-gara yang pinjamannya kurang sedikit.
1: Rei NTT juga menyambut baik kebijakan tersebut, karena dinilai dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah kembali memiliki akses terhadap rumah subsidi. Selain itu, kebijakan ini juga dinilai sejalan dengan program pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan 3 juta rumah. Heri mengimbau masyarakat tidak ragu membeli rumah subsidi melalui pengembang anggota Rei dan memastikan pihaknya terus berupaya menyediakan hunian berkualitas bagi masyarakat.
0: Teman-teman media yang...
2: Pemerintah Kota Mataram dipastikan menerima bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi kurban dengan bobot mencapai 979 kg tersebut menjadi salah satu hewan kurban terbaik hasil seleksi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Fatmawati melaporkan.
3: Kita sangat berterima kasih sekali mendapatkan perhatian khusus untuk mendapatkan kualitas hewan kurban dari sisi berat, dari sisi apa namanya kesehatan, dari sisi segalanya.
4: Asisten Satu Sekretariat Daerah Kota Mataram, Lalu Mertawang, mengatakan bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia menjadi bentuk perhatian khusus pemerintah pusat kepada masyarakat Kota Mataram. Pihaknya sangat bersyukur mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Republik Indonesia. Hewan kurban yang diberikan ke Kota Mataram merupakan sapi dengan kualitas terbaik. Menurut Mertawang, penentuan sapi kurban dilakukan berdasarkan hasil kajian dan seleksi ketat oleh tim sekretariat negara bersama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Proses seleksi mempertimbangkan standar berat kesehatan dan kualitas hewan secara menyeluruh. Ia menjelaskan sapi bantuan Presiden berasal dari wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan tidak didatangkan dari luar daerah. Namun sapi tersebut tidak harus berasal dari Kota Mataram apabila spesifikasi yang dibutuhkan tidak tersedia di wilayah setempat.
3: Misalnya tidak tersedia dari peternak di dalam wilayah Kota Mataram, bukan berarti karena tidak terpilih. Tetapi itu karena memang spesifikasinya yang khusus, harus dengan berat berapa, ya, dengan tingkat kesehatan seperti apa, ya, standar-standar itu manakala tidak dipenuhi di wilayah administratif kabupaten kota itu, maka bisa diambil dari wilayah di luar kabupaten kota tersebut.
4: Rencananya sapi kurban Presiden akan diserahkan langsung oleh Wali Kota Mataram Haji Muharrol Iskana yang dijadwalkan penyerahan sapi kurban Presiden berlangsung di Masjid Nurul Yakin Bebidas. Sebelumnya Wali Kota Mataram juga dijadwalkan menyerahkan hewan kurban kepada pengurus Masjid Raudatul Jannah usai pelaksanaan sholat Idul Adha di kawasan parkir timur Lombok Epicentrum Mall. Mertawang menilai tradisi penyaluran hewan kurban Presiden merupakan simbol kuat hubungan harmonis antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah daerah.
2: Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud meminta para GTT dan tenaga honorer di sekolah negeri untuk tidak cemas perihal terbitnya Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026. Dipastikan para GTT dan tenaga honorer tersebut akan tetap bisa mengajar dan bekerja di sekolah masing-masing. Randy Pratama melaporkan.
5: Itu semata-mata mengacu pada kontrak.
6: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa memastikan tenaga guru tidak tetap dan honorer di sekolah negeri tidak akan mengalami pemutusan hubungan kerja hingga akhir tahun ini. Kepastian tersebut disampaikan Kepala Bidang Pembinaan Ketenagakerjaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa, Amir

0: menyusul terbitnya Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026. Menurut Amir, surat edaran itu justru menegaskan pemerintah daerah dilarang melakukan pemecatan terhadap tenaga non-aparatur sipil negara, termasuk guru GTP dan honorer yang selama ini bertugas di Satuan Pendidikan Negeri. Amir menjelaskan, batas penugasan hingga 31 Desember 2026 hanya menyesuaikan masa kontrak kerja tahunan di sekolah. Bukan berarti tenaga honor akan diberhentikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa juga tengah menyiapkan berbagai skenario agar para GTP dan honorer tetap dapat bertugas di sekolah yang masih membutuhkan tenaga pendidik.
1: Itu semata-mata mengacu pada kontrak mereka dengan sekolah itu selama 1 tahun. Artinya 2027 dan seterusnya itu mungkin sedang disiapkan skenario-skenario oleh pemerintah pusat sekarang agar mereka ini tetap bisa ditugaskan di sekolah pendidikan yang memang masih membutuhkan atau kekurangan guru.
0: Selain itu, pemerintah daerah akan memprioritaskan para GTP mengikuti seleksi aparatur sipil negara secara bertahap sesuai kebutuhan daerah. Saat ini, jumlah tenaga GTP, honorer, dan pegawai tidak tetap di Kabupaten Sumbawa tercatat mencapai 1.576 orang.
2: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Lombok Barat bersama Bea Cukai Kepolisian serta unsur polisi militer berhasil mengungkap upaya penyelundupan rokok ilegal dalam jumlah besar yang diduga berasal dari Surabaya dan akan diedarkan di wilayah Pulau Lombok serta Sumbawa. Reporter Ian Mukhdar melaporkan.
3: Jadi berdasarkan info dari masyarakat bahwa ada pergerakan rokok ilegal dari Surabaya.
4: Aksi penyelundupan rokok ilegal lintas pulau kembali berhasil digagalkan di wilayah Nusa Tenggara Barat. Satuan Polisi Pamung Praja, Satpol PP Lombok Barat bersama tim gabungan dari Bea Cukai, Kepolisian, dan unsur pengamanan pelabuhan melakukan operasi penyisiran di kawasan Pelabuhan Lembar. Setelah menerima informasi dari masyarakat terkait adanya distribusi mencurigakan dari luar daerah, Kepala Satpol PP Lombok Barat, Iketut Rauh, mengatakan pengungkapan kasus ini bermula dari laporan warga yang menyebut adanya pergerakan kendaraan pengangkut rokok ilegal dari Surabaya menuju Lombok. Petugas kemudian melakukan pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan hingga akhirnya menemukan truk yang dicurigakan membawa barang ilegal. Rokok ilegal tersebut diketahui berasal dari kendaraan yang datang dari Sidoarjo dan rencananya akan diedarkan di wilayah Pulau Lombok hingga Pulau Sumbawa.
5: Jadi di bagian atas ditaruh mie.
6: Di bawah mie itu baru ditaruh rokok yang ilegal itu dengan berbagai macam merek. Bukti kita langsung bawa ke Bea Cukai, kita hitung total semuanya itu jumlah batangnya itu 1.003.040 batang. Kalau dihitung nilai barang itu 1.499.000.000 sekian. Itu nilai barang. Kalau dihitung potensi kerugian negara itu 978.000.000.
4: Pihak Satpol PP Lombok Barat menegaskan seluruh barang bukti telah diserahkan kepada Bea Cukai untuk proses lebih lanjut, termasuk rencana pemusnahan yang dijadwalkan pada November atau Desember mendatang.
2: Saudara, kita beralih ke berita olahraga. Pengurus Provinsi Sementara Asosiasi Lari Trail Indonesia, ALTI Nusa Tenggara Barat, mengusulkan cabang olahraga lari trail masuk sebagai cabang olahraga eksebisi pada ajang Pekan Olahraga Provinsi NTB 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Juli 2026. Usulan itu menjadi langkah awal untuk menjaring atlet potensial lari trail di Nusa Tenggara Barat. Tim formatur penyusun kepengurusan ALTI NTB masa bakti 2026 hingga 2030, Ahmad Rizkan Sani mengatakan, ALTI masih tergolong organisasi baru sehingga cabang olahraga lari trail belum masuk dalam daftar resmi cabang olahraga Porprov NTB. Namun ALTI NTB telah mengajukan agar lari trail dapat dipertandingkan sebagai cabang eksebisi. Menurut Rizkon, status eksebisi tersebut menjadi momentum penting untuk memetakan potensi atlet lari trail di Nusa Tenggara Barat sekaligus memulai penjaringan dan pembinaan atlet secara lebih terstruktur.
7: Sehingga dengan eksebisi ini bisa mulai menjaring calon-calon atlet lari trail yang ada di NTB. Nah, nanti dari situlah kita melihat potensi
2: Trisulan NTB memiliki target besar pada cabang olahraga lari trail di masa mendatang. LT juga disebut menjadi salah satu cabang olahraga privilege daerah yang akan dipertandingkan pada PON 2028 dengan target meraih medali emas. Saudara, sebelum berpisah kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita. Para petani diminta tidak khawatir untuk menjual jagung hasil panennya tahun ini ke Bulog NTB. Sebanyak 6.418 unit rumah tidak layak huni di Nusa Tenggara Barat mendapat program bedah rumah dari pemerintah pusat tahun ini. Saya Niswandi menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ibu kota Yugoslavia. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas

0: 56 6000. 01 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada. Senang sekali pagi hari ini saya Maya Oktarifa bisa kembali menjumpai Anda dalam acara Opini Publik dan Klarifikasi edisi Senin 25 Mei 2026. Topik hari ini terkait dengan kenaikan HPP jagung yang sudah mulai terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan tentunya juga ini menjadi ketetapan ataupun aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah secara nasional hingga mungkin memang harus dilaksanakan oleh seluruh kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk itu nanti selama 50 menit ke depan pendengar, kami mengundang Anda. Anda ingin bergabung bisa melalui 0818-02-05-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA telah kami sediakan. Pemerintah telah menetapkan HPP atau harga pembelian pemerintah jagung tahun 2026 sebesar Rp5.500 per kilogram. Ya, sudah ada penelpon yang masuk. Ya, maksud kami terputus. Kita akan coba lagi pendengar, kami mengundang Anda untuk bergabung bisa melalui 0818-02-05-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA telah kami sediakan. HPP jagung pada tahun 2026 ini sudah ditetapkan di angka 5.500 per kilogram. Itu untuk jagung dengan kadar air 18 hingga 20% di tingkat petani. Sementara untuk penyerapan di gudang bulog dengan kadar air maksimal 14% ini, harganya mencapai Rp6.400.000 per kilogram. Dan untuk jagung kemasan, sementara untuk jagung curah ini harganya Rp6.250.000 per kilogram. Nah, di Nusa Tenggara Barat ini pun dengan adanya penetapan HPP atau harga pembelian pemerintah jagung ini menjadi perhatian besar karena NTB merupakan salah satu sentra produksi jagung nasional, terutama mungkin di Pulau Sumbawa ya. Ini tersebar di beberapa kabupaten kota di Pulau Sumbawa, khususnya yang ada di wilayah Bima, kemudian juga wilayah Dompu hingga wilayah Sumbawa. Ini rata-rata memang wilayah kita ataupun tanah-tanah kita, khususnya yang di baik itu di area tanah hujan dan sebagainya, ini rata-rata sudah ditanami oleh jagung, sehingga ini menyebabkan NTB ini bisa menjadi sentra ataupun salah satu sentra produksi jagung nasional yang cukup tinggi. Nah, untuk pendengar, kami mengundang Anda bergabung, silakan. Mungkin ada dari Anda yang saat ini menjadi petani jagung, atau mungkin juga ada saat ini Anda yang baru saja menjual jagung, apakah sudah sesuai dengan HPP yang ditetapkan, atau mungkin juga ada dari Anda yang memang saat ini dalam proses penanaman jagung. Nah, gimana nih arah kedepannya untuk penjualannya? Silakan. Kami mengundang Anda untuk bergabung pendengar melalui 0818-02-05-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor yang telah kami sediakan. Gubernur Nusa Tenggara Barat NTB begitu ya, beberapa waktu lalu pun sudah meminta agar harga pembelian jagung ini tetap mengikuti HPP agar petani tidak merugi saat panen raya. Nah, sudah ada peringatan ya, ataupun sudah ada warning dari pemerintah daerah. Dalam hal ini langsung diingatkan oleh Gubernur NTB bagaimana agar petani kita ini tidak merugi, dan tentunya juga tidak ada modus-modus seperti dulu, mungkin tengkulak belinya lebih murah kemudian nanti dijual ke bulog dan harga yang cukup tinggi. Nah, silakan. Sembari kami menunggu Anda pendengar bergabung juga pada pagi hari ini, kami akan jeda dulu. Kita akan simak dulu satu buah iklan layanan masyarakat berikut ini.
2: Dunia akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man vs Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, Visual Assault Review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula Deep Talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta Di Balik Bola yang mengupas sisi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026 dari kita untuk Indonesia.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, Anda kembali bergabung bersama kami dalam acara Opini Publik dan Klarifikasi edisi pagi hari ini, Radio Republik Indonesia Mataram. Tentunya kami tetap mengundang Anda, pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa melalui 0818-02-056-000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Perum Bola Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat ini menegaskan komitmennya untuk terus menyerap hasil panen jagung petani kita di tengah musim panen yang mulai berlangsung di sejumlah daerah di Nusa Tenggara Barat beberapa bulan terakhir ini. Hingga Mei 2026 pun diklaim ataupun tercatat gitu ya, dari Bulog NTB ini telah menyerap sekitar 48 ribu ton jagung pipil kering dari sejumlah wilayah Nusa Tenggara Barat, khususnya yang ada di kabupaten kota yang ada di Pulau Sumbawa. Nah, penyerapan ini pun disebut menjadi bagian dari penugasan pemerintah kepada Bulog untuk menjaga stabilitas harga dan juga mendukung kesejahteraan petani. Nah, untuk tahun 2026 ini pun target sendiri gitu ya, untuk penyerapan jagung pipil kering itu sebesar 200 ribu ton. Target tersebut pun merupakan bagian dari target nasional Bulog sebesar gitu ya 1 juta ton jagung. Bulog pun optimistis nanti penyerapan ini ataupun target ini 200 ribu ton ini akan tercapai hingga seluruh petani jagung kita di Nusa Tenggara Barat kita ini panen kita secara keseluruhan, karena rata-rata ini sekitar panennya ini, petani-petani kita ini di Nusa Tenggara Barat ini sekitar 500 hingga 1000 ton per hari. Nah, ini pun terus dikejar oleh Bulog. Yang paling penting juga adalah bagaimana agar memastikan harga dari jagung hasil pertanian kita di Nusa Tenggara Barat ini tetap sesuai dengan harga pembelian pemerintah ataupun HPP, di mana tadi HPP-nya itu di harga Rp5.500.000 per kilogram untuk jagung pipil dengan kadar air 18 hingga 20%. Sementara untuk jagung yang diserap di gudang Bulog dengan spesifikasi kadar air 14% dan juga aflatoksin gitu ya, maksimal 50 PPB dengan harga yang ditetapkan tadi yaitu mencapai Rp6.400.000 per kilogram. Nah, ini artinya sudah ada harga-harga berbeda disesuaikan dengan tingkat kadarnya yang sudah ditetapkan melalui tadi harga pembelian pemerintah atau HPP. Petani pun diminta tidak khawatir terkait dengan mekanisme penjualan hasil panen ke Bulog karena prosesnya ini pun dinilai akan sangat mudah tanpa persyaratan yang rumit. Nah, ini artinya nanti mungkin bisa langsung menghubungi pihak Bulog, kemudian juga menyerahkan hasil taninya hingga nanti akan dibayar sesuai dengan HPP yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah ataupun dalam hal ini Bulog. Nah, silakan pendengar, mungkin ada pendapat dari Anda Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0818-0205-6000 ataupun bisa juga melalui Facebook Persatu Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Sementara pun untuk yang masih menjadi kendala operasional selama ini dalam penyerapan jagung ini, memang diketahui sering sekali terkendala karena gudang bulog yang harus memenuhi kriteria suhu dan juga kelembapan khusus. Namun tidak perlu dikhawatirkan karena bulog sudah menyiasatinya ataupun sudah memiliki langkah untuk menyiasatinya. Salah satunya itu adalah melelang stok yang ada agar ruang gudang kembali tersedia untuk menampung panen petani yang memang dikatakan baru saja panen di wilayah Nusa Tenggara Barat. Sementara untuk serapan sendiri memang dipastikan saat ini begitu tim dari Bulog gitu ya terus turun ke lapangan untuk menyerap hasil pertanian petani-petani kita yang ada di Nusa Tenggara Barat dan tentunya juga bisa berjalan sesuai dengan rencana dan tidak ada yang dirugikan baik itu pihak Bulog kemudian juga pihak petani itu sendiri. Kami mengundang Anda pendengar yang ingin bergabung silakan bisa melalui 0818-0205-6000 atau bisa juga melalui Facebook Persatu Mataram dan nomor yang telah kami sediakan. Sembari kami menunggu Anda bergabung pendengar, kita akan jeda kembali. Kita akan simak dulu satu buah iklan layanan masyarakat berikut ini.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ya, pendengar Anda kembali bersama kami terkait dengan jagung ini saat panen jagung serentak beberapa bulan lalu gitu ya. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat pun mengingatkan terkait dengan tantangan lahan dan juga pasca panen. Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri pun menegaskan bahwa pentingnya perlindungan lahan pertanian produktif di tengah pesatnya pertumbuhan permukiman khususnya di beberapa kabupaten kota di NTB dalam hal ini Lombok Barat. Nah, dalam hal itu pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pun wabuk meminta juga agar pemerintah kabupaten untuk memperketat implementasi rencana tata ruang wilayah RTRW untuk membatasi alih fungsi lahan demi menjaga keberlanjutan swasembada pangan di Nusa yang telah disetujui pemerintah pusat dapat dijalankan secara konsisten sehingga tidak terlalu banyak mengurangi lahan-lahan produktif. Nah, ini artinya meskipun memang swasembada pangan digalakkan, namun di sisi lain masyarakat kemudian juga pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat ini diingatkan untuk memahami juga ataupun mempertimbangkan bagaimana agar alih fungsi lahan itu tidak menimbulkan ataupun tidak merugikan salah satu pihak, kemudian juga salah satu hal-hal penting khususnya dalam mendukung fungsi dan juga bagaimana nantinya alih fungsi lahan kita ini bisa tetap terjaga ataupun tidak semakin marak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya pendengar untuk topik hari ini terkait dengan HPP, baik itu melihat dari bagaimana dari sisi peluang bisnisnya, kemudian juga pengolahan dan juga nilai tambah produk turunan jagung. Nanti pada sesi kedua kita akan coba langsung berdiskusi bersama dengan dosen sekaligus ketua LPPM dari Universitas Mataram. Kita akan mengetahui secara rinci kemudian bagaimana sih peluang bisnisnya ke depan, kemudian juga apa yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Dan yang penting tadi adalah apakah sejauh ini ada hal-hal yang perlu dievaluasi dalam hal penyerapan jagung kita, apakah sudah sesuai dengan HPP ataupun hal lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan sembari kami menunggu untuk sesi kedua, pendengar, terlebih dahulu kita akan sama-sama menanti dan mengikuti Warta Berita Jakarta Nasional berikut ini.

0: Tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia di Amerika yang bernama Leo Gertsenzeng pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilim kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini. How, Mister? Where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah, Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

Pemerintah telah menerima 9 WNI beserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjalin kerjasama dengan Korea Selatan di bidang pendidikan. Amerika Serikat mengatakan ada kemajuan.